boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya bangun betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Hati tisu ataupun kaki drama filem untuk tajuk kita di pagi Jumaat tu. Apa kata kita untuk tajuk kita? Ada yang dah berembih air mata kan dengar cerita malam tadi?
3: Yalah, kini tu banyak yang menonton cerita drama dan sebagainya. Betul. Di apa nama ruangan huruf N.
1: Dalam talian lah.
3: Dalam talian.
1: Banyak-banyak sebenarnya medium yang kita boleh menonton filem-filem dalam talian. Masih juga mun macam mau thriller lagi rasanya. Cerita yang fresh rasanya. Kita nak nangga ke panggung. Nangga di macam Lin memang kaki wayang. Saya tahu, saya tahu. Ya, saya nangga status lah, saya tahu. Dia memang kaki panggung.
3: Tapi ya latihnya
1: paling terbaru cerita apa kita nangga ya?
3: The Mummy Lekronin.
1: Oh, The Mummy Lekronin. Okay.
3: Dan juga ada sikit cerita Melayu ya.
1: Ya, dan The Mummy yang more to action nak cerita ya nak.
3: Lebih kepada mistik kah?
1: Mistik kan.
3: Tapi nyari unsur sejarah juga apa semua lah.
1: Betul, betul.
3: Ada lagi cerita sikit cerita Melayu yang agak best juga. Mula aku nyebut untuk promosinya kan. Ceritanya pun best juga. Jadi yalah ni bak kata topik hari tu tak nak. Kita punya di macam terikut-ikut terpanggil-panggil juga.
1: Betul.
3: Mun genre cerita tadi nya jenis jenaka mungkin kita akan terbahak-bahak tu tak aja. Mun ada jenis orang tu nya sensitif, sentimental pun orang, jenis yang empati yang tinggi mungkin akan berembah-rembih, bertangisan.
1: Ya lah tek. Kadang-kadang cerita tu mempengaruhi jiwa kita tu si.
3: Betul.
1: Ambulannya, kenapa kena kau bertangisan? Padahal kadang-kadang cerita baru hal.
3: Belum kadang-kadang cerita kisah kecurangan.
1: Okey, Mas Nah Hadi ada komennya di situ. Katanya, selamat pagi untuk kita dua di pagi Jumaat tu. Kami tu nang hati tisu katanya. Si dapat nangga cerita cepat, air mata nak keluar. Nasib juga toko, kami tu bukan kaki filem.
3: Baik, kita ada juga perkongsian dari Cikgu Noraini Wahid yang ada sangat menarik tajuk pagi tu. Hati tisu wajib ada bila kita melayan cerita di TV dan juga di radio. Bila kita bermain dengan emosi dan terasa tersinggung dengan lakonan watak dalam satu-satu cerita ya, katanya Mada. Okey, kami pernah baca satu artikel tu yang madah macam tu. Kalaulah kita terbawa-bawa dengan sesebuah filem ataupun cerita ya ataupun lakonan seseorang ya, ya bermakna filem itu sudah berjaya.
1: Betul.
3: Lakonan orang ya mungkin kita rasa macam di luar filem pun kau benci dengannya, ya maksudnya lakonannya berjaya.
1: Impact daripada sia sebenarnya yang menarik kita di dalam jalan cerita ya, ya memang nyuh kita. Betul. Jadi macam yes, filem yang berjaya dalam tracknya.
3: Tapi yang si bestnya di ada juga di sini-sini cerita, terutamanya kalau cerita yang melibatkan kes kecurangan dan sebagainya. Ya yang si best apa saya sebut si best. Nya akan mempengaruhi si isteri-isteri yang laki kau si bersalah pun.
1: Tiba-tiba emotional.
3: Dia akan jadi emosi di luar cerita yang pukul 8 malam mungkin dah habis cerita yang cerita ya. Ada tak lagi cerita ya Tik? Tak patut tu. Tiba-tiba nya lagi terpengaruh dengan rasa nak tercek telefon tetangga siapa tu lelaki pun jadi isu baginya keluar apa kawan-kawan lelaki
1: jadi emosional lah,
3: jadi emosi because of benda lah, bukan sekadarnya mengeluarkan air mata dan apa, tapi nya kata
1: terbawa-bawa cerita
3: dalam kehidupannya yang sebenar.
1: Sama juga dengan lagu tu sebenarnya yang kami dengan mungkin tu pernah dengar lagu tu.
3: Lagu apa tu?
1: Lagu Korea.
3: Sidak Korea.

0: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam ni cara nak menghilangkan selesema kita secara semula jadi. Dengan keadaan cuaca yang sik menentu, sekejap hujan, sekejap panas, kita mudah diserang flu atau selesema. Toh, beberapa tips yang boleh kita amalkan untuk menghilangkan selesema secara semula jadi. 1. Sup ayam mampu mengurangkan jangkitan pernafasan seperti selesema kerana ia memperlahankan pergerakan neutrofil dalam badan. Neutrofil adalah sejenis sel darah putih yang membantu melindungi badan kita. 2. Halia juga mampu menangani masalah selesema, muntah dan loya kerana keberkesanannya menghilangkan rasa sejuk dalaman. Dengan cara memasukkan halia ke dalam minuman panas atau air limau atau amalkan minum teh halia. Dan akhir sekali, daun sirih terkenal dengan pelbagai khasiat untuk mengubati penyakit. Baru-baru ini, kajian membuktikan daun sirih memiliki minyak yang mengandungi fenol digelar sebagai kavicol yang berfungsi sebagai antiseptik. Kita boleh gunakan pakai lendir daun dan sapu pada dada kita dan boleh dicampurkan juga dalam air mandi kita untuk mencairkan flu kita. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam Bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.

0: Sate Sejuah di Sarawak FM. Kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Dan ada satu perkongsian untuk kita bersama berkenaan dengan penerbangan Sarawak kita tu, ataupun lebih dikenali sebagai Air Borneo. Sebenarnya kini tu kerajaan Sarawak melalui Air Borneo sedang meneroka peluang memperkenalkan laluan penerbangan antarabangsa terus ke Miri, khususnya melibatkan pasangan ASEAN dan juga rantau berdekatan. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Sri Dr. Jelip Susil Mada, kerajaan Sarawak giat mengadakan libat urus dengan semua pihak berkaitan bagi memudah cara serta menggalakkan penerokaan laluan antarabangsa baru ke Sarawak termasuk Miri berdasarkan daya maju komersial dan juga permintaan pasaran. Kita tahu sebenarnya bila kelakar hal bandar Miri, Miri merupakan antara salah satu lokasi peramati ekor pelancongan yang terbesar.
1: Betul.
0: Miri banyak tempat kita boleh pergi.
1: Lautannya lagi.
0: Lautannya kaca. Gunung lagi. Guanya lagi. Macam-macam lah.
1: Mungkin gua Niah pun sama. Bawah itu pun kita dah diiktiraf sebagai Sarawak Geo Delta.
0: Betul. Kan?
1: Kita boleh kongsi pasal benda.
0: Iya. Dan juga pelbagai lagi lah daya-daya ikan kita ada di bumi Sarawak kita tu. Jadi dengan adanya Air Borneo tu, insyaAllah esok hari jaringan tu akan menaikkan lagi sektor pelancongan dan sekaligus memberikan impak kepada pelancongan dan juga ekonomi kepada kita pun di Sarawak tu.
1: Betul.
0: Okey. Kalau kita sambung lagi antara cerita-cerita info kita yang lain, terus bersama Edina Lin semestinya. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, kita nak sambung balik antara komen-komen kita untuk cerita kita hari itu, hati tisu ataupun kaki drama film.
2: Ya, ya. Kami dah mengatakan komen di kita ada setakat tu ada 7 share. Terima kasih.
1: Wow.
2: Okey. Kita nak comment, bacakan komen tu daripada Rosni Ali.
1: Apa ceritanya?
2: Kami nak komen juga lah katanya pasal topik tu. Walaupun kami dah berumur, agak juga kami dibodoh dia oleh drama.
1: Apa kena apa ceritanya?
2: Kami katanya mun drama nak ada part sedih-sedih tu lah. Nyuruh ku aksen berkumbut dalam selimut.
1: Padu.
2: Pakai ku ni apa? Berkumbut dalam selimut, pakai ku nampak diri nangis berembih air mata. Kak Ia katanya, bila anak bertanya, "Mak, kita sesemakah?" "Syih," katanya. "Lemah nyawaku eh," katanya. Dolok mari drama Melayu banyak, sedih-sedih.
1: Betul,
2: katanya.
1: Betul.
2: Kini tok ke drama yang banyak macamnya.
1: Ya,
2: jangan ajak katanya anakku dengar, mun nak

0: Aku berkomen kira tu maknya maca kantoi lah katanya.
1: Ni lah molahnya. Aduh, aduh. Okey, komen daripada Hasimah kelas ada cerita juga di situ. IT tissue. Amun kamun kami itulah. Tok nang IT tissue benarlah apa aja kisah sedih. Memang banyak kami akan nangis. Bab ya kami mun cerita sedih yang ada sondo-menyondo memang kami si akan nangga. Ish. TV ruang tamu hanya perhiasan. Aja si di tangga. Yang suka nangga laki kami. Kerak laki kami nanya dengan nya jua katanya. Namun kami mau nangga cerita yang lawak suka kami. Ya aja simo itok dengan cerita sedih kata dia. Okey, seterusnya Lin.
0: Baik, kita ada ada hati ni ada. Yang mana best topik pagi tu. Hati tisu. Kami lah ya. Bab cerita sedih ya, jangan dipadah lah. Belum lagi dengan lagu yang berkaitan dengan mak bapak.
1: Ui.
0: Lalu berambil hai mata katanya.
1: Ya, takut.
0: Kami tu nak mudah sensitif katanya. Lebih-lebih lagi dah kehilangan mak dengan bapak. Bagi yang mengalami katanya. Bagi yang mengalami aja akan merasai rindu ya, sakit walaupun mulut madah reda tapi hatilah katanya madah.
1: Betul. Baik, kita ada Zara Haji Chi. Kaca topik pagi tu katanya. Mun Kak Zara lah nang si dapat nang cerita sedih, kompom Kak Zara akan nangis. Kadang-kadang air mata keluar laju, siapa ditahan-tahan lagi ko. Si tahu juga lah. Nak ni nyuruh hati lekas gila jadi tisu katanya. Mungkin kisah silam yang membuatkan Kak Zara tu hati tisu gila katanya madah.
0: Okey, kita ada perkongsian daripada Nana Syafiq. Hati tisu ataupun kaki drama. Kami tu nang kaki tisu habis tu. Ni dapat nangga cerita nak bertengisan.
1: Adih.
0: Lepas ya katanya mun nangga kes curang dalam media. Sampai ke laki kami dia anak kami jua.
1: Tadi mangsa.
0: Datang ku geram bah tanya atuk di pada kami tadi. Boleh kau nonton drama tapi jangan kau berlakon sampai keluar cerita. Lalu tak nak cerita apa-apa, tak lu kerik-kerik.
1: Mun kami ni. Punggas muka kau nun. Tak ada.
0: Okey, boleh hantarkan lagi komen berkenaan dengan topik kita kaki drama. Ataupun hati tisu di page Transmisor FM. Yang belum bagi jadi rakan kami orang boleh follow page, okey?
1: Sarawak FM, Sati Sejiwa. Selamat pagi Sarawak, #gang pagi kita.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
3: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Untuk kita semua sebenarnya ada berita gembira untuk kita, untuk kita orang khas nak pulang bergawai dan juga mungkin sempat nemu untuk air raya kelak. Air raya G.
1: Ya, bukan info planet tak kan.
0: Untuk kita berkenaan dengan apa nama tu, Jambatan Batang Lupa sebenarnya. Sebenarnya kena tu, untuk makluman kita bersama, Batang Lupa tu antara jambatan yang terpanjang di Malaysia. Hanya tu apa nama tu, antara jambatan yang menjadi kebanggaan kita di negeri Sarawak. Dan juga bila menjadi kebanggaan adalah segelintir masyarakat di luar Nun membuat berita palsu mengenai dengan Jambatan Batang Lupa tu. Kenyataan palsu tu udah dinafikan oleh page JKA Negeri Sarawak.
1: Official lah tu.
0: Betul, rasmi. Yang mana kita merujuk daripada Facebook Jambatan Kerja Raya Sarawak. Pihak JKA Sarawak merujuk pada penyebaran gambar berkaitan Jambatan Batang Lupa 1 yang telah disiarkan dan dikongsikan di media sosial. Untuk makluman orang awam dan kita semua, gambar tersebut adalah palsu. Yang ada gambar peramat tempat parkir kereta ya, di sebelah kiri dan kanan jematannya. Di atas jematannya ada parking kereta untuk Itananga ya. Si ada benda yang diwujudkan ataupun dipola. Tiba-tiba aja pandai-pandai kita mula gambar tu. Ada tempat parking kereta dekat kiri kanannya. Si ada benda yang wujud. Jadi sehubungannya, orang awam dinasihatkan agar tidak menyebarkan sebarang gambar, maklumat atau kandungan yang belum disahkan kesahihannya bagi mengelak kekeliruan dan juga salah faham. Orang kami juga, kita orang boleh merujuk pada laman media sosial rasmi JKA Sarawak bagi mendapatkan berita rasmi serta pengesahan kesahihan maklumat berkaitan projek-projek pembangunan di Sarawak yang berada di bawah tanggungjawab JKA Sarawak. Maklumatnya dah menjadi tular dah cerita tu tek, mana ada tempat parking, kita boleh berehat, kita boleh healing atas jematan ni tek. Si ada benda yang wujud.
1: Kan kini tu zaman AI, apa-apa boleh diingkah jadi siap, boleh ditambah, boleh diubah.
0: Macam planet tek kita dengar tek.
1: Ya, dah jadi berita palsu.
0: Okey, 9 pagi kita akan ikuti berita utama. Lepas kawan-kawan lagi bersama Enin dan Lin. Selamat pagi Sarawak. #GigPagi.

Data palsu boleh membawa kerugian dan kemusnahan kepada negara jika tidak dibendung. Jangan mudah terpengaruh dengan penyebaran berita palsu di media sosial. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2-2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

komen jua tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, kita kembali kepada tajuk kita untuk hari Tok Tek yang mungkin baru je bersama dengan Andy dan Lin. Hari Tok, tajuk kita mengenai dengan hati tisu ataupun kaki drama film. Tajuk kita.
0: Ya, Rami yang hantar komen di. Kita nak bacakanlah, raikanlah beberapa komen yang masih lagi di page Trust Me So FM waktu Tok.
1: Ya.
0: Okey, saya nak baca perkongsian daripada Fauziah.
1: Okay. Apa ceritanya, Tek?
0: Cuma menyapa sahaja. Alright, kita ada Ati Jamali. Nyama dah mun kami nangga cerita nak pat sedih, si agi nunggu berapa saat. Katanya bila hidung merah nyalah ya. anak-anak dengan suami memang dah auto tahu
1: lah. Memang dah faham lah.
0: Nang rasa sedih nangga cerita. Dibia orang lain jatlah rasa sedih ya. Sik dah orang dekat-dekat yang bisin kah, katanya. Sok sik ya, katanya. Nang tenang dia rasa suasana. Ya, kisah hati tisu kami. Auto ada yang prihatin.
1: Wah, ya ambulaknya. Bawa start ceritanya dah ambulaknya. Berbeah hai mata. Suhati Abdullah ceritanya di situ. Hati tisu dan kaki drama memang emosi sikit lah. Dan mudah mengalai mata sampai si nampak drama kena mata kabur berembun. Bukan orang lain. Kami ngaku je lah katanya. Nyempun.
0: Okey, kita ada Rosie Izio. Nyaman salam dari Kampung Buntal. Kami tu nak dikatakan hati tisu tak lah jua. Tapi bila kami dia drama, daun ketupat boleh kering. Nangis sampai nyidak kau, sampai pilu hati. By the way, selamat bertugas ni Mada. Nak aku berani
1: daun ketupat kering. Daun ketupat kotannya tengok ngembak bertangisan, ngembak jenangga cerita. Okey, kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk cerita kita hari tu. Jadi apapun, terus bersama Andy dan Lin. Semestinya selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Cerita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Kita kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Tahu tak orang tujuan aku nak hari tu nak?
5: Apa hal dia dah?
6: Apa hal dia dah?
4: Hari tu hari keluarga sedunia.
5: Kau
6: keluarga
5: adalah ada rancang.
4: Jadi dengarlah dulu kau.
0: Ai dengarlah.
6: Tak malas suka deka.
4: Jadi tunggu. Aku jadi, belum kelakar lagi. Malas tak aku kan tak
0: apa kejadiannya?
5: Apa lah terang.
4: Tunggu dulu. Jadi memandangkan kita tu dah rasa macam Sigit family. Sigit keluarga kita sekampung tu. Jadi
6: apa banyak jadinya?
4: Kau aku lagi ingat. Ya.
5: Tunggu je kami.
4: Rasa macam keluarga.
0: Lah keluarga lah.
4: Hari tu kita berlakon jadi sebuah keluarga. Semua mesti sporting.
0: Berlakon.
5: Udah apa hal kita berlakon indah.
0: Aku mau.
4: Dengar dulu.
5: Apa dia?
4: Kau si mau duit kah Sobri?
6: Ada duit.
7: Kedengar duit-duit tu.
4: Jadi pelakon terbaik lah. Kita orang masing-masing dengar. Pelakon terbaik lah. Udah meri RM2.
5: RM2
4: pelakon terbaik. Udah meri RM200 cash.
6: Yang rusak segala binatang
5: nak babi cikgu.
4: RM200 sampai
6: pengilang kita.
0: Aduh, sampai juga kau mai. Banyak juga nak dibeli. Kau seberi bosik. Tak nak beri RM200 ya bosik.
5: Memang kita kan. Siapa si mau? Aku on aja. Asal watak aku bukan pembunuh bersiri. Awak tak aku biarlah mulia sikit. Tangga rupa lah nak. Tangga mulia je rupa. On dah?
4: On dan on. Kita orang mesti setuju. Aku tahu kita orang mun padah pasal duit tak mesti on. Jadi temanya kita sebuah keluarga. Kita berlakon pakai bahasa Melayu. Bahasa Melayu kan?
5: Okay, cik.
4: Baru bunyi macam dalam TV nah. Ya
5: dia.
4: Ya dah dia aku bahasa Melayu.
0: Okey.
4: Baru bunyi macam dalam TV. Kita mula sekarang.
6: Alu kini gini. Lalu mengubah
4: macam tu. Kita berlatih dulu. Katuk kita mula. Aku jadi juri. Sebab tajaan hadiah tu dari aku.
6: Bah. Mak situ skripnya dah. Aku nak menghayati watak tok dulu. Aku nak baca dulu.
4: Skrip. Dia bagi tok. Aku foto state ku sikit seorang tok.
5: Tanggal.
0: Ai.
5: Oh dah. Kena watak ku macam tok dah. Ai kan tadi ku minta watak mulia.
0: Ai.
5: Dia beri tahu watak tu apa hal?
0: Kau tek watak mulia.
5: Aulah.
0: Aku tak watak aku tok. Watak aku tu tek. Ai. Jadi adik sobat ni. Beradik kita dua. Padu dalam cerita. Di pola udak tu. Ai mu macam tu. Ish. Kacau aja.
5: Sama terbunik lah terbuat tu.
6: Si ku mau lakon cerita tu dak. Cancel aja. Si ku mau. Beri orang lain je dak.
5: Ai.
6: Kena macam tu dak.
5: Apa kena? Ai kan kita padah tadi si dapat 200
6: dah kepala pergi.
5: Mbak situ skrip kita tu, tunggu dia. Patu jual lah Bang Man si mau berlakon.
4: Kau jangan kau nak tetak Sobri. Jangan kau nak tetak.
5: Bukan apa, patutlah Bang Man si mau berlakon. Dengar kita tu lo. Kisahnya tu teh. Man memandu kereta dengan laju. dan akhirnya kemalangan mandi rawat di hospital dan koma. Jawab taknya dah.
4: Belakon koma ya senang ada cara
6: bagus si boh ya aku belakon dah.
0: Kita nak matikan watak dia tu.
6: Buat patah aja. Buat patah aja skrip bibi aku. Ya ya.
4: Aduh sakit. Aku mak kelebihan kau te nyaman belakon gurin kejam mata aja bah.
6: Cimok ku dah. Nah, basic kita tuh buat kata kataan aja. Ini kayak macamnya.
5: Lebih skrip kita ke apa dah.
6: Simak ke koma-koma dok dah.
5: Ya, mak kita diberi teh watak teh jadi koma. Aku teh apa lah situ.
4: Nak kau biasa ngembak lori nanas.
5: Oh,
4: kau jadi komando ambulans ya kau.
5: Oh, nyala ngembak kelak bang bang. Apa
0: cerita sidaknya?
5: Sidak ni.
0: Ai.
1: Kita kayu.
0: Tepi,
1: jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa
3: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
2: Aduh, batuk pula dah.
8: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
8: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
8: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Baik, kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Dan kita nak bacakan lagi antara komen-komen kita yang lain untuk hari itu. Kita ada terima komen daripada Norani Amrin. Tajuk hari itu, Nang Benar. Ko katanya Madah, mau cerita drama TV, ada sedikit termasuk kasih kita lah, katanya Madah. Memang mengalai mata. Mundah betul-betul ada kena dengan hidup kita. Apalagi mengalir terus lah hingga esok. Teringat cerita ya. Itok nanti.
1: Okey, kita juga ada daripada Zariah Judy. Bagus topik pagi tu tentang hati tisu. Kamik lah ya katanya. Awal-awal kamik ngaku. Mundah cerita sedih nak. Kamik nak auto nangis. Kadang cuba kami napuk diri dari ditahu orang lain. Lebih-lebih lagi dari laki kami lah. Munya tahu kami nangis terus ditetaknya. Lebih-lebih lagi anak laki bongsu kami. Lalunya madai. Mak nangis deh katanya. Lalulahnya lekat lekek tetak sampai si berbunyi lagi suara. Inilah gaya kita tu dan sedih-sedih katanya. Mudah-mudahnya macam ni lah anak laki yang kita sedih katanya.
0: Okey, kita ada Kak Min. Nak nama orang nang penangis kata orang bonda. Congik. Nama dah. Nak gembira pun mau nak ditangis. Ibu lagi dan dengar cerita saya sedih. Berapa kali pun cerita-cerita yang nang tahu nangis. Contoh, cerita Winter Sonata. Terdah heroinnya. Dah sanggup beli CD cerita yang kotan nanti. Saya tahu kena hati tisu gila. Katanya. Sedangkan saya dah pun berkait dengan hidup. Mampunya dah tiada. Anak pusat mati di rangka motor pun saya nangis. Jadi hatiku.
1: Okey.
0: Tu pun dah tersentuh tu.
1: Jangan dia nangga cerita K. Okey, kita ada Melati Argate.
0: Okey.
1: Kami dulu katanya jadi sukarelawan di PDK, pelatih OKU. Bila nangga dengan dengar lagu sedih nak berkaitan dengan sidak tu, lalulah lilih air mata dengan sidak mak bapak lain pun ikut sekali nangis. Sidak bising dengan kami, jaga ajaknya mbak kita sedih. Pilu hati tanya, lalulah si dak nangis juga katanya.
0: Okey. Ya macam bila ya bak kata kita tadi, bila cerita ya masuk dalam jiwa kita, automatik kita akan rasa kita dalam cerita ya juga bah.
1: Betul. Kita ini tekut-tekut bila kau tek pun pernah mengalami keadaan yang sama. Terlalu lebih gila empati. Susah juga.
0: Okey, kalau kita sambung lagi antara komen-komen cerita kita yang lain, terus bersama Andy dan Lin sampai ke 10 pagi ini. Dia selamat pagi Sarawak. #gang Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

0: Kembali lagi bersama Aidil dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kita ada satu perkongsian untuk info kita bersama pagi tu juga.
1: Baik, untuk anda yang meminati festival menuai ataupun cerita-cerita rakyat tu, tu dah memasuki edisi ke-28 Festival Menuai dan Cerita Rakyat Sarawak 2026 yang bakal berlangsung dari 23 hingga 24 Mei tu di Kampung Budaya Sarawak. Jadi kita nak petik sikit lah antara perkongsian daripada Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sendiri, Datuk Seri Abdul Khairul Rahman Hamzah. Festival tu kelak menampilkan pelbagai persembahan budaya, gastronomi dan juga teater rakyat tempatan. Tu dah memasuki festival ke-28. Salah satu inisiatif Kerajaan Sarawak lah nak menghidupkan balik warisan budaya dan mengukuhkan identiti masyarakat pelbagai kaum di negara kita. Dan antara tarikan utama festival tu kelaknya ada drama musical Belawan Buring. Yang merupakan legenda pahlawan dari Sungai Keleman yang dipercayai memiliki kekuatan luar biasa. Selain daripada teater, ada juga festival yang lain, aktiviti makanan tradisional, pameran seni, bengkel dan juga persembahan muzik.
0: Betul. Semestinya menjanjikan para matik satu keunikan lah, untuk kita orang semua berada di kawasan sekitar untuk datang langgar beramai-ramai. Baik, berbalik kepada tajuk kita tadi, kita ada beberapa komen sebelum kita dah menutup tirai kita hari tu. Kita ada Pengkuan Emperaja namanya tu. Nama. Tips tu nang mengundang katanya. Tahap hati tisu kami dengar cerita kartun yang ada part sedih pun boleh nangis. Kau rasa?
1: Naklah aku pandai mudah kartun pun pandai merik.
0: Belum lagi nak kawan-kawan sedih. Nang masuk dalam TV terus nyampun feeling katanya. Nangis kena ada orang.
1: Mohon lah udah katun pun boleh merik kita rasa ya. Katun mesti ada perasaannya, ada perasaan.
0: Dia madah nak nangis kena rasa kena ada orang katanya madah. Ya terus nangis
1: Okeylah, kita juga ada perkongsian dari Aida Manja. Madah kami tu jangan kata negara ramah sedih. Mak tetap pun keluar mata. Si pandailah nak madah lagi tu katanya madah. Okey, kita juga ada Ida Fazari. Best topik bagi tu Ati Tisu terpaki drama. Macam kami tu layan juga lah filem dan drama kira Melayu kah, filem drama Cina kah, Tambi kah, apa juga dialek. Janji ada translation baru menghayati watak dalam cerita ini. Kami boleh dikatakan Ati Tisu juga lah katanya. Terutama berkaitan dengan kisah orang tua yang sedang layan anak-anak. Sedih yang sampai keluar air mata, sampai ke hidung-hidung. Sikit-sikit katanya berkaitan yang sakit kritikal. Payah nak sembuh serta perjuangan hingga akhir hayat. Drama pun saya layan. Apapun, hati kita nak mudah tersentuh bila pat-pat sedih. Mungkin kita tak mudah kesian dengan orang nak.
0: Okey, kita ada juga komen daripada Siah Siot di situ. Mun nak cerita hati tisu tu kamek lah ya katanya. Lom papa asal cerita sedihnya nang tahu mengalir dah air mata. Sak bertapuk lagi dengan lap katanya. Dan anak selalu bertanya, kenapa kita nangis? Makin kini ada cucu. Siapa mengalir nak siapa mengalir air mata? Lalu kena pujuk. Kita kena kita nangis manik nangis. Entah kenapa air mata nang siapa ditahan katanya.
1: Okey, kita ada Kak JJ. Jemadah bagi saya tu yang bukan jenis hati tisu keras hati sebabnya mun nyabak alu datang sesak nafas. Tumbang pengsan seboleh-bolehnya nahan hati nak nangis. Biarpun mata dah berkaca, setup-setup jujur air mata awal pagi. Awal lah istighfar banyak mujur hati. Bukan mudah tapi aku serta tabah lah. Katanya bukan kerana drama TV. Tapi drama kehidupan pun sama juga.
0: Itu dah antara komen-komen yang sempat kita kongsikan untuk pagi tu, Lino. Dan mungkin Lino ada kesimpulan untuk cerita kita.
1: Yalah, bak kata saya madah di awal-awal tadi lah. Sikisah lah kita tu suka naga drama tu kah, drama Hindustan kah, drama Korea kah,
0: nama orang putih kah,
1: nama orang putih kah boleh,
0: cerita Melayu kah.
1: Tapi dari segi psikologinya, jangan sampai terbawa-bawa kepada kehidupan kita asal.
0: Mun cerita action teh, laki di sebelah di kartenya juga. Lepas kita biru-biru yang buka.
1: Nak laki tak nak si tahu.
0: Mati kita.
1: Nak si tahu kisah apa ditangis disidak kau tadi dimak pergi keluar. Pahal kita tiba-tiba jadi emosi. Tak ingat jadi bagus jadi kucak-kacik. Ataupun bila dah nangga cerita macam tu akan lalu prasangka buruk dengan orang lain.
0: Benar.
1: Karena apa dah nangga tik macam tu juga kan anak
0: aku macam tu. Betul.
1: Jadi saya ada masalah nangga drama tapi once drama dah habis lah end this ya. Jangan kita terbawa-bawa lah dengan perasaan bila kat nangga drama.
0: Begitulah. Bagi kita semua semua yang mungkin menonton drama atau filem untuk mungkin kita yang bukan kaki drama atau filem, untuk salah satu juga sebagai healing kita pun juga sebenarnya. Betul. Lin, bukan mana apa message kita nak sampaikan kita orang untuk healing, untuk hilangkan stres kita semua. Nah, jangan nak cerita lagi lagi stres. Ya, lain-lain cerita lagi.
1: Yalah, ke mana pek.
0: Okeylah, terima kasih kepada kita semua yang telah bersama kami Dok Lin seawal pagi tadi. Mm-hmm. Dengan pelbagai perkongsian, pelbagai lagu-lagu hiburan terbaik untuk kita semua. Dan kita yang komen kami dua untuk cerita kita hari itu.
1: Ya, yeah, insyaAllah jumpa lagi Andy dan Lin pada hari Isnin kelak Isnin. Dengan topik yang lain.
0: InsyaAllah.
1: Sama-sama kita tunggu, okey? Yeah. Apapun selamat bujur minggu lah untuk semua pendengar-pendengar kita. Assalamualaikum.
0: Dan sikit lagi lupa Lin. Yeah. Belum, borolok.
1: Apa?
0: Khas untuk guru-guru esok hari.
1: Oh, betul.
0: Cikgu-cikgu kami yang ada di SK Encik Boyong, SK SMK Tuan Abah Joping, selamat Hari Guru untuk kita orang semua.
1: Betul. Saya Lin? Pun ambil kesempatan untuk juga lah untuk mengucapkan selamat Hari Guru, terutamanya kepada ibu bapa saya. Oh. Kepada siapa-siapa lah yang pernah mencurahkan ilmu, pernah ngajar. Benar. Dan sebagainya. Mm-mm. Termasuklah dengan bos-bos kita. Dan juga kepada guru-guru, baiknya di universiti kah, di sekolah kah. Terima kasih banyak-banyak. Yeah. Mudah-mudahan kita orang sihat walafiat.
0: InsyaAllah. Amin. Amin. Okey, sampai jumpa lagi untuk pertemuan seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
2: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa.

0: Baca Baham
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi memberi hari anda.
3: Ekspresi
0: Sarawak FM.

untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sok FM. Baik, pertemuan untuk hari ini Jumaat Ekspresi 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Ya, ada pertemuan saya di JT sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga 11 pagi nanti kita akan bersama mesti pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM. Ya, semoga hari ini senyuman anda senyuman yang terindah. Ya, ceriakan diri kita dengan senyuman.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM, dan pastinya rakan kita di Bintulu sudah pun bersedia untuk bersama kita. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat.
0: Ya, salam Jumaat ya. Juga Zana. Apa khabar ya, Zana?
1: Alhamdulillah Zana sehat di Bintulu, tetapi cuaca di Bintulu pagi tu kurang sehat.
0: Mendung.
1: Gelap. Mendung dan gelap di sekitar pusat bandar Bintulu pagi tu di JT.
0: Jangan kita yang kata orang, jangan kita yang ni Zana mendung ya. Kita ceria walaupun keadaan cuaca
1: ceria.
0: Tidak menentukan.
1: Betul. Dan macam ni kabarnya di sana. Apa khabar kita di JT?
0: Saya alhamdulillah sehat Zana. Zana pun boleh tengok juga ya, sehat. Senyum pagi ni kita seperti yang kita dengar tadi lagu senyum. Bila kita dengar
1: senyum tak perlu kata apa-apa.
0: Betul, bila kita senyum semua orang berjangkit juga Zana.
1: Benar ya.
0: Jadi sentiasalah senyum, terutamanya bila kita berdepan dengan seseorang ya. Tapi kata orang juga nak biarlah bertempat juga kita nak senyum. Jangan senyum seseorang juga nak Zana.
1: Baik, apapun DJT lebihkan manis dalam senyuman, kurangkan manis dalam minuman.
0: Ya. Macam Zana pun senyum manis senyum. Kita pun saya pun jangkit juga senyum kan. Sama-sama kita. Kita pun take senyumnya dengan manis kata orang nak. Dan pastinya kita rasa mungkin banyak aktiviti atau info nak disampaikan oleh Zana. Maklum ajaklah lepas tu kelak dah hujung minggu. Pastinya banyak aktiviti yang akan berlangsung, terutamanya di Bintulu nak Zana. Minggu depan lagi lah sibuk orang Bintulu.
1: Benar ya DJT. Bersambung-sambung
0: begitulah
1: programnya.
0: Program sepanjang tahun ya. Baik Zana, sebelum kita bersama dengan info dari Zana, kita nak berhibur dulu lah. Mungkin Zana dah sedia lagu yang mungkin menceriakan kita pada pagi tu Zana.
1: Baik, apapun terima kasih DJT. Sebelum Zana bawakan beberapa perkongsian informasi program-program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu, kita nak hiburkan semua pendengar yang sedang bersiaran bersama kita pagi ini menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Nana Karya dan Azarina Azhar, Biar Gambar Berbicara.

0: Baik, semoga terhibur semuanya dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Nana Karya dan Azarina Azhar. Biar gambar berbicara.
1: Biar gambar berbicara. Macam ni ya, Zana.
0: Dari orang ramai menonton kita di Facebook, RTM, Facebook media sosial pagi tu, DJT, di sini orang tahu siapa yang bertugas hari tu, bersama betul. Dengan DJT dan juga DJ Zana, menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.
1: Ya, gambar berbicara Zana, dapat ya, digambarkan di sini. Baik Zana, waktu tu dah pun 10.22 minit pagi, kita pun dah si sabar nak dengar. Kita si sabar nak dengar apakah aktiviti ataupun info yang nak disampaikan. Silakan Zana.
0: Okey, terima kasih DJT. Jadi sudah semestinya di Bintulu memang banyak program-program yang akan diadakan dalam masa terdekat dan juga untuk bulan Mei ini. Dan apa yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu ini adalah mengenai sambutan perayaan Gawai Dayak peringkat daerah Bintulu. Seperti apa yang kita sedia maklum, selama lagi masyarakat Dayak akan meraikan sambutan perayaan Hari Gawai Dayak. Dan Zana nak kongsikan atau mengenai sambutan perayaan Gawai Dayak peringkat daerah Bintulu yang akan diadakan sebenarnya pada esok hari 16 dan 17 Mei, Sabtu dan Ahad, selama 2 hari yang diadakan dengan adanya beberapa acara yang akan diadakan sempena dengan sambutan perayaan Gawai Dayak peringkat daerah Bintulu, dimulai pada esok hari Sabtu 16 Mei 2026, dengan adanya acara Niti Daun yang akan diadakan bertempat di Bintulu Esplanade seawal jam 6 pagi esok hari, yang mana untuk acara Niti Daun ini parakan mengelilingi pasar lama Bintulu dari Bintulu Esplanade. Dan kita dipahamkan juga tetamu kehormat yang akan turut hadir bersama menyempurnakan acara Niti Daun ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Majang Renggi, yang merupakan timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Pembangunan Pelabuhan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N70 Semalaju. Dan seterusnya juga acara seterusnya yang akan diadakan pada esok hari juga 16 Mei, iaitu Pekit Nyumpit, pertandingan menyumpit yang akan diadakan bertempat di Padang Dewan Suara Bintulu, sekitar jam 2 petang esok hari sempena dengan sambutan perayaan Gawai Dayak peringkat daerah Bintulu. Dan seterusnya acara seterusnya pada hujung minggu tok kelak, Ahad 17 Mei, iaitu Mantar Gawai Dayak 2026 Majlis Gawai Daerah Bintulu yang akan diadakan bertempat di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu, iaitu bertempat di Dinner World Restaurant Bintulu, yang mana antara pengisiannya akan diadakan pertandingan kumang gawai sempena dengan Mantar Gawai Dayak 2026. Dan untuk Majlis Mantar Gawai Dayak ini turut akan dihadiri dan juga akan turut disempurnakan juga nanti oleh Yang Berhormat Datuk Majang Renggi, yang merupakan timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Pembangunan Pelabuhan yang merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N70 Semalaju. Jadi itu adalah sedikit info mengenai sambutan perayaan Gawai Dayak peringkat daerah Bintulu yang akan diadakan selama 2 hari 16 Mei dan 17 Mei 2026 Sabtu dan Ahad, yang kita nak kongsikan bersama ni DJT. Jadi untuk makluman, esok hari di sekitar pasar lama Bintulu memang beberapa jalan raya akan ditutup separuh jalan untuk memberi ruang dengan perarakan acara Niti Daun yang akan berlangsung seawal jam 6 pagi esok, bertempat bermula dari Bintulu Esplanade di sekitar pusat bandar pasar lama Bintulu tu aja. Perarakan untuk acara Niti Daun pada esok hari sempena dengan sambutan perayaan Gawai Dayak peringkat daerah Bintulu. Itu yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu ni DJT dan kepada semua pendengar-pendengar kita pagi ni.
1: Kita harap mereka yang ada di Bintulu harap malam ya. Di mana jalan-jalan akan ditutup esok ya. Jadi boleh menggunakan jalan raya yang lain ni sana ya.
0: Ya, seawal jam 6 pagi. Awal ya esok.
1: Pastinya sesak di Pasar Bintulu esok.
0: Benar.
1: Itu pengumuman lah untuk mereka yang berada di Bintulu nak sana. Baik, sebelum kita bersama dengan Zana lagi, kita nak dengar lagu dari So FM yang kita nak hiburkan pendengar kita yang tetap setia bersiaran bersama kita, Tok Nak Zana. Baik, kita dengar lagu daripada Baby Shima dengan lagunya Makan Hati. Kita dengarkan.

0: Baik, ya tadi Zana kisah makan hati ya, lagu persembahan daripada Baby Shima yang menghiburkan kita pada pagi itu ada Zana ya.
1: Benar. Apapun jangan ada yang makan hati
0: ya, pagi itu. Betul. Kalau mun boleh juga makan hati, hati ayam kah, hati lembu kah? Tapi sebenarnya maksudnya makan hati untuk kita tu lain sebenarnya maksudnya nak Zana. Kita apa faham aja lah apa ya makan hati. Jadi kena jaga hati kita tu baik-baik ya. Pesanan kita bersama nak Zana.
1: Benar ya. Apapun semoga terhibur semuanya. Lagu yang tidak membawa maksud apa-apa. Sekadar hanya untuk hiburan semata-mata. Untuk menghiburkan semua pendengar setia kita pada pagi ini DJT.
0: Ya, betul.
1: Baik DJT. Zana nak kongsikan lagi. Antara program-program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu dalam masa yang terdekat ini, antaranya Zana nak kongsikan mengenai program jualan Rahmah Madani Bergerak. Ini adalah sumber daripada pihak pejabat KPDN Bintulu, yang mana pihak pejabat KPDN Bintulu akan mengadakan program jualan Rahmah Madani Bergerak, iaitu pada esok hari 16 Mei Sabtu, bertempat di Rumah Robert Anak Pengabang Sebungan Sebauh, bermula dari jam 9 pagi hinggalah ke 2 petang. Jadi ini adalah makluman kepada anda, terutamanya yang berada di sekitar Sebauh yang merancang nak membeli barangan keperluan asas. Esok hari turut diadakan program jualan Rahmah Madani Bergerak bertempat di Rumah Robert Anak Pengabang Sebungan Sebauh, bermula 9 pagi hingga 2 petang. Dan bukan itu saja, esok hari juga 16 Mei 2026 hari Sabtu, ini adalah satu informasi sumber yang kita dapat daripada pihak Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu. Kita dipahamkan juga esok hari pihak Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu juga akan mengadakan program jualan agro madani bertempat di Pasar Nelayan Pantai ABF Kidurong Bintulu seawal jam 8.30 pagi. Dan apa yang menariknya bersempena dengan program jualan agro madani ini, kita dipahamkan harga istimewa ikan yang lebih murah daripada harga biasa disediakan. Kita dipahamkan ada ikan kembung segar, ikan bawal hitam, ikan tenggiri, batang dan juga jenis-jenis ikan yang lain yang disediakan dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran sempena dengan program jualan agro madani yang akan diadakan pada esok hari Sabtu 16 Mei bertemu

0: Kongsikan terutamanya biasalah kalau hujung minggu terutamanya yang si bekerja ramai yang merancang nak membeli barangan keperluan asas, nak membeli barangan-barangan basah, ikan, manuk, macam-macam lah. Jadi bolehlah ambil kesempatan yang ada tu bersebenarnya dengan program jualan Rahmah Madani Bergerak yang diadakan dan juga program jualan agro madani yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu pada esok hari Sabtu 16 Mei 2026. Jadi itu juga yang informasi program yang Zana nak kongsikan kepada pendengar-pendengar tu, utamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu pagi ni, DJT.
1: Ya, jangan lepaskan peluang nak Zana. Di sini kita dapat kata orang dapat dengan harga yang berpatutan di jualan Rahmah Madani, ya, lebih murah daripada pasaran. Ya, masanya untuk kita petik membeli belah di sini, dan juga pasar nelayan tadi. Saya suka dengar
0: pasar nelayan.
1: Jadi kita dapat menangga bermacam-macam jenis ikan di sini, agak pun dengan berpatutan. Kalau kita nak beli di pasar raya ke apa, mungkin lebih mahal daripada di sini. Yang untuk keperluan kita lah, terutamanya yang mungkin kata Zana tadi yang ada merancang untuk ke pasar pada esok hari nak Zana.
0: Ramai yang nak pergi ke pasar esok hari, terutamanya yang si bekerja. Hujung minggu selalunya adalah peluang untuk setidaknya membeli barangan keperluan asas, membeli barangan keperluan rumah. Mana yang si bekerja, ya, tentu ramai yang nak pergi keluar, pergi ke tamu, pergi ke pasar raya, pergi ke pasar ikan. Bolehlah datang sebenarnya dengan program jualan agro madani dan juga program jualan Rahmah Madani Bergerak yang diadakan pada esok hari di sekitar bahagian Bintulu. Dan
1: kita tak dengar lagi lagu yang disediakan oleh Zana.
0: Baik, apapun, kita teruskan hiburan kita pagi ini. Sebenarnya ada lagi informasi lain yang Zana nak kongsikan, tapi kita simpan dulu di JT.
1: Ya, betul.
0: Kita nak hiburkan pendengar dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Ain Syakirah dan Farah Insyirah. Untuk semuanya, rindu-rinduan jadi kenangan.

0: dengarkan sebentar tadi daripada Ain Syakira, Farah Insyirah, Rindu-Rinduan Jadi Kenangan.
1: Lagu yang diberi nafas baru. Lagu yang diberi nafas baru nak Zana.
0: Dalam versi ala-ala dangdut.
1: Ya, betul. Banyak juga jadi panggilan apa, sayang ya Tek Zana. Kita dengar
0: apapun janganlah, jangan apa ya, jangan terikut dengan macam ya. Biarlah panggilan sayangnya seorang aja kan DJT.
1: Sebenarnya sayang tak boleh banyak juga sebenarnya. Biar maksudnya berlain, kata orang nak tahu. Sayang kepada mak bapak kita, sayang kepada kawan-kawan kita, sayang kepada keluarga kita. Ya boleh. Kalau lebih daripada
0: sayang yang, untuk yang istimewa ya. Sayang untuk orang yang istimewa ya, biarlah seorang aja.
1: Ya betul. Itu kata orang teh, hanya hiburan kita. Jangan pula ada terasa tak ada apa-apa sebenarnya lagu ya, hanya untuk kita menghibur sejak pagi tu nak Azana.
0: Untuk hiburan betul. Semata-mata pagi ni. Apapun semoga semuanya ceria, terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang kita mainkan semestinya buat menemani semua pendengar setia Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.
1: Di samping kita mendengar info
0: jam pun dah menunjukkan 10.42 minit pagi tu.
1: Ya, betul.
0: Si berasa juga laju masa tu
1: berlalu.
0: Apa yang Zana nak kongsikan juga dari Bintulu, ada gig sebenarnya. Beberapa info antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Antaranya DJT, Zana nak kongsikan juga tu satu informasi sumber daripada pihak pejabat perkhidmatan veterina bahagian Bintulu. Itu adalah mengenai program pemvaksinan anti rabies anjing secara percuma dan juga pelesenan anjing secara percuma yang akan diadakan pada esok hari juga, hari Sabtu 16 Mei, bertempat di Dewan Hokkien Bintulu, Jalan Pisang Embun Bintulu pada esok hari, bermula dari jam 9 pagi hinggalah ke 2 petang. Dan antara syarat untuk vaksinasi itu hanya layak untuk anjing yang berumur 3 bulan ke atas, dalam keadaan yang sehat dan juga tidak mengandung ataupun menyusu. Jadi ini adalah makluman kepada semua tuan empunya haiwan peliharaan anjing terutamanya yang ingin mendapatkan suntikan vaksin anti rabies secara percuma pada haiwan peliharaan anda. Bolehlah datang pada esok hari, bertempat di Dewan Hokkien Bintulu, yang mana esok program pemvaksinan anti rabies anjing secara percuma dan juga pelesenan anjing secara percuma akan diadakan di sana, bermula seawal jam 9 pagi hinggalah 2 petang. Jadi itu satu informasi yang Zana nak kongsikan. Dan seterusnya juga Zana nak kongsikan juga antara program yang akan berlangsung pada esok hari 16 Mei 2026. Ini adalah sumber daripada pihak Pejabat Tenaga Kerja Bintulu, Kementerian Sumber Manusia, yang mana pihak Pejabat Tenaga Kerja Bintulu akan mengadakan program pendidikan perburuhan golongan orang kurang upaya yang akan diadakan di salah sebuah hotel terkemuka di Bintulu, Park City Avenue Hotel Bintulu, bermula seawal jam 8.30 pagi pada esok hari, mengenai program pendidikan perburuhan golongan orang kurang upaya, anjuran pihak Pejabat Tenaga Kerja Bintulu, Kementerian Sumber Manusia. Dan seterusnya, ini adalah berkaitan program terbesar, program besar yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu yang merupakan lokasi ketiga mengenai program Sarawakku Sayang 2026. Selepas Limbang, Miri, seterusnya program Sarawakku Sayang akan diadakan di Bintulu, bermula dari 22 Mei hingga 24 Mei Jumaat dan Ahad, minggu hadapan, si lama lagi. Di tapak lapangan terbang lama Bintulu, kini tu pun persiapan pun dah dipolah di di kawasan tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan apa yang menariknya, bersempena dengan program Sarawakku Sayang 2026 di tapak lapangan terbang lama Bintulu pada 22 hingga 24 Mei ini nanti, pelbagai pengisian aktiviti yang akan diadakan dari pagi sampai ke malam, antaranya adanya pameran dan kaunter perkhidmatan daripada pihak kerajaan, adanya malam budaya Sarawak, konsert rakyat di pentas utama, adanya kitchen dan gerai jualan, pelbagai pertandingan, aktiviti cabutan bertuah. Kita dipahamkan juga adanya pertandingan memasak masakan kampung dan juga masakan tradisional, adanya fun run Sarawakku Sayang, dan apa yang menariknya juga nanti ada booth studio mini RTM yang bertapak di sana selama 3 hari bermula 22 Mei hingga 24 Mei ini nanti. Dan kita dipahamkan juga nanti ada juga rakan penyampai kita dari Sarawak FM yang akan sama-sama bersama kami nanti di tapak booth studio mini RTM sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang 2026. Dan seterusnya untuk majlis perasmiannya nanti pada 23 Mei, kita dipahamkan dijangkakan akan turut dihadiri dan juga akan disempurnakan oleh Premier Sarawak kita, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Johari Tun Datuk Abang Openg, dan macam-macam lagi aktiviti sampingan lain yang turut diadakan sempena dengan program Sarawakku Sayang 2026 bermula 22 hingga 24 Mei bertempat di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Jadi itu antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Zana nak mewawarkan dulu kepada orang ramai, terutamanya yang berada sekiralah di sini juga, setidaknya berada, boleh datang beramai-ramai kelak sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 di tapak lapangan terbang Lama Bintulu 22 hingga 24 Mei ini nanti.
1: Betul, pelbagai aktiviti akan berlangsung di Sia kelak, nak Zana.
0: Benar, kami pun akan berkampung Sia
1: betul
0: kelak.
1: Kita daripada dari RTM pun akan berkampung
0: RTM
1: di Sia. Rakan-rakan kita pun akan berkunjung di sana juga. Jadi kepada anda yang mungkin nak berkenalan dengan DJ Zana dan juga rakan-rakan kita yang lain di sana,
0: lain,
1: boleh berkunjung di lokasi Sarawakku Sayang bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Pastinya meriah nanti, nak Zana.
0: Tentu meriah. Baik. Datang ramai-ramai.
1: Ya, betul. Dan itu mungkin merupakan info terakhir yang Zana kongsikan bersama.
0: Ini antara rasanya setakat itu jelas dulu info program yang Zana nak kongsikan dari Bintulu kepada semua pendengar pagi ni DJT.
1: Dan sebelum kita bersama dengan rakan-rakan kita, kita nak berhibur dulu Zana. Lepasnya kita akan bacalah komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Kita dengar lagu sesaat Kau Tiada.

0: Hey Zana, ya tadi lagu Sesaat Kau Tiada, lagu persembahan daripada Fazli ya, yang menghiburkan kita pada pagi tu. Dan rasanya kita pun dah sabar nak bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita yang pasti sedang menunggu waktu tu nak Zana.
1: Baik, DJT.
0: Silakan Zana untuk bacakan.
1: Ya. Kepada semua anda yang sentiasa setia bersiaran nak bersama kami, tak kira mana yang mendengarkan kami menerusi Corong Radio, menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersama kita menerusi live Facebook di media sosial Sarawak FM dan juga RTM Bintulu pagi ni. Dan Zana nak kongsikan titipan salam datangnya daripada Noliana Kuang. Katanya, Assalamualaikum DJT dan DJ Zana. Waalaikumsalam. Hade dari Miri pagi tu. Katanya, cuaca panas di Miri. Salam ekspresi warnai hari anda. Katanya, buat sahabat-sahabat Facebook Syarifah Syed Akil, Jamilah Joniman, Rabayah Aing, Rohani EJ, Sapiah Sopi, Rosibah, Japa, Hamidah Bodia, Roslina Francis, Zara Haji Chi, Puan Mastika, Doni Lim, Tida Francis, dan semua sahabat kami yang mengenali diri kami. Katanya, ibu sedang sibuk memasak di dapur. Katanya dengan ucapan, semua selamat memasak. Salam Jumaat yang penuh berokah kepada semuanya. Semoga sehat. Katanya buat DJT dan DJ Zana, salam sayang buat kita berdua. Semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih Kak Noliana Kuang. Dan seterusnya kita juga ada rakan setia kita juga pagi ni, datangnya daripada Suhaila Abdullah. Katanya, Assalamualaikum DJT Sarawak FM dan DJ Zana Bintulah FM. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran pagi tu, menerusi ekspresi warnai hari anda. Katanya, semoga kita dua sehat-sehat, dipermudahkan tugas. Cuaca panas katanya di kampung Tabuan Ulu Haji Drahman. Alhamdulillah katanya, salam Jumaat yang berkat penghulu segala hari buat DJ berdua dan semua sahabat setia pendengar Sarawak FM, teman-teman Facebook. Katanya, semoga sehat-sehat, dipermudahkan segala urusan. Dan seterusnya juga kita juga ada rakan kita daripada Saniah Ganti. Katanya, Assalamualaikum DJ T dan DJ Zana. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda. Semoga sukses selalu di pagi Jumaat penghulu segala hari, daripada Kak Saniah Ganti. Mungkin DJT ada gig yang nak dikongsikan pagi tu?
0: Ada Tok Zana, kita terima daripada Syarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam So FM dan juga Bintulu FM. Hai. Apa khabar kita dua? Alhamdulillah mek dua sehat. Katanya pagi tu sebuyur baru nak panas. Katanya cuaca kami layan ekspresi warnai hari anda buat kawan lama kami yang masih kami ingati, Masih Mahri di Seratok Nohaya Bakri, Rashida Edi, Kamil Azwa, Ashifa Leha Leka, di Kabung Zara Haji Chi, Masna Loso, Nora Nganora Jali, dan Julahi di Kampung Tambe. Sama Semerahan dengan ucapan selamat memasak, minta lagu apa aja. Lagu katanya untuk kita dua, suka dengar terbaik itu daripada Sarifah. Dan susnya daripada Jamilah Joniman Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJT. Salam Jumaat buat semua pendengar setia ekspresi warnai hari anda, dan juga selamat pagi DJ Zana Bintulu FM. Semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih DJT dan juga DJ Zana. Dan sama-sama Jamilah, itu sama-sama. Yang kita bacakan. Dan seterusnya Zana,
1: ada Gitok DJT datangnya daripada rakan setia kita tu, Kak Nuriwi. Kalau kita dengar namanya tentunya saya akan jauh dari pantunnya. Jadi Zana nak bacakan pantunnya pagi tu kan, DJT, daripada Nuriwi tu. Katanya, belayar pantas untuk keseberang, bawa bekalan untuk sendiri. Aku sangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Dan seterusnya pagi hari masak kari bersama Cik Nonya. Uh-huh. Hari Jumaat penghulu hari syukur kita pada dia. Dan uh-huh. seterusnya, kalau berburu jauh ke hulu, duduklah berehat di kala redup. Uh-huh. Ajaran guru dikenang selalu, buat azimat penyuluh hidup. Uh-huh. Dan seterusnya tu, pucuk keladi, pucuk ubi. Ha, jom layan ekspresi. Wah, kacak pantunnya tu. Yeah, daripada Kak Nuriwi kita tu, Adi Ceti.
0: Ya, yeah, betul. Dan masa kita pun dah nak dekat pukul 11 tu. Zana, insyaAllah kita akan bacakan komen-komen yang lain dari semasa ke semasa, nak Zana, sebab masa kita ada suntuk. Dan kita nak dengarlah kata-kata daripada Zana sebelum kita mengakhiri pertemuan ekspresi Sok FM dan juga Bituluk FM. Silakan.
1: Ya, apa pun, terima kasih DJT, terima kasih juga kepada rakan-rakan teknikal kita dari Sarawak FM, Bituluk FM yang turut menjayakan info ekspresi kita pagi ni. Dan si lupa juga semua pendengar setia info ekspresi, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia bersama kami. InsyaAllah pastinya kita akan bersua kembali di pertemuan info ekspresi pada minggu yang akan datang.
0: Ya, baik, hingga kita jumpa lagi Zana ya pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Jumpa lagi semua.
0: Ya, jumpa lagi. Dan kita dengar lagu Hijab Rindu penutup tirai kita, Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM.

0: Perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Anda sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Ekspresi. Warna ia di anda.
3: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Baik, sekarang sudah pun 11.06 minit pagi. Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sok FM. Baik, pada pukul 11.10 minit pagi nanti kita akan siarkan Air Sehat, rancangan terbitan Rakan Setugas Hayati Jaya.

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Sebelum saya mengakhiri slot saya pada kali ini, pesanan saya kepada semua pengusaha makanan. Jangan kita melihat PJKM ini sebagai satu bebanan birokrasi. Lihatlah ia sebagai satu pelaburan untuk kredibiliti jenama anda. Keselamatan makanan adalah satu amanah yang besar. Bagi anda yang ingin mendapatkan bimbingan atau maklumat lanjut mengenai cara memohon mesti atau mana-mana PJKM, anda boleh layari portal rasmi bahagian keselamatan dan kualiti makanan di hq.moh.gov.my atau boleh pergi ke Facebook BKKM Sarawak untuk maklumat lebih lanjut. Di sana segalanya tersedia untuk membantu anda mematuhi peraturan 9 ini dengan betul. Terima kasih kerana sudi mendengar slot saya pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Terus setia bersama Asihat untuk info-info yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Hayati Jaya.

Ya, sekarang sudah pun 11.16 minit pagi dan selepas lagu ini nanti kita akan bersama dengan rakan kita Nadia dalam Jurau untuk hari ini.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johrawon bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johrawon bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir untuk menakluki air terjun yang mempunyai lebih daripada 20 peringkat dalam satu lokasi? Hari ini Nadia nak bawa anda ke air terjun Jangkar di Lundu, sebuah destinasi pengembaraan yang akan menguji stamina anda dengan ganjaran pemandangan alam yang sangat memukau. Terletak berhampiran kampung Jantan di daerah Lundu, air terjun Jangkar dikenali ramai sebagai air terjun setinggi 7 tingkat. Namun secara keseluruhannya, ia mempunyai lebih daripada 23 peringkat. Peringkat pertama saja sudah cukup mengagumkan dengan ketinggian jatuhan air melebihi 30 meter. Untuk sampai ke sini, anda perlu melalui trek hutan selama 1 hingga 2 jam yang melibatkan aktiviti merentas sungai dan memanjat batu-batu besar. Bagi pengembara yang berjaya sampai ke tingkat paling atas, anda akan disajikan dengan kolam infinity semula jadi yang menawarkan pemandangan hijau hutan hujan Sarawak yang sangat luas. Oleh kerana laluan ke air terjun ini agak mencabar, saya sangat menyarankan anda untuk mengupah jurupandu tempatan. Kadar bayaran adalah sekitar RM50 untuk satu kumpulan dan ini sangat penting demi keselamatan anda. Waktu paling sesuai untuk berkunjung adalah semasa musim kemarau antara bulan Mac hingga September supaya laluan tidak terlalu licin dan aliran sungai lebih selamat untuk diseberangi. Pastikan anda memakai kasut mendaki yang kukuh dan bawa bekalan air serta makanan yang secukupnya. Daripada rimbunan hutan Kampung Jantan hingga ke puncak kolam Infinity semula jadi, Jangkar adalah bukti keagungan alam yang menanti untuk diteroka. Jom kita raun ke air terjun. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Jurawon.
3: Ya, sejenak kita bersama dengan rakan kita Nadia Hassani dalam Jurawon untuk hari ini. Baik, sekarang sudah pun 11.24 minit pagi dan kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Ya, tidak kira di mana jua anda berada. Dan juga kepada perempuan yang sibuk di rumah, selamat menguruskan rumah tangga. Juga yang sedang bertugas di pejabat maupun di mana juga anda bertugas, selamat menjalankan tugas anda.

0: wabarakatuh. Pada pagi Jumaat yang barakah ini, sama-sama kita dengarkan, hayati dan renungkan tazkirah bersama Jabatan Mufti Sarawak yang akan disampaikan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini, bahagian fatwa Jabatan Mufti Sarawak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimun hakim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apakah nilai yang membezakan seorang hamba Allah daripada orang yang terlupa bahawa dirinya adalah seorang hamba? Jawapannya bukan terletak pada iman dan amalan semata-mata. Ia juga tidak bergantung pada kedudukan atau kesenangan hidup kita. Sebaliknya, nilai yang seharusnya menghiasi diri seorang mukmin dalam setiap situasi adalah nilai kerendahan hati, iaitu tawaduk yang lahir dari iman dan terpancar melalui budi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 63 yang membawa maksud, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan salam, yakni kata-kata yang baik. Ayat ini menggambarkan keindahan akhlak seorang mukmin yang bersifat tawaduk dan rendah hati. Dia tidak bermegah, bersifat angkuh mahupun menyombong diri. Pada masa yang sama, tawaduk yang sebenar tidak bermakna kita menzahirkan kelemahan dan merendahkan maruah dengan sengaja. Bukan pula dengan menundukkan diri untuk mendapatkan manfaat daripada manusia. Lalu, bagaimanakah gambaran tawaduk yang sebenar? Menurut Imam Al-Ghazali, jawapannya terdapat dalam sikap kita ketika berinteraksi dengan mereka yang berkongsi kedudukan dengan kita atau yang lebih rendah di mata manusia. Contoh tawaduk, seseorang yang mempunyai kedudukan, berpengaruh, berharta atau lebih dewasa. Dia tidak merasakan dirinya lebih baik atau lebih utama daripada insan lain. Dia terbuka untuk berinteraksi, bertukar pandangan, menerima nasihat serta meraihkan kebaikan dan kelebihan orang lain. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam menghidupkan sifat tawaduk. Baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan penghulu Bani Adam, rahmat buat sekalian alam. Namun, bagaimanakah reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menerima pujian? Perhatikan sepotong hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang berikut. Seorang lelaki pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memanggilnya dengan berkata, "Wahai sebaik-baik manusia." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyahut dengan mengatakan, "Dzaka Ibrahim alaihi salam." Yang membawa maksud, itulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Subhanallah. Begitu tinggi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda layak digelar sebaik-baik manusia, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan pujian itu menimbulkan rasa bangga dalam diri. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan pujian

tanpa mengira gelaran yang diberikan, namun tetap mengenal kedudukannya sebagai hamba kepada Allah. Oleh itu, kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, bagaimana reaksi kita apabila menerima pujian? Bagaimana kita dapat menerapkan sifat tawaduk apabila memperoleh sesuatu kebaikan atau kejayaan? Di sini, ingin saya sampaikan dua perkara berkenaan tawaduk sebagai panduan. Yang pertama, sifat tawaduk lahir daripada kesedaran bahawa setiap kelebihan datang daripada Allah. Seorang pelajar yang cemerlang, seorang pekerja yang berjaya, seorang pemimpin yang berwibawa, malah sesiapa sahaja, sifat tawaduk akan membimbing hati supaya tidak mendabik dada. Sebaliknya, kita mengiktiraf bahawa sumber segala kebaikan dan kejayaan adalah daripada Allah. Juga melalui bantuan yang datang menerusi wasilah ibu bapa, rakan sepejabat, kaki tangan, malah insan di sekeliling kita. Sifat tawaduk ini menggantikan rasa, akulah yang berjaya, kepada kesedaran bahawa Allah lah yang memberiku kejayaan. Oleh itu, apabila kita menerima kelebihan, akuilah bahawa ia merupakan satu pemberian Tuhan dan berdoalah memohon keberkatan. Yang kedua, sifat tawaduk membentuk akhlak dan adab dalam masyarakat. Tawaduk bukan sekadar sifat dalaman, tetapi turut membentuk akhlak dan kelakuan sesama insan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku supaya kalian bersikap tawaduk atau rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang menzalimi yang lain dan tidak ada seorang pun yang bermegah ke atas yang lain. Masyarakat yang berjaya memupuk sifat tawaduk adalah masyarakat yang beradab dan saling menghormati. Ia menuntut kita menghindari perbuatan memperkecilkan orang lain atau membangga diri. Sifat ini menjadikan kita lebih berhati terbuka, tidak mudah iri hati, tidak cepat menghukum, mudah memaafkan dan tidak sombong apabila diberi kelebihan. Sidang pendengar yang dikasihi Allah, dalam dunia yang sering mementingkan pengaruh, pandangan manusia dan mengagungkan pencapaian, tawaduk adalah sifat yang dapat membenteng hati. Ia mengingatkan kita bahawa di sebalik sesuatu kejayaan, mungkin tersirat bantuan manusia dan pastinya juga limpah kurniaan Tuhan. Marilah kita berusaha menjadikan sifat tawaduk ini sebagai cerminan diri serta panduan. Kerendahan hati bukanlah suatu kelemahan, tetapi tanda kekuatan iman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita hati yang suci dari keangkuhan, jiwa yang sentiasa tunduk kepadanya dan tenang dalam ketaatan, serta melimpahkan keberkatan dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perkongsian syariah, panduan kehidupan seharian. Semoga ilmu yang dikongsikan menjadi pedoman dan manfaat buat kita semua. Jumpa lagi Jumaat Harapan pukul 11.30 pagi hanya di Sarawak FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Abang Abdul Halim, Abang Rashid.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Ya, sekarang sudah pun 11.40 pagi.

0: isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ya, 11.52 minit pagi dan tepat pukul 12.30 hari nanti kita akan siarkan berita ringkas Sarawak FM. Dan kita akan kembali semula mengurusi pertemuan ekspresi selepas berita ringkas nanti.

tanpa tunai, langkah cegah penularan penyakit. Kita orang boleh menggunakan kad kredit ataupun kad debit perbankan kita orang, aplikasi e-tunai di telefon pintar kita, aplikasi imbas dan bayar. Pembayaran secara elektronik tanpa sentuhan yang mudah, cepat dan selamat boleh mencegah berlakunya penularan penyakit berjangkit antara pengguna dan peniaga. Perkongsian ini daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Baik, selepas lagu ini nanti kita akan ikuti semua inspirasi. Ya, terbitan rakan setugas Syahril Syahrizan. 12:17 minit tengah hari.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani merupakan tokoh sufi dan pejuang yang sangat disegani dalam sejarah Islam di Nusantara. Beliau adalah individu yang bertanggungjawab membumikan ajaran Imam Al-Ghazali ke dalam jiwa masyarakat Melayu melalui karya-karyanya yang sangat mendalam dan sistematik. Nama penuhnya Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Jawi Al-Falimbani. Tempat lahirnya di Palembang, Sumatera Selatan dan lahir sekitar 16 Hijri bersamaan 1704 Masihi. Bapanya Syekh Abdul Rahman Al-Yumni berasal dari Yaman yang kemudiannya berhijrah ke Kedah dan seterusnya ke Palembang. Ini menjadikan beliau mempunyai darah campuran Arab dan Melayu. Beliau menerima pendidikan awal di Kedah dan Patani sebelum meneruskan pengajian di Mekah dan Madinah. Beliau menghabiskan sebahagian besar umurnya di sana dan menjadi salah seorang ulama rujukan bagi komuniti Jawi. Beliau sezaman dan bersahabat baik dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Daud Al-Fatani. Bukan sahaja pakar dalam ilmu syariat, yakni fiqh, malah merupakan seorang syekh dalam tarikat Samaniyah yang sangat menekankan penyucian jiwa melalui zikir dan amal ibadah. Sumbangan paling ikonik Syekh Abdul Samad adalah usahanya menterjemah dan menghuraikan kitab-kitab Imam Al-Ghazali ke dalam bahasa Melayu. Beliau tidak melakukan terjemahan harfiah tetapi memberikan ulasan yakni syarah yang disesuaikan dengan konteks masyarakat Nusantara. Antara karya agung beliau adalah Hidayatul Salikin, Sairu Salikin ila Rabbil Alamin dan Zatul Murid. Berbeza dengan tanggapan sesetengah pihak bahawa ahli sufi hanya duduk di masjid, Syekh Abdul Samad adalah seorang pejuang. Beliau membangkitkan semangat jihad menentang penjajahan barat yakni Belanda dan pencerobohan asing di Nusantara. Beliau menulis risalah Kitab Nasihat Al-Muslimin khusus untuk mengobarkan semangat jihad para pemerintah dan rakyat Melayu agar bangkit mempertahankan tanah air daripada penjajah. Dan diriwayatkan bahawa beliau sendiri pulang ke Nusantara untuk turut serta dalam medan peperangan menentang pencerobohan di Patani dan Kedah. Terdapat perbezaan pendapat mengenai tahun kewafatan beliau. Namun, yang paling masyhur dalam kalangan masyarakat Melayu ialah beliau gugur syahid dalam peperangan menentang pencerobohan di Patani, yakni di selatan Thailand sekitar tahun 1832 Masihi. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan beliau wafat di Mekah atau di lokasi yang lain sekitar tahun 1789 Masihi. Pendengar yang dimuliakan sekalian, pengaruh beliau masih segar sehingga kini. Kitab Hidayatul Salikin dan Sairus Salikin masih menjadi teks wajib dan hampir semua institusi pondok tradisional di Malaysia dan Indonesia menadahnya. Bahkan, beliau berjaya mendidik masyarakat bahawa Islam yang sempurna adalah gabungan antara syariat, yakni hukum, akidah iman dan tasawuf, yakni akhlak hati. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani membuktikan bahawa tasawuf tidak menjadikan seseorang itu pasif. Sebaliknya, tasawuf yang benar seperti manhaj Imam Al-Ghazali memberikan kekuatan rohani untuk menjadi lebih berani dalam menegakkan keadilan dan mempertahankan agama. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Syahril Syahrizan. Dan sekarang sudah pun 12.25 minit tengah hari.

0: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.
1: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang? Atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang pukul 12.39 tengah hari, seterusnya kami hubungkan siaran Sok FM ke Masjid Jamik Petrajaya Kuching untuk mengikuti siaran langsung azan, khutbah dan sembahyang fardu Jumaat. Kita ke Masjid Jamik Petrajaya Kuching.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.

الحمد لله الحمد لله القائل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قوم مسلمين yang dirahmati Allah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Sesungguhnya takwa menjadi benteng utama dalam kehidupan kita. Takwa berupaya mengawal hati, akal dan perbuatan agar sentiasa berada di landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bicara diteruskan, Khatib ingin mengingatkan diri ini dan seluruh jemaah, jauhilah perkara-perkara yang sia-sia semasa khutbah disampaikan. Jangan leka dengan telefon bimbit, elakkan bercakap-cakap atau tertidur dengan sengaja. Dengarlah khutbah dengan penuh tumpuan, kerana setiap nasihat yang diberikan adalah untuk manfaat kita bersama. Pada hari yang mulia ini, Khatib mengajak para jemaah sekalian menghayati satu tema penting dalam pembinaan insan dan masa depan negara, iaitu guru pemacu hikmah, belia pewaris ummah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, guru merupakan insan yang amat mulia dalam kehidupan kita. Mereka bukan sekadar penyampai maklumat atau pengajar subjek di dalam bilik darjah, tetapi mereka adalah murabbi, yakni pendidik jiwa dan pembentuk sahsiah. Seorang guru yang berjiwa besar akan melihat anak didiknya bukan sekadar sebagai pelajar, tetapi sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala yang perlu dicorakkan dengan iman dan amal soleh. Pendidikan adalah tunjang utama dalam membina sesebuah tamadun. Tanpa guru, ilmu akan terputus sanadnya, dan tanpa bimbingan, akal manusia boleh tersesat dalam lautan maklumat yang tidak bertepi. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa shanah." Maksudnya, sesungguhnya kelembutan, yakni kasih sayang atau sikap lemah lembut, tidaklah ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya, yakni menjadikannya indah. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan akan menjadikannya buruk atau cacat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini membuktikan bahawa antara intipati utama pendidikan adalah pembentukan akhlak. Beliau pula adalah aset terpenting negara. Mereka adalah tenaga penggerak yang bakal mewarisi kepimpinan pada masa hadapan. Jika belia kita hari ini dididik dengan nilai-nilai murni, maka masa depan negara kita akan cerah. Namun, jika belia kita dibiarkan hanyut dalam arus kemodenan yang melampau tanpa pegangan agama, maka runtuhlah masa depan ummah. Islam amat menitikberatkan peranan pemuda. Lihatlah bagaimana sejarah mencatatkan kehebatan pemuda seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib, Usamah bin Zaid dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum. Mereka adalah tokoh belia yang mempunyai integriti, keberanian dan ilmu yang mendalam. Mereka tidak hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi belajar untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling. Sinergi antara guru dan belia adalah kunci utama dalam membina insan sejahtera, iaitu individu yang seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelek.
Sejahtera bukan bermaksud kaya harta semata-mata. Tetapi, sejahtera adalah apabila hati tenang dengan zikrullah, akal cerdik dengan ilmu, dan tubuh badan cergas dengan amal. Guru berperanan menyemai benih-benih kesejahteraan ini. Di sekolah, guru mengajar adab sebelum ilmu. Sebabnya ilmu tanpa adab hanya akan melahirkan insan yang sombong dan tamak. Manakala, adab tanpa ilmu akan melahirkan insan yang mudah ditipu. Maka, gabungan kedua-duanya di bawah bimbingan guru yang ikhlas akan melahirkan belia yang berwibawa. Cabaran dunia hari ini amat hebat. Belia kita berhadapan dengan serangan pemikiran melalui media sosial, pengaruh budaya kuning dan krisis identiti. Di sinilah letaknya kebijaksanaan seorang guru untuk menjadi rakan pembimbing atau mentor kepada belia. Guru perlu mendekati belia dengan penuh kasih sayang, memahami kegelisahan mereka dan memberikan solusi berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Pihak kerajaan, ibu bapa dan masyarakat juga perlu menyokong usaha guru. Kita tidak boleh meletakkan beban mendidik belia di bahu guru semata-mata. Pendidikan bermula dari rumah. Apabila ibu bapa bekerjasama dengan guru, proses pembentukan insan sejahtera akan menjadi lebih lancar dan berkesan. Selain itu, belia juga perlu mempunyai kesedaran diri. Wahai para belia, hargailah jasa guru-guru kalian. Rendahkanlah sayap kehinaan di hadapan mereka, kerana keberkatan ilmu itu terletak pada keredaan seorang guru. Janganlah sekali-kali kita menyakiti hati mereka atau memperlekehkan ilmu yang mereka sampaikan. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujill kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Maksudnya, bukanlah daripada kalangan umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak mengasihi orang yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak para ulama, yakni guru. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini menekankan berapa pentingnya menjaga hubungan antara generasi, terutamanya antara pelajar dan pendidik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam meniti arus pemodenan, kita sering terlepas pandang akan aspek rohani. Guru yang hebat tidak hanya melaksanakan tanggungjawab mengajar, malah menyuntik kesedaran ketuhanan dalam jiwa belia. Apabila seorang belia memahami bahawa setiap ilmu yang dipelajari adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkahnya akan dipenuhi dengan keberkatan. Kesejahteraan intelek pula bukan sekadar mengumpul sijil dan ijazah. Ia adalah tentang keupayaan berfikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah ummah. Belia yang sejahtera inteleknya tidak akan mudah terpedaya dengan berita palsu atau ideologi yang menyimpang. Mereka mempunyai basirah atau pandangan mata hati yang tajam. Belia juga perlu sedar bahawa mereka mempunyai tanggungjawab sosial. Mereka bukan hidup dalam vakum. Keberadaan mereka di tengah masyarakat perlu dirasai manfaatnya. Guru-guru di sekolah dan universiti sentiasa menekankan aspek khidmat masyarakat sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran. Ini adalah latihan untuk membina empati dan rasa kasih sayang sesama insan. Kita tidak boleh lari daripada teknologi. Guru-guru masa kini perlu menguasai teknologi digital untuk menarik minat belajar. Belia zaman ini lebih cenderung kepada visual dan interaksi pantas. Namun, teknologi hanyalah alat. Jiwa pendidikan tetap terletak pada interaksi face to face antara guru dan murid. Keberkatan ilmu mengalir melalui pandangan kasih sayang seorang guru dan adab penuh hormat seorang murid. Oleh itu, marilah kita gunakan teknologi untuk menyebarkan nilai sejahtera. Gunakan platform
media sosial untuk berkongsi nasihat agama, ilmu bermanfaat dan berita kejayaan belia kita. Jangan biarkan ruang digital dipenuhi dengan sampah sarap pemikiran yang merosakkan jiwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersempena dengan sambutan Hari Guru dan Hari Belia Negara pada tahun ini, marilah kita muhasabah diri sejauh manakah kita telah berperanan dalam membina insan sejahtera. Jika kita seorang guru, laksanakanlah amanah dengan penuh integriti. Jika kita seorang belia, jadilah pencari ilmu yang dahagakan kebenaran. Dan jika kita masyarakat umum, jadilah penyokong tegar institusi pendidikan. Sesungguhnya, usaha membina insan sejahtera adalah usaha berterusan yang memerlukan kesabaran yang tinggi. Guru-guru mungkin tidak melihat hasilnya dalam masa sehari dua. Tetapi benih yang disemai hari ini akan menjadi pohon yang rimbun di masa hadapan. Kepada para belia, jadilah pohon yang rimbun itu, yang memberikan teduhan kepada orang lain dan membuahkan hasil yang manis buat negara. Marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa merahmati para guru kita, menguatkan semangat para belia kita dan menjadikan negara kita aman makmur di bawah naungan keredoannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di penghujung khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran penting. Pertama, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru yang agung. Baginda mendidik dan dengan hikmah, lemah lembut, penuh kasih sayang dan tidak memalukan sesiapa. Jadikanlah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai model dalam mendidik anak dan masyarakat. Kedua, menghormati dan memuliakan guru sebagai pewaris tugas para nabi. Guru menyampaikan ilmu, membentuk akhlak dan membina masa depan ummah. Menghormati dan memuliakan guru adalah tanda kita mensyukuri nikmat ilmu. Ketiga, bersatu membina generasi berilmu dan berakhlak melalui pendidikan berhikmah. Ibu bapa, guru, masyarakat dan pihak berwajib hendaklah bekerjasama memupuk adab, akhlak, empati dan tanggungjawab demi melahirkan insan sejahtera dunia dan akhirat. Marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Maksudnya, nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu, yakni dari amalan syirik dan maksiat, dan yang mengajarkan kamu kandungan kitab, yakni Al-Quran, serta hikmat kebijaksanaan, dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu.

0: الحمد لله، الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, teruslah istiqamah menghidupkan masjid dan surau dengan solat fardu berjemaah dan majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga solat lima waktu. Perkukuhkanlah perpaduan dengan sikap saling menghormati dan bekerjasama sesama masyarakat. Pastikan rezeki yang kita perolehi adalah halal lagi baik, agar hidup kita mendapat berkat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan Dia tidak menerima melainkan yang baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Hindarkanlah diri dan keluarga kita daripada segala perkara yang boleh memudaratkan, seperti penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan ketum, perjudian serta segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan meruntuhkan masa depan kita dan umat. Pada hari yang mulia ini juga, perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Waridallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana sahaja mereka berada, khususnya di bumi Gaza dan Asia Barat. Kurniakanlah mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah segala dosa-dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kurniakanlah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah peribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allahu ya Hadi ya Hakim, berikanlah taufik dan hidayat-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ya Allahu ya Hafiz, jadikanlah kami umat yang berintegriti, bersatu padu dan umat yang terbilang dalam semua bidang yang kami ceburi, demi mendukung negara yang maju dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu ya Allah. Kekalkanlah kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan kesihatan dan ketenangan, serta lindungilah kami daripada segala musibah, wabak dan bala yang tidak diingini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Ya, sekarang sudah pun 1.34 minit tengah hari. Kepada anda yang sedang menjamu selera pada waktu ini, selamat menikmati makan tengah hari anda. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sok FM.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Baik, sementara itu pemberian sumbangsih sempena musim perayaan Bukti Kerajaan Sarawak terus menunjukkan keprihatinan ya terhadap kebajikan petugas yang bertugas dalam memastikan keselamatan dan juga kesejahteraan rakyat ya. Sebenarnya langkah tersebut sebagai tanda penghargaan kepada anggota keselamatan dan juga petugas beruniform yang bertugas ketika musim perayaan. Jadi sebanyak 11 agensi keselamatan dan juga penguat kuasa yang bertugas menerima sumbangsih gawai 2026 yang melibatkan 11,900 pek makanan. Itu sedikit kongsi kita, info yang kita kongsikan.

0: modal RM10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.
1: Ya, itu kebaikannya ya bila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Jadi kita kena rajin-rajinlah ya. Berjalan 10,000 langkah sehari untuk menjaga kesihatan kita.

0: Geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Munau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Baik, tepat pukul 2 petang nanti anda akan bertemankan rakan setugas yang lain pula. Mesti pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Ya, hingga kita jumpa lagi. Sekian pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

0: Seberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Istimewa Hari Guru, TVOK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi dia terkepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TVOK.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sarawakku sayang. Saya Cikgu Anuya binti Atot dari Sekolah Kebangsaan Gita ingin mengucapkan Selamat Hari Guru bersama insan hebat bergelar pendidik. Ucapan ini juga saya tujukan khas buat semua guru yang pernah mendidik saya. Terima kasih atas segala ilmu, didikan dan pengorbanan yang telah dicurahkan tanpa rasa jemu. Jasamu guru akan sentiasa dikenang dan dihargai. Semoga semua guru sentiasa dikurniakan kesihatan dan kebahagiaan serta terus menjadi inspirasi kepada generasi masa depan. Akhir kata, Selamat Hari Guru, Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Sarawak FM mengucapkan selamat menyambut Hari Guru.

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Smart FM, sehati sejiwa.
1: Bila petang-petang macam tu nak?
2: Ya, macam tu.
3: Bunyi jengkel.
1: Jengkel lah bunyi. Rasanya masih sip berubah. Betul. Rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu saya.
4: Lagu-lagu retro tu kita memilih untuk menyiarkan lagu kita 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000.
1: Ialah Ritma Music Radio terbaik.
5: Bukan kita tiga malam. Bukan kita tiga malam. Bukan kita tiga.

Assalamualaikum. Hai, hai, hai. Nana kembali lagi menemani kita orang dalam pertemuan Ritma hari tu. Dan terima kasih untuk DJ T yang dah pun bersama kita orang menerusi pertemuan ekspresi warnai hari anda. Lama dah kita asyik kudara bersama kan. Seminggu juga lah macam ni kan. Ada yang rindu kami kah? Cewah. Mun ada juga yang rindu nak oh. Gurau Jumaat bah. Yang pastinya kami lah yang merindui kita orang. Okey, tinggalkan rasa rindu tadi, kita sik berasa. Sebab hari tu dah 15 Mei 2026. Dan hari tu merupakan hari keluarga dan juga merupakan hari belia negara. Dan esok 16 Mei merupakan hari guru juga. Dan sambil guru buat semua pendidik, jasa kita orang sentiasa dikenang, mendidik kami orang untuk menjadi insan yang berjaya. Terima kasih cikgu. Dan kami doakan agar insan yang bergelar guru tu sentiasa dirahmati hidupnya. Sesungguhnya guru tu bukan ajak tugasnya mengajar, malah menjadi penggerak utama, iaitu nadi pembangunan insan dan juga negara. Selaras dengan tema tahun tu, Guru Bitara Nadi Negara. Mesti ada tanya ya, apa bitara ya? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, bitara ya maksudnya keunikan. Tiada tara ataupun hanya satu-satunya. Tema tok jua menonjolkan guru yang tiada tolok bandingannya, berilmu serta komited dalam melahirkan generasi depan. Baiklah, kita rehat sejenak, hilangkan kegusaran di dalam hati, kita layan lagu retro seterusnya. Dan jam pertama tok macam biasa, kami akan kongsikan apa yang viral yang berlaku dalam dan jua luar negara.

0: Contoh apa, Puyuk? Ayo.
1: Tahun 63.
2: Saya Mos Ben Ucai, Abang Penghulu.
3: Saya tuh Cikgu Mat, Madram. Nama sebenar Ahmad Adi Rahman. Jangan lupa Cikgu Mat.
4: Hai, kami Nur Hijrah Yahya. Cerah kami Nur Hidayah Binti Bujang. Dalam Jiran Sekampung. Setiap hari Jumaat jam 5:30 petang
5: di Sarawak FM.
6: Sehati sejiwa.
1: Cikgu Mat, kamu di mana? Kita hujung dia.
7: Ohana dalam bahasa Hawaii bermaksud keluarga. Keluarga maknanya tiada yang akan ditinggalkan atau dilupakan. Keluarga adalah rumah kepada kasih sayang, keselamatan, saling hormat menghormati, memberi bantuan tanpa mengharapkan balasan dan pelbagai lagi definisi kepada keluarga. Setiap 15 hari bulan Mei adalah sambutan Hari Keluarga Sedunia. Sambutan ini merupakan inisiatif oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi menegaskan kepentingan institusi keluarga sebagai asas masyarakat yang sejahtera.
8: Okey, marilah kita menghargai setiap detik bersama insan tersayang serta memperkukuh ikatan kekeluargaan demi melahirkan masyarakat yang bahagia, prihatin dan juga sejahtera. Rumah yang penuh kasih melahirkan generasi yang penuh harapan. Semoga kita semua sentiasa sihat sekeluarga agaknya. Dan teruskan bersama di Ritma Music and Retro Terbaik. Okey, lepas tu kami akan kongsikan antara yang viral. Jadi, tunggu lah. Jom, kita teruskan lagi berhibur di Ritma Music Retro Terbaik dengan kumpulan The Gardigan dengan lagunya Loveful hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

Okey, dah pun pukul 2.23 minit petang waktu tu. Pernah dengar pepatah indah khabar dari rupa? Ha, mesti dah pernah kan? Berita atau cerita tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan. Sedangkan keadaan sebenarnya lah seindah ataupun sehebat yang diceritakan. Toklah kisah yang berlaku yang viral di media sosial, perkongsian seorang pelanggan yang meluahkan rasa kecewa selepas mendakwa hidangan steak bernilai RM2.3 yang diterimanya sama macam gambar yang dipaparkan dalam menu restoran. Dan menurut perkongsian tu, penggunaan gambar yang terlalu cantik ataupun dipercayai dihasilkan menggunakan AI boleh membuatkan pelanggan meletakkan harapan tinggi terhadap makanan yang dipesan. Aduh, ada perkongsian tu menerima pelbagai reaksi netizen dengan ada yang berpandangan orang amis seharusnya terlalu mengharapkan hidangan steak premium pada harga RM23. Yalah, Tik. Kita kan selalu terpedaya juga lah dengan imej ataupun gambaran makanan yang kacak-kacak. Tapi bila ada depan mata, lain pula rupa bentuknya. Taklah mungkin daripada setidaknya strategi pemasaran. Jadi untuk hal tu, kita sebagai pengguna, tepuk dada, tanya selera. Okey, lepas tu ada lagi kisah yang viral pasal indah khabar di rupa. Tapi sebelumnya, kelak pada pukul 2.30 minit petang, kita bersama dengan Nisa dari NESQ yang pastinya yang akan mungkin ada promosi yang hebat tawarkan. Ni ada senyum-senyum di sini. Jadi untuk orang mesti tunggu dan layan Sarawak FM, okey? Jom kita berhibur dulu bersama dengan Rohayu Majid. Lagu tu dikeluarkan dalam tahun 1989. Selendang Rindu. Lekat ya, kita ada Anwar Zain dengan lagunya Permata, hanya di Ritma Music Retro terbaik.

0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
4: Sehati Sejiwa.
5: Sarawak FM Sehati Sejiwa.
6: Sarawak FM Sehati Sejiwa dah pukul 2.30 minit petang. Sebelum kita ikuti kisah yang viral, jom kita bersama dulu dalam segmen tajaan bersama dengan Nisa. Pasti Rami juga yang tertunggu-tunggu kita, Tok Nisa.
7: Nampak Rami lah bertunggu ya. Alamak sinemu nama Nescu.
6: Benar ya. Berseri-seri Nisa gitu. Pastinya promosinya pun berseri-seri je nak.
7: InsyaAllah.
6: Okey Nisa, teruskan.
7: Okey, terima kasih DJ kita gitu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat petang kami ucapkan kepada semua pendengar setia Radio Sarawak FM Sehat di sejiwa kita. Okey, alhamdulillah bertemu lagi kita dengan tim Nescu dari Jumaat yang Barokah Tok. Apa khabar kita orang dekat luar nun? Harap kita orang dekat luar nun semua pendengar radio Kinek Tok diberikan kesihatan yang berpanjangan. InsyaAllah, amin. Yang tengah si sehat ya, si buah kita orang bingung, si buah kita orang runcing, sebab apa? Sebab setiap penyakit mesti ada ubatnya, insyaAllah. Asalkan kita orang berusaha je cari ubatnya, jangan kita orang tawakal aja usahanya ni si. Jadi di situ Nisha nak kongsikan dengan kita orang satu produk yang dah si asing lagi dah untuk pendengar kita. Produk apa ya? Okey, taklah kami nak kenalkan dengan kita orang produk daripada Nescu. Jadi untuk siapa yang si tahu apa yang Nescu, Nescu tu yang sebenarnya adalah sebuah syarikat yang mengeluarkan produk-produk kesihatan ataupun lebih tepat makanan tambahan lah, ataupun orang kita selalu madah suplemen, makanan tambahan, suplemen macam yang lang selalu madah. InsyaAllah Nescu tu sedikit sebanyak akan dapat membantu untuk mengurangkan segala masalah yang kita orang tengah hidapi. Ya, bukan merawat 100% awal ni syamadahan kita orang, sebabnya hanyalah makanan tambahan yang dapat membantu untuk mengurangkan segala masalah kita orang. Jadi untuk hari tu kita nak share sikit lah tentang apa juga kebaikan produk Nescu tu, produk apa juga yang ada. So untuk Nescu tu, selain daripada minuman sarang buang walid ya, kita pun ada juga produk lain yang ramai orang dekat luar nun si tahu. Kita ada kopi klasik Nescu yang sangatlah premium sebab kita menggunakan biji kopi Arabica dan juga kita ada campurkan sekali dengan serbuk sarang buang walid dalamnya. Selain daripada juga, kita ada juga sabun sarang buang walid dan juga produk yang berasaskan rozel. Kita ada cordial rozel, kita ada minuman botani loli dan juga rozel kering ataupun orang kita selalu madah, customer selalu madah teh rozel lah, orang nunggahnya. Rozel tu punya banyak juga kebaikan untuk kesihatan badan kita orang. Agi-agi untuk siapa-siapa yang ada masalah kolesterol ataupun yang ada masalah tekanan darah tinggi ataupun yang ada masalah kencing manis, lebih-lebih yang ada 3 serangkai semua ialah. Sebabnya dapat membantu untuk menurunkan bacaan dalam badan kita orang juga. Sama juga dengan minuman sarang buang walid kita. Ya, agi lah best. Sebab sarang buang walid kita tu, dia memang sih ada campuran lain. Yang bestnya juga, minuman sarang buang walid kita tu, teksturnya memang pekat, likat dan juga memikat seperti pati. Sebab yang selalu nunggahnya pati. Selainnya juga, dia memang sangat famous dengan kegunaannya yang dua dalam satu lah. Nescu tu, tok lah minuman sama walid yang pertama di Malaysia yang dapat membantu untuk merawat dalaman kita orang sekaligus yang dapat membantu untuk merawat luaran kita orang juga. Contohnya untuk siapa-siapa dekat luar nun yang ada masalah saraf, selalu rasa sakit sendi, lenguh-lenguh badan, kita wajib cuba untuk amalkan Nescu tu. InsyaAllah lepas sekali pengambilan kita akan dapat rasa perbezaannya. Tapi kita mau konsisten juga lah. Jangan kita hari tu makan, esok kita si makan, pasal lusa buat kita makan lagi. And depend juga dengan badan orang masing-masing. Ada yang makan sekali dah nampak kesan, ada yang makan sampai berpuluh botol buat nampak kesan. Yang penting kita orang kekal konsisten je amalkannya, InsyaAllah kita akan nampak kesannya. Jangan lupa juga mau ada makan ubat ya, jangan di skip. Ya juga yang menyumbang juga jaga juga pemakanan kita orang. Okey, tok kami nak share juga dengan kita orang pengalaman daripada pengguna NSQ kita yang lain. Macam marik, ada seorang customer tok. Nya memang pengguna setia NSQ lah. Setiap kalinya dengar je nama NSQ tok dekat radio tok, confirmnya akan ngode. Pakai stok katanya. So, mariknya bercerita dengan kami orang. Alhamdulillah, sejaknya dua laki yang ngamal NSQ tu, makan NSQ tu, badannya rasa macam makin ringan, makin segar, dan si mudah nak rasa semput lagi naik tangga. Nya ada juga madahan kami orang, kadang pun cucuknya demam ka, batuk ka, nya memang akan beri NSQ tu pakai sidaknya makan. Alhamdulillah, bila dah makan NSQ tu, bila dah ngamal NSQ tu, kadang bila demam nak, cucuknya cepat cak kebah. Nya ada share juga, lama nya ngamal NSQ tu, kadang pun ada dekat tempat luka ka, dekat tangan ka, kaki ka, sini-sini, nya sapu dekat sia NSQ tu, luka ya, alhamdulillah cepat kering. Nya ada juga share macam mana, bibir cucuknya selalu kering. Biasalah tok mun macam selalu duduk dalam aircon ka, macam nembiak selalu kurang minum air lah, memang selalu lah kena bibir kering nak. So nya sapu sikit NSQ dekat bibir cucuknya, nya biarkan dalam beberapa minit pasalnya mbak tidur ataupun cuci ataupun lap pejak guna kapas ataupun tisu. Alhamdulillah bibir kekal lembab pejak. Sama juga mun kita orang dekat luar nun, mun kita orang ada masalah kulit kering ka, ataupun kita orang ada masalah kulit kusam ka, kita boleh cuba ambil sikit NSQ tu yang kita lebih makan ya nak. Kita sapu dekat muka, kita ambil tidur semalaman, esok pagi ya kita cuci muka macam biasa guna air suam. Pasal kita akan dapat rasa kulit muka kita akan lembut selembut kulit bayi. Si cahaya kita cuba. Kadang ada juga mesti ada yang tertanya-tanya nak, si dikumun semut kah? Menyapu tu dekat muka dekat badan. Alhamdulillah setakat tu belum tak ada kita dengar pengguna kita madah muka ataupun badan yang dikumun semut. Sebab mun kita orang semua bingung sebab untuk hari tu kita nak share something special sempena dengan hari keluarga hari tu, pasal esok pun hari guru juga. Jadi kita pun nak share jugalah. Bagi yang si tahu yang selalu kita orang dengar ya, selalu sebelum tu yang dah biasa beli, kita orang dah kenal gila kan dengan botol kecil yang 250ml kan. Tapi untuk kali tu botol kecil kita ya dah si ada keluaran lagi dah. Kita keluarkan satu packaging baru, which is botol besar yang sebelum tu ramai orang minta, permintaannya memang banyak.

Betul. Mundolok yang 250 ya, harganya RM99. Tapi yang botol besar tu harganya sebotol adalah RM199. Tapi si ibu kita omingong. Jangan kita omingong. Sebab untuk hari tu sempena dengan promosi Hari Guru macam ini Syafada tadi, sempena dengan Hari Keluarga hari tu, kami orang tim Nescu nak buat promosi yang bukan kaleng-kaleng. Kita ada dua jenis promosi hari tu. Jadi awallah kita orang buka radio nyeri-nyerin, kita dengar mana-mana promosi tu. Untuk promosi yang pertama, kita ada promosi budget, which is kita orang akan dapat 3 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 375 ml dengan harga RM100 sahaja. Pasal kita ada isi gig lagi package, package jimat. Kita orang akan dapat 5 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 375 ml dengan harga RM300 sahaja. Tapi yang bestnya, mun kita ambil paket jimat hari tu, kami nak beri kita free lagi 5 botol. Jadi kita orang akan dapat 10 botol dengan harga RM300 sahaja. Ianya bukan botol kecil, ya botol besar, hasil rugi. So untuk siapa-siapa yang baru-baru nak mencuba, kita boleh ambil lah promosi bajet kita. Kena jadi padah promosi bajet dengan jimat. Sebab dua-dua promosi tu, ya memang banyak dapat save duit kita dekat sia. So mungkin kita berminat, boleh direct contact kami orang di talian. Kita boleh WhatsApp ataupun call kami orang di talian 010-903-6443. 010-903-6443. Kita boleh direct call je ataupun kita WhatsApp je terus kami orang. If si dapat call ataupun kita takut call kita clash dengan si dak lain nak, kita WhatsApp je terus kami orang. Kita hantar nama, kita hantar alamat dengan set apa yang kita mau. So jangan lepaskan peluang kita orang hari tu. Promosi toksik banyak sebab kita hanya buka untuk 50 orang pelanggan terawal sahaja. Mun dah cukup kota, kita tutup terus promosi. Sebab stok kita kini pun dah tengah susut dah. Promosi tu kita buka sampai pukul 6 petang hari tu aja. Lepas sejak dari pukul 6 petang and lepas sejak kota full, contohlah belum pukul 6 tapi kota dah full, kita tutup terus promosi lah. Tapi mun selagi belum pukul 6, kota belum full, kita masih buka promosi. Sebarang lepas dari pukul 6 kelah ataupun bila kota dah full, sebarang rayuan ataupun special request si akan dilayan lagi. Jadi cepat je kita orang ambil promosi kita hari tu. Kita ada dua jenis promosi. Promosi budget, kita ada 3 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 375 ml dengan harga RM100 sahaja. Dan ada sikit-sikit promosi jimat, kita beli 5 botol, percuma 5 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 375 ml dengan harga RM300 sahaja. Mungkin kita orang berminat, kita boleh terus kontak kami orang di talian 010-903-6443. 010-903-6443. Bagi anak walk in terus ke cawangan kami orang, boleh direct terus datang ke cawangan kami orang di Le Papa Hypermarket, Kota Samarahan. Kami orang sama building dengan Sugar Bun Aiman. Mun kita si tahu, kita boleh direct cak Google terus. Kita type cak Nescu Sarawak. Mun si tahu macam ni cak Nescu ya. N-E-S-Q. Nescu Sarawak. Kelaknya akan beri terus dengan kita location sini tempat kedai kami orang. Waktu operasinya bila. Mun kita orang malas nak ngadap jam nak. Contoh kita diam dekat Kuching. Malas nak ngadap jam turun ke Samarahan. Ataupun kita diam dekat area Miri, Sibu, Mukah, Brunei kah, Sabah kah. Kita diam dekat Semenanjung nun kah. Jangan bingung. Sebab kami orang pun ada sediakan juga servis COD dengan pos. Tapi untuk COD dengan pos tu, memang ada sedikit cas lah. Dan mungkin akan mengambil masa 3 hingga 7 hari bekerja. Jadi mungkin tak berminat, boleh direct cak kontak kami orang. Kita nak booking dulu boleh. Ataupun kita nak bayar lepas barang sampai ke tangan kita kelak pun boleh juga si ada masalah. Ya kelak kita ronding. Yang penting kita WhatsApp tolok kami orang. Bagi yang masih si tahu macam ni untuk cara makan Nescu tu, tok kami share dengan kita orang. Untuk cara makannya senang aja. Kita just ambil 2 sudu pagi, 2 sudu malam, sebaiknya semasa perut kosong. Tapi if kita ada masalah gastrik ataupun ada masalah pedih hulu hati, kami sarankan kita makan sikit tolok baru kita makan Nescu tu.
Ataupun mungkin kita ada makan ubat daripada klinik ataupun daripada hospital ya. Tolong jarakkan pengambilannya minimum 30 minit sehingga 1 jam lah. Mungkin tak nak beri dengan anak ataupun nembiak yang berumur 1 tahun ke atas ya. Boleh beri, tak ada masalah. Tapi kita beri

0: setidaknya minimum satu sudut ataupun setengah sudut makan aja dua kali sehari. Ataupun mungkin tak rasa si dapat nak makan pati nasi tutup pio macam ni aja, kita boleh campur dalam air suam. Ataupun kita campur dengan air teh kah, kita nak campur dalam air kopi kah, air susu kah, jus buah kah, air sirap kah, boleh si ada masalah. Asalkan kita jangan campurkannya dengan air bikarbonat saja. Jadi, jangan lepaskan peluang kita orang hari itu. Kita orang boleh grab terus promosi hari itu. Promosi package budget. Kita ada 3 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 375 ml dengan harga RM100 sahaja. Kita bayar 100 dapat 3 botol besar. Pasal sikit-sikit kita ada package jimat. Package jimat tu kita beli 5 botol. Percuma 5 botol besar ya jua. Dengan harga RM300 sahaja. Mungkin tak berminat, boleh kontak kami on di 010-903-6443. 010-903-6443. Jadi jangan lupa juga untuk kita on follow akaun media sosial Nescu untuk kita on lebih tahu lebih lanjut tentang promosi. Dan juga mungkin kita on baca pengalaman-pengalaman pelanggan kita, customer kita. Kita on boleh follow je dekat Facebook, Instagram, TikTok dan juga Shopee Nescu Sarawak. Jadi tolonglah jangan lepaskan peluang kita orang sebab promosi tu macam kami pada tadi kita hanya buka sampai pukul 6 petang hari tu aja. And slot yang si banyak kita buka sampai untuk 50 orang dolok lah. Sebab stok pun kita dah tengah susut kini. Jadi siapa cepatnya dapat lah. Mau cepat boleh walk in terus ke cawangan kami on dekat Kota Samarahan. Ataupun kita mau post dengan COD, kita WhatsApp chat terus, kita booking je dulu. Kelak kami orang akan aturkan penghantaran dengan kita orang. Jadi di akhir cerita kita tu, pastikan Nescu baru kita orang beli. Jangan kita orang bukan Nescu, pi kelak kita orang madah tiba-tiba walk in dekat cawangan kelak nak ngambil Nescu. Bukan macamnya kita madah aja. Kita hari tu mau beli package jimat ataupun package budget. Mau kita beli package jimat, kita akan dapat 5 botol, percuma 5 botol dengan harga RM300 sahaja. Mun kita ambil package budget, kita dapat 3 botol dengan harga RM100 sahaja. Siapa-siapa nak cuba ya, kita bolehlah beli yang package budget. Package jimat, kita beli 5 botol, percuma 5 botol, boleh diminum satu keluarga, satu family boleh amalkan. Jadi jangan lepaskan peluang kita orang. Boleh call kami orang kini tu, mun takut call clash, boleh terus WhatsApp cak kami orang. Kelak kami orang akan layan kita orang seorang-seorang lah. Boleh kontak kami orang di talian 010-903-6443. 010-903-6443. Pastikan Nescu bawa kita orang beli. Jadi Nescu bantang letak pasti habis.
1: Wow, ia jadi promosi yang cukup hebat. Ada promosi satu budget yang menawarkan 3 botol dengan harga RM100 aja.
0: Betul DJ.
1: Yang paling best ialah promosi 2 tadi. Package jimat 5 botol dapat lagi 5 botol. Semuanya nilainya RM300 aja.
0: Betul.
1: Jadi jangan lepaskan peluang tok. Bolehlah menghubungi Sidat Nescu kinek tok sampai pukul berapa tak? Pukul 6.
0: 6 petang aja.
1: Pukul 6 1 minit si ada lagi rayuan.
0: Si ada. Slotnya 50 orang tawal aja akan dapat tok.
1: Kita mesti tahu lagi nak minggu depan macam ni promosinya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul.
1: Tapi hari tok memang benar-benar wow.
0: Wow gila dah promosi hari tok.
1: Betul. Okeylah, apa pun terima kasih Nisa. InsyaAllah mungkin kita akan bersuara lagi pada hari yang sama. InsyaAllah.
0: Insya
1: Okey.

persembahan daripada Anwar Zain. Pernah diberi nama, diberi julukan sebagai jejaka idaman Melaya. Dengan lagunya Permata, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Okey, masih lagi kita nak cerita tentang apa yang viral. Tak ada sikit rakaman siaran langsung yang viral di media sosial selepas seorang streamer wanita dari China didakwa mengalami masalah filter ketika sedang berinteraksi dengan penonton secara live. Dalam video tertadi, wajah wanita ya dilihat berubah secara tiba-tiba ketika siaran berlangsung, sekaligus mengejutkan penonton yang sedang menonton sesi berkenaan. Dan beberapa laporan dan hantaran media sosial turut mendakwa akaun streamer tertadi kehilangan hampir 150 ribu pengikut selepas klip tersebut tersebar luas dan menjadi bahan perbualan netizen. Rasanya kisah tu pun pernah berlaku pada streamer yang lain. Mungkin sudah dapatkan pengikut yang banyak. Rasanya asyik salah jual lah nak tambah filter sikit-sikit, tapi jangan sampai ngubah macam bukan muka dia pun. Ya payah dia. Tapi jangan sampai kita tu tadi ada perasaan yang membenci wajah kita pun hanya kerana terlalu lama membandingkan diri kita dengan versi yang mudah diedit. Dan perkongsian dari Public Health Malaysia Madah, hari tu ramilah orang yang bukan lagi ambil gambar untuk simpan kenangan. Kebanyakan yang ambil gambar ya untuk cari celah, kulit diperhalusi, hidung dikecikkan, mata dibesarkan, dagu dibentuk, warna kulit pun diubah, sampai satu masa wajah sebenar terasa seperti kurang kacak lah. Sedangkan wajah sebenar ialah wajah yang ibu bapa kenal sejak kecil, wajah yang ketawa dengan kawan-kawan, wajah yang melalui hari-hari susah, wajah yang tetap bangun bekerja walaupun penat, wajah yang pernah menangis, pernah kecewa, pernah bertahan. Filter yang sebenarnya sih salah, mungkin sekadar suka-suka. Yang bahayanya apabila kita mula merasakan hanya versi berfilter aja yang layak dilihat oleh orang. Kulit manusia tu kan memang ada tekstur. Muka kita tu memang ada pori, ada jerawat, ada parut, ada garis halus, ada mata yang simetri. Ia bukan kecatatan, ia normal. Jadi jangan hukum sendiri terlalu keras hanya kerana kamera depan dan aplikasi edit sudah mengubah standard kecantikan kita. Guna wajah sebenar, peluk diri sendiri dengan lembut. Cantik tu bukannya bermaksud sempurna di screen. Cantik adalah apabila kita menerima diri kita dan si malu untuk menjadi diri hitam pun. Macam ya, okay. Dan pada pukul 3 petang gelap, kita akan bersama dengan Nadia Hassani untuk berita ringkas Sarawak FM yang akan disiarkan pada pukul 3 petang. Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Jumpa di jam yang kedua.

0: petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Okey, bersama kami Kapten Nana, masih lagi bersama-sama kita orang di ruang udara Ritma semestinya di Surat FM Sehati Sejiwa. 3.13 petang waktu tok. Assalamualaikum dan hai-hai untuk kita orang yang baru je dengar dari Rio petang tok. Temankan kami sampai ke pukul 6 petang kelak. Dan untuk jam yang seterusnya tok kelak, kita akan dapat ikuti rancangan iTech terbitan DJ Bob dan juga kami akan kongsikan jadual solat bagi menunaikan sembahyang fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Hai, selamat petang untuk rakan-rakan yang dah pun menyapa kami di laman Facebook Sarawak FM. Kita ada Sadin. Selamat siaran Nana, jaga diri, jaga kesihatan. Kita terima kasih Ainin Nin. Hai, selamat petang Safiya Ramli. Redup je hari petang tok di Miri. Apa khabar Nana? Kemek sihat alhamdulillah. Nak dengarkan lagu Semakin Hari Semakin Sayang Uji Rashid. Di Kuching tu pun tadi hujan juak ko. Ha. Siang pagi tadi panas je cuaca. Tiba-tiba tengah hari tadi hujan pun turun. Ha. Macam ni keadaan hujan di tempat masing-masing. Boleh kongsikan dengan kami, okey? Rashida Edi. Hai Rashida. Katanya tengah relax tengtok sambil makan kek lapis. Masih ada lagi kek kami tu Nana. Selamat berhibur di Ritma. Nak dengar lagu Apa Yang Kau Cari. Endang Estorina katanya. InsyaAllah ha. Wah, Apa Yang Kau Cari. Kami cari kek batu mama. Okey, dan seterusnya kita ada CMS Fred. Salam sejahtera. Salam Jumaat. Salam santai petang Jumaat yang barakah tu buat semua sahabat dan juga rakan FB yang sering berinteraksi bersama dan titip salam buat kami. Semoga bahagia selalu, hendaknya dimurahkan rezeki. Lekat yang kita juga ada Kak Zara Haji Chi. Hai, apa khabar Nana? Alhamdulillah. Oi, lama baru dengar suara kita Nana katanya. Terima kasih Kak Zara. Anda dengar lagu daripada Datuk Syafah Aini dalam keluhan darah untuk semua sahabat Surat FM serta pendengar setia. Khasnya buat adik Kak Zara Hajah Siti Aisyah Haji Chi di Kampung Melayu, Kota Samarahan. Pasal Loso, Norena Kuang, si lupa juak lah buat cousin katanya. Dan semua sahabat Sarawak FM. Terima kasih Kak Zara. Nuriwi, hai Nuriwi, selamat petang. Berdoa pohon rahmat, ikhlas sepenuh hati. Salam hari Jumaat, moga diberkati ilahi. InsyaAllah, amin. James mengira nak request lagu Ku Petik Bintang. Bintang daripada kumpulan Remy, Kenny, Remy dan Martin untuk hiburan semua pendengar setia Surat FM. Di sini pun berada, semoga ceria selalu. Terima kasih. Masnah Loso. Assalamualaikum, Nanakum salam. Yang habis rindu hati, yang masih lagi dalam mood percutian Negeri Sembilan, ke Terengganu dan Kelantan. Syukurlah percutian anak-anak rancang. Hadiah birthday dengannya kan. Wah, happy birthday untuk Kak Masnah Loso. Semoga sentiasa dimurahkan rezeki hendaknya dan sihat walafiat. Sikit lagi daripada Norangah Nora. Assalamualaikum Nanakum salam. Nak request lagu Sesahuri Semenjak Berjauhan untuk hiburan diri sendiri dan juga sahabat Surat FM. Di sini pun berada sebuah terhibur. Terima kasih Nana. Hujan di tempat kami tok di Kampung Sandong katanya. Apapun, selamat bersedia untuk kita, kita okey? Dan jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Lepas ya kita akan ikuti rancangan iTech dan Bapak Aidudu. Dan lepas ya kami akan kongsikan jadual solat fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Dengarkan. Endang Estorina. Sambil makan kek lapis, sambil minum kopi panas, sambil layan lagu tu. Terus ceria tu lah Ritma Music Retro terbaik.

0: Hari ini dalam iTech, YouTube laksana sekatan lebih ketat paksa pengguna langgan premium.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: It's game time. Yo, what's up guys? YouTube secara rasmi telah memulakan fasa penguatkuasaan paling ketat terhadap penggunaan menyekat iklan setakat April 2026. Platform tersebut kini menggunakan teknologi server-side ad insertion yang menyuntik iklan secara terus ke dalam fail stream video sebelum ia dihantar ke peranti pengguna. Kaedah ini menyebabkan perisian menyekat iklan gagal mengenal pasti perbezaan antara kandungan utama dan iklan kerana kedua-duanya kini berada dalam satu aliran data yang sama. Selain itu, YouTube turut memperkenalkan paparan iklan statik yang muncul secara automatik setiap kali pengguna menekan butang jeda pada video. Laporan daripada komuniti juga menunjukkan platform tersebut mula menghadkan fungsi kelajuan tontonan atau playback speed bagi pengguna akaun percuma. Pengguna kini hanya boleh menonton pada kelajuan standard, manakala pilihan kelajuan lebih tinggi dihaskan untuk pelanggan premium sahaja.
2: No.
0: Langkah teknikal ini dilihat sebagai usaha agresif YouTube untuk meminimumkan kerugian hasil iklan serta meningkatkan jumlah langganan berbayar secara paksaan.
2: What?
0: Walaupun terdapat cubaan untuk mengatasi sistemnya, teknologi suntikan terus menjadikan pengguna aplikasi pihak ketiga hampir tidak berkesan. Strategi ini menandakan berakhirnya era tontonan tanpa gangguan bagi pengguna yang tidak melanggan pelan premium. So guys, apa pendapat anda tentang ini? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita YouTube terkini. Connect.

0: Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Untuk zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan, Kampung Bangkatan 3:38 minit petang. Zon 1 di Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3:40 minit petang. Manakala untuk zon 2 di Niah, Bekenu, Miri, Sibutik dan Jok Mahudi 3:45 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai Belagapan dan Sebahu dan Bintulu 3:49 minit petang. Zon 4 Igan, Oyak Balinyan, Mukah, Dalat Sibu, Kanawit, Kapit dan Song 3:53 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Melawai, Matu Daro, Serike, Jelua Bintang, Ngoda Rajang 3:55 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Spa Pusat, Seratok Roban dan Debak 3:56 minit petang. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Gedong dan Jok Maludam 3:58 minit petang. Dan akhir sekali untuk zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 4:01 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: semuanya menggamit memori.
1: Jom dengar Ritma 2 petang sampai 6 petang.
0: Music Retro Terbaik. Okay, Ritma Music Retro Terbaik. Jangan lupa untuk saksikan di saluran TV OK sempena dengan Hari Guru, filem Main-Main Hantu. Ha. Main-Main Hantu tak merupakan sebuah filem seram komedi yang diarah oleh Tommy Chung dan Juwa Junaidi Dahalan, dan filem tu diterbitkan pada tahun 1990. Ha. Kami pernah nangga cerita tu dulu. Cerita tak lawak ai. Ha. Nya tentang sekumpulan pemain bola jaring dan jurulatih sedaknya terkandas dalam perjalanan perlawanan di Melaka apabila bas sedaknya rosak. Sedaknya terpaksalah bermalam di sebuah banglo buruk. Ha, banglo tu tadi dijaga oleh sepasang suami isteri yang dah uzur. Dan sedaknya mula mengalami beberapa perkara aneh yang pada mulanya menyeramkan. Namun sebenarnya, Zatnya menyedari bahawa gangguan misteri tersebut adalah didalangi oleh sepasang penjenayah yang telah melarikan diri dari tahanan pihak polis. Cerita tu dilakonkan oleh pelakon yang hebat masa ya, iaitu Ahmad Guka, Nancy Fu, Melissa Saila, Alice Boone, Lily Patra, Azman Buhasan, Nur Albania dan Rami lagi. Jadi jangan lupa untuk saksikan di TV OK hari Sabtu 16 Mei 2026 pada pukul 10.30 minit malam. Untuk orang yang di MyTV yang saluran 110, kita orang boleh juga menonton dalam talian. Kita orang boleh menonton secara langsung dan rancangan terkini secara percuma melalui platform RTM Click. Okay. Seronok nak cerita tu. Aduh. Nang retro lah tahun pada. Okay, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu tu diminta oleh siapa tikah? Ahmad Suhaili. Nah benau katanya. Jazak Alhamdulillah. Mendung tak berhenti hujan di Kuala Sibuti Tok Nana, Subuh.

Okey, dan lepas yang kita jual ada Suhati Abdullah. Cuaca di Sibur masih mendung lepas hujan, baru lepas makan tengah hari. Dan tengah santai tu sambil layan lagu retro dan info terbaik di Ritma, muzik retro terbaik. Sampai membetang untuk semua. Syarifah ni Fasyat Akil. Sambil kelik kajak tu di rumah, minum air kelapa muda. Wah, makan cucuk payak panas-panas. Puh. Layan Ritma retro petang tu. Dan salam untuk Zara Jici, Masaloso, Tantari dan Rami lagi sahabatnya. Nak dengar lagu Di Persimpangan Dilema Mun Ada Tek katanya. Dan seterusnya Adira Borhan, selamat tugas Nana. Dan selamat berhibur pendengar setia Ritma. Selamat Jumaat semuanya. Layan je apa-apa lagu petang tu. Terima kasih Nana, sama-sama. Dan sikit lagi Nur Abdul, selamat tugas, selamat Ritma buat semua pendengar Surat FM. Dan juga sahabat Surat FM di sini pun berada. Okey, jom kita layan lagu seterusnya. Kita ada lagu Syed Sobri, Cinta Yang Terhumban. Kita juga ada lagu daripada Dato' Syafiq Aini, Dalam Keluhan Darah. Lekat ya, terhibur bersama dengan Saya Sahuri dengan lagunya Semenjak Berjauhan. Semuanya untuk kita orang, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: 我。
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Kedah, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang aku nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sarawakku sayang. Saya Cikgu Anuya binti Atot dari Sekolah Kebangsaan Gita ingin mengucapkan Selamat Hari Guru buat semua insan hebat bergelar pendidik. Ucapan ini juga saya tujukan khas buat semua guru yang pernah mendidik saya. Terima kasih atas segala ilmu, didikan dan pengorbanan yang telah dicurahkan tanpa rasa jemu. Jasamu guru akan sentiasa dikenang dan dihargai. Semoga semua guru sentiasa dikurniakan kesihatan dan kebahagiaan serta terus menjadi inspirasi kepada generasi masa depan. Akhir kata, selamat Hari Guru, Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Sarawak FM mengucapkan selamat menyambut Hari Guru.

0: Bola Sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5:30 minit petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Mun datang Miri, jangan lupa belasan Miri. Jangan lupa bubuk Miri. Wah, Miri nang. Best-best dengarkan Sarawak FM di Miri. 88.1 100.3 Sarawak FM di Miri.
1: Okey, frekuensi di Miri 88.1 dan teruskan berhibur bersama dengan Nora dengan lagunya Di Persimpangan Dilema. Dan maksudnya waktu Sofro Asar untuk Zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan adalah pada pukul 4:01 petang.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah pada hari itu kita akan bicarakan tentang kisah kesabaran Nabi di Taif. Yang mana kita tahu peristiwa Taif tu berlaku setelah Am Huzun, iaitu tahun kesedihan di mana Nabi kehilangan seorang isteri. Bukan hanya seorang isteri tapi kehilangan juga seorang pakcik yang menjadi watak sebagai seorang bapa dalam kehidupan Nabi. Bahkan ianya adalah ujian terbesar bagi seseorang dalam kehidupan. Titik terendah adalah worst point bagi seseorang lelaki yang mempunyai bapa, mempunyai isteri, itu hilang orang-orang yang tersayang. Setelah Rasulullah menerima banyak tekanan daripada kaum musyrikin, baginda berusaha untuk pergi ke Taif. Tujuannya sedar-sedar lain untuk minta pertolongan dengan suku Bani Saqif dengan harapan sedar-sedar nerima lah seruan Islam. Tibanya Nabi di Taif, Nabi bertemu dengan tokoh Bani Saqif. Kemudian Nabi ajak sedar-sedar untuk Islam lah, untuk seruan Islam. Dan sedar-sedar dapat tahu, sedar-sedar pun marah dan menghalau Nabi keluar. Nabi pun sebelum dihalau keluar, Nabi pun memohon izin untuk beredar. Tapi sedikitnya sibuk biar beredar dengan tenang. Dan mereka mengajak penduduk Taif dari kalangan hamba, daripada kalangan orang-orang dungu, orang-orang tu orang yang bodoh-bodoh tu, untuk mencerca Nabi dan lempar batu. Bayangkan lempar batu sampai kaki Nabi berdarah. Zaid bin Harithah waktu ia cuba nak lindung Nabi, dilempar batu pun jatuh pingsan kerana batu yang dilempar ya kena palak. Nabi pun berdoa kepada Allah dan Nabi lari dah, lari ke kawasan lain sampai ke satu kebun ya. Nabi berdoa, Allahumma ilaika ashku da'fa quwati wa qillata hilati wa hawani ala nas. Panjanglah doanya, iaitu Nabi berdoa, aku mengadu kelemahanku serta kekurangan ku dari upayaku, serta hinanya aku dalam kalangan manusia. Dan panjang doanya saya sih bacalah. Cuma tadi bila Nabi dah berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan malaikat penjaga gunung untuk menerima apa perahan Nabi. Tak, Nabi nak suruh apa? Jadi malaikat gunung yang datang jumpa Nabi, nyaudah, kalau mau aku hempapkan tidak penduduk Taif dengan gunung. Nabi kata, si tidak, aku hanya ingin memohon Allah mengeluarkan daripada tulang sulbi mereka keturunan yang mahu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apa juga. Itulah dia kesabaran para Nabi yang diuji dengan ujian berat, dan itulah disebutkan sebagai tarbiyah ilahiyah. Jadi mudah-mudahan kita dikurniakan kesabaran seperti mana kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin mulakan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
3: Okey, untuk seterusnya kita bersama dengan Iskandar yang dah pun bersedia di talian untuk info terkini keadaan cuaca. Assalamualaikum Iskandar.
4: Waalaikumsalam. Selamat petang.
3: Selamat petang. Okey, macam ni dengan keadaan cuaca untuk hari tu. Silakan Iskandar.
4: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dia pukul 4 petang 15 Mei 2026. Dimulakan dengan cuaca lewat petang hingga senja. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Lembang. Pada cuaca malam hingga awal pagi pula, diramalkan hujan di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Lembang, manakala tiada hujan pada bahagian Mukah. Seterusnya, keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari utara selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
3: Terima kasih.
4: Okey, selamat tugas.
3: Terima kasih. Okey, mungkin tadi dah pun bersama dengan rakan kami orang, iaitu Iskandar dari Met Malaysia Sarawak dengan info cuaca yang dikongsikannya untuk hari tu. Dan seperti yang diramalkan tadi, ada ribut petir di beberapa tempat, di Kuching, Serian, Samarahan, di Seri Aman, Betong, Sarike, di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Juak Limbang. Jadi hati-hati untuk kita orang yang memandu dalam keadaan hujan tu, pandu cermat, jiwa selamat. Okey, terima kasih kerana dengarkan Surat FM dan jadikan Surat FM sebagai teman perjalanan kita orang pada waktu tu. Okey, kepada kongsikan sikit info tu, iaitu penutupan dan lencongan jalan sementara sempena Festival Muzik Kuching 2026 dimaklumkan bahawa beberapa jalan utama di sekitar pusat bandar akan ditutup dan dilencongkan sementara sempena penganjuran Festival Muzik Kuching 2026 yang akan diadakan di Padang Merdeka pada 16 dan juga 17 Mei 2026. Dan antara laluan terlibat ialah susur dan lampu isyarat RTM, lampu isyarat Jalan Pearl, simpang Jalan Wawasan dari Lebuh Wayang, Jalan Tun Abang Haji Openg menghala ke Jalan Barat, Jalan Barat menghala ke Jalan Pearl, Jalan Gambir menghala ke Jalan Tun Abang Haji Openg. Itu tadi antara laluan yang terlibat lah. Jadi orang kami dimohonlah untuk memberikan kerjasama dengan si meletakkan kenderaan di bahu jalan kawasan terlibat, dan kita boleh merancanglah perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Okey, tak mengenai penutupan dan juga lancaran jalan sementara sempena dengan Festival Music Kuching 2026 pada 16 dan juga 17 Mei 2026. Okey, lepas tu dengarkan rancangan refleksi diri terbitan DJ Jai, dan pada pukul 4.45 petang kita ada rancangan Go Head Sarawak dari penerbitnya Aida yang akan kongsikan informasi mengenai sukan tempatan.

Okey, jom teruskan lagi berhibur dengan sebuah lagu retro 60-an. E. Rahman On dengan lagunya Cincin Emas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kenapa kita perlu berkorban? Kenapa kita perlu berkorban? Tapi sebelumnya, hari tu madam nak madah. Hari tu kita adalah Hari Keluarga Sarawak. Actually seluruh dunia sebenarnya menyambut Hari Keluarga. Mun dapat kita ambil masa tu, kita spend masa kita bersama dengan keluarga. Apa boleh dipolah, si kisahlah, si payahnya besar gila. Mun mana nak jenis yang bapak kerja jauh, mak kerja jauh, Hari Keluarga tu si semestinya kita perlu bersama-sama aja. Mungkin bolehlah bervideo call. Mun seorangnya di Penang, seorangnya di Sarawak, seorangnya di lautan, boleh video call sama-sama, berloya. Mun dekat, boleh spend time sama keluarga, pergi berjalan sama-sama, pergi ke taman kah, pergi molah makan-makan kah. Cuba untuk kita raikan hari yang indah tu bersama dengan keluarga. Sebab apa? Kita kena ingat, setiap orang dalam keluarga kita ada molah pengorbanannya masing-masing. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk jaga mak bapak, sanggupnya si kerja, sanggupnya berhenti sebab nak jaga mak bapak yang sakit. Ada orang yang sanggup untuk berkorban kehilangan orang yang tersayang. Sebab apa? Nyasik sanggup lagi hidup dengan kehidupan yang toksik. Jadinya memilih untuk menjauh sebab ada orang lain yang perlunya jaga. Jadinya korbankan dirinya. Jadi ingat, setiap orang dalam keluarga kita ada pengorbanannya masing-masing. Si banyak sikit mesti ada. Jadi bila kita nanya dengan diri kita pun, kena aku perlu berkorban? Kadang-kadang kita perlukan berkorban tu sebabnya ialah kita untuk mendapatkan sesuatu. Melepaskan sesuatu sebab untuk mendapatkan sesuatu. Ibarat kata pepatah lah, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Jadi bila terlalu banyak kilat yang kita polah satu satu masa, yang kita apa kata orang, yang dikejar kita, kadang-kadang ada benda yang kita kehilangan. Entah-entah benda yang kita hilang itu benda yang lebih penting, lebih bermakna. Jadi sebabnya kadang-kadang perlunya kita mengorbankan sesuatu untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan setiap pengorbanan tu mestilah ada harga dan hikmahnya. Yang pokok pangkalnya ialah kita pun, iaitu kita menilai balik setiap pengorbanan kita pula, pasti ada hikmahnya untuk kita. Jadi untuk adik kakak semua, walaupun kadang-kadang kita rasa berat nak melepaskan sesuatu, tapi insyaAllah ingatlah, berpeganglah, Allah si kejam yang sentiasa memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jadi walaupun kita terpaksa melepaskan benda yang kita sayang, pasti ada hadiah yang terbaik yang Allah nak gantikan untuk kita. Selamat refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

Okey, bersama dengan Ramlah Ram dengan lagunya Kakunci Cintaku di Dalam Hatimu. Dan lagu tu juga merupakan lagu kegemaran bagi orang yang suka berkaraoke. Nasi. Selain lagu Fazal Latif. Asal pergi karaoke je, memang akan ngembak lagu tu. Kakunci Cintaku di Dalam Hatimu. Aduh. Mengimbau kembali kenangan silam. Okey, selamat petang untuk semua. Terus layan Ritma Music Retro terbaik temankan dengan kami, Inanna. Terima kasih untuk semua yang terus menjadi pendengar yang setia sambil kita orang makan cucuk keribang, sambil kita orang makan cucuk pisang, ada yang minum kopi panas, celup lagi dengan roti keben, penang layan. Lebih-lebih lagi dengan hari yang mendung. Angin sepoi-sepoi bahasa meniup ke muka. Nang layan. Okey, hari tu bukan aja kita menyambut hari keluarga, hari belia negara. Dan hari tu juga sebenarnya merupakan hari yang cukup-cukup istimewa. Ada senyum di muka sebab hari tu juga merupakan pengagihan sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 untuk peringkat kedua. Dan bantuan SKAS tu disalurkan kepada penerima dalam 3 peringkat sepanjang tahun 2026. Okey, dan fasa pertama yang dah pun diadakan, diagihkan pada 10 Mac 2026. Dan hari tu merupakan fasa yang kedua. Dan secara keseluruhannya, seramai 857,814 penerima dikenal pasti layak menerima bantuan berkenaan berdasarkan data penerima sumbangan Tunai Rahmah STR fasa 1 tahun 2026. Syukur, Alhamdulillah. Di saat awal bulan macam tu, memang kita sangat-sangat memerlukan. Dan tu merupakan sebahagian daripada inisiatif kerajaan negeri bagi membantu golongan yang layak memenuhi keperluan asas harian. Dan melalui program tu juga, Kerajaan Sarawak dapat terus menyokong isi rumah dalam menghadapi peningkatan kos hidup serta memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Alhamdulillah, syukur. Bukan Malaysia aja yang mengalami ekonomi yang semakin mencabar, malah di seluruh negara sebenarnya. Di seluruh dunia tu, Ahmada. Jadi petang-petang macam tu, sambil kita orang merenung di luar jendela ya, nangga di halaman rumah, ada rumput panjangnya. Apa kata kita mulakan dari sekarang? Kita berkebun, nanam sayur kediri. Jimat cermat, kan? Kami rasa kami pun nak pula benda yang sama lah. Okey, jom teruskan lagi berhibur bersama dengan Nurliza Yusuf dengan lagunya Juruhebah Pujaan. Tapi sebelumnya, kami nak kongsikan dulu beberapa kiriman komen daripada sahabat kita, Nuraini Amrin. Salam Jumaat, katanya hujan Tok Nana. Alhamdulillah, hujan rahmat Tok Ramada. Lekat kita ada Makti. Saat petang nak dengarkan lagu Aris Ariwatan, Cinta Tak Kenal Siapa, untuk hiburan kita bersama. Okey, lekat ya. Peh, ada yang mula cucu keribang warna purple tu. Warna kodok. Mak Zai molahnya tu. Cuaca hari tu alhamdulillah cerah, angin sepoi-sepoi je petang tu DJ. Kami layan sambil minum minum petang tu kopi kau-kau katanya. Mula cucu keribang katanya. Wah, nyamannya, alhamdulillah. Masna Arni nak dengar lagu Istana Pasir dari Edicat. Semoga terhibur tadi Kak. Latifah Sidi, hai selamat petang. Kak Min, selamat petang. Nak dengar lagu Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Ya, mudah Kak Min berlagu bersama tak nak. Okey, katanya untuk geng jualan tepi jeraya petang tu, semoga ris manis jualan tak orang. Boyak kundong, mimi gorengnya, si mujan klasik, kocak kangkung katanya. Apa? Kami member-member geng jualan tepi jeraya tu, semoga ceria bersama Nana. Terima kasih. Semoga lagi semanislah jualan. Okey, seterusnya Zari Jo, salam Jumaat buat semua. Noriana Kuang, hai Kak. Kamek di Miri katanya. Wah, di Miri yang kena simbak kamek. Nak pengilan Sabtu tu, lagi santai di rumah Ipa katanya. Wah, selamat pengilan dan selamat menikmati keindahan di Bandar Rai Miri. Dan seterusnya Dorina Wong, hai.
Selamat tengah hari katanya. Dah makan dan minum petang teh katanya. Alhamdulillah, kami layan jatuh katanya. Terima kasih Nana, sama-sama juak. Dan sikit lagi daripada Serkawi Said. Semoga tulisan cinta tok lancar. Dan bersama santai serta melayan bersama Ritma sambil berhibur bersama nak dengarkan lagu Juara Hebah Pujaanku Noriza Yusuf, khas buat DJ bertugas. Semoga terhibur semua petang tok. Dan salam satu jiwa buat semua di sini pun berada. Okeylah, jom terlayan Noriza Yusuf Juara Hebah Pujaanku hanya di Star FM Sehati Sejiwa.

0: tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Okey, menjelang Sukan Sukma 2026, Presiden Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS Jumaat Ibrahim memberitahu senarai 12 atlet yang akan mewakili Sarawak ke Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 sudah dikenal pasti. Himpunan atlet terbabit merangkumi 8 lelaki, 4 wanita dan ia sudah dimuktamadkan 12 orang atlet yang akan berentap untuk Sukma Selangor 2026. Kesemua mereka adalah gabungan muka lama dan juga muka baru. Menurut Jumaat, dua daripada mereka pernah beraksi pada Sukma 2024 yang merupakan penyumbang pingat perak untuk kategori 71 kg lelaki. Jumaat yakin barisan atlet yang dipilih mampu untuk mengalas cabaran dan mencipta kejutan. Dengan persiapan rapi barisan atlet, peluang ke arah itu tetap ada. Dalam perkembangan sama, Jumaat akui skuad tersebut akan cuba mempertahankan dua pingat emas dimenangi pada edisi lepas. Dengan rekod cemerlang selaku pemenang keseluruhan pingat pada temasya lepas termasuk dua pingat emas. Beliau menyatakan temasya kali ini menyaksikan dua acara iaitu Wai Kru dan Muay Koran tidak dipertandingkan dan ia memberi impak terhadap usaha untuk beroleh sebarang pingat. Namun, beliau yakin dengan kemampuan atlet yang telah pun dipilih. Temasya Sukma Selangor 2026 akan berlangsung selama 10 hari bermula pada 15 hingga 24 Ogos depan dan Sarawak merupakan juara 4 edisi iaitu pada 2024 1994, 1992 dan 1990. Okey, itu saja perkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk perkongsian yang seterusnya. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.

Daruratan. Baiklah, Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak menegaskan gambar berkaitan jambatan Batang Lupas 1 yang viral di media sosial adalah palsu. Jabatannya juga menerusi kenyataan menasihati orang awam agar siap menyebarkan sebarang gambar, maklumat ataupun kandungan yang belum disahkan kesahihannya bagi mengelakkan kekeliruan serta salah faham. Dan Jambatan Batang Lupa 1 sepanjang 4.8 km yang bakal menjadi jambatan menyeberangi sungai terpanjang di Malaysia tu masih belum buka kepada pengguna jalan raya. Dan sebelum tu, Jambatan Batang Lupa 1 dilaporkan dijangka dibuka kepada pengguna jalan raya sempena dengan sambutan Hari Gawai tahun tu. Dan tu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan Kerajaan Sarawak untuk memperkukuh jaringan perhubungan di kawasan tengah negeri tu dengan menggantikan perkhidmatan feri serta mengurangkan tempoh perjalanan antara Kuching dan bahagian berhampiran secara signifikan. Jadi, tuan-tuan orang, jangan tularkan gambar yang palsu, okey? Macam-macam di pola zatnya. Ada parking lah, aduh. Sebenarnya gambar yang adalah palsu. Okey, jom kita teruskan lagi membaca komen daripada tempat kita tu sebelum kita ikuti berita pada pukul 5 petang kelak, berita nasional. Okey, daripada Rugayah American, hai. Cuaca di tempat kami tu mendung. Angin deras tempat kami katanya. Dan dengan lagu Kau Pergi Jua, ada Mahmat. Salam buat semua yang mengenali pendengar. Waduh, kacak buah semangkanya lo. Manis je rupa. Okey, Jamilah Joniman, hai, selamat petang. Mainkan apa-apa lagu lah. Semoga terhibur hendaknya katanya. Okey, dan seterusnya Hamidah Mordia. Nak dengar lagu Tangisan Semalam, nyanyian Uji Rashid untuk hiburan semua petang tu sambil berserehat. Semoga sihat selalu. Okey, dan lagi Zalika Zahliliun. Selamat petang, semoga terhibur. Kami layan sekejap apa-apa lagu. Terima kasih. Serkawi Said, hai, selamat petang untuk kita. Sufian Sulaiman, selamat petang, selamat tugas. Salam Jumaat penuh barakah dan salam santai. Ritma petang kepada semua. Kami kena tengok jalan-jalan makan angin di Putrajaya Selangor. Wah, terima kasih mendengarkan kami orang di Sia. Yang sentiasa ngembak suara FM. Wah, imannya pergi bercuti. Terima kasih. Okey, Norina Buang, hai, selamat petang. Nak dengar lagu Zalih Hamid kerana pengalaman buat hiburan semua sahabat yang layan Ritma petang tok. Kita juga ada Suhaila Abdullah. Selamat petang, selamat berehat. Satu santai layan Ritma, semoga sihat juga petang tok. Dan Merzuki Merzuki, selamat petang. Semoga sihat walafiat daknya bersama para pendengar dan juga sahabat Surat FM. Amran Saili, selamat petang, nak dengar lagu Menua Bersamamu. Dan kita juga ada Bulu Betong. Layan lagu-lagu retro. Sejeli Ojek, hai, selamat tugas katanya. Semoga sukses selalu. Oyut Muyut, Iboh Bingung. Setiap hari kami on the man di Sarawak FM ya. Mau ada kesudian nak dengarkan lagu Uji Rasid. Semakin hari semakin sayang dah pun kami putarkan. Terima kasih. Nina P.E. dari Beluru, pagi tek hujan, tek tu dah tek panas kami tu katanya. Mula bunga kawat bulu ke rindu hati. Kedong kita duduk ajak siada pola papa katanya. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur bersama dengan Dato' Siti Nurhaliza dengan lagunya Debaran Cinta. Jumpa lagi untuk jam yang terakhir. Semestinya di Ritma Miss Retro terbaik. Dengarkan berita nasional pukul 5 petang tak gelap.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Ajulah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.
0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Anda sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.
5: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Beast on A setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 petang. Beast on A di Sarawak FM. Beast on A.
6: Okey, untuk kedai yang seterusnya, kita nak cuba Motabak dan Asraf ada naga. Motabak boom di situ. Apa yang kita jual di situ dia?
7: Kami jual motabak, lepas tu ada ayam, okay. Ada daging, pasal pun jual bongkol juga.
6: Ada bongkol?
7: Ada.
6: Untuk wajib kita orang beli guys. Untuk tradisi kita orang Sarawak tu, wajib tak beli. Okey, harganya berapa?
7: Untuk
6: motabak tu berapa?
7: Untuk motabak, ayam RM5, daging RM6.
6: Ayam RM5, daging?
7: RM6.
6: RM6. Dan saiznya pun besar-besar guys. Kita orang Nangga. Nak cuba motabak, datang situ lah. Kita berjual di sini dia.
7: Kami berjual di Pusat Penjajah Semarang.
6: Di situ aja lah.
7: Situ aja.
6: Kedai nombor berapa?
7: Kedai nombor 25.
6: Kedai nombor 25. Jangan lupa kita datang bazar Semarang situ. Kedai nombor 25. Kita akan nemu motabak boom tu. Sedah cash, sedah hal. Ada QR guys.
7: Ya.
6: Okay. Jadi, nak makan motabak nak? Datang situ. Siap.
5: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Beast on A setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 petang. Beast on A di Sarawak FM. Beast on A.
3: Okay, Beast on A. Ha, kita dah berada di jam yang terakhir dan sampai situ je lah Nana dapat bersama tak orang menemani petang kita orang dengan lagu-lagu retro. Dan pada pukul 5.30 petang kita akan dapat ikuti rancangan Jiran Sekampung. Tapi sebelumnya kita akan ikuti sketsa rumah kayu tepi jerai dulu, diterbitkan oleh DJ Yan. Okay, dan sebelum berpisah, kami nak sebut nama lah. Saya sempat nak baca semua komen-komen. Kita ada Faridah Tony, Saadiah Jidia, lekat ya Roslina Francis, Rosiah Saleh, Rogaya AG, lekat ya kita ada Haminah Seni, Osman Hai, Rabaya Aing, lekat ya kita ada Kak Jalina Julaihi, Bonda Kasih, Nicholas Therese, Hasimah Kelas, Timbul Tawau dan Juana Ahmadi. Terima kasih semuanya yang menghantar komen-komen ke Sarawak FM. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di pertemuan akan datang. Dan apapun, selamat hari keluarga, selamat hari belia negara dan selamat juga menyambut hari guru pada esok hari. Dan terus layan lagu seterusnya, dengarkan Rubiah Lubis dengan lagunya Semakin Kupandang. Lepas ya kita ikuti rancangan sketsa Rumah Kayu Tepi Jerai Tibitan DJ Yan dan juga Aziz Azmi, penerbit Jiran Sekampung. Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Berita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu.
0: Hei,
1: jeraya.
0: Eh, kayu. Jangan lupa
2: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
3: Tahu tak orang tujuan aku nak hari tu nak?
4: Pahal dia dah.
5: Pahal dia dah.
3: Hari tu hari keluarga sedunia.
4: Keluarga?
3: Dah lah, dah dirancang. Jadi, dengarlah dulu.
0: Saya dengarlah.
5: Tak maulah suka deka.
3: Jadi, tunggu. Aku belum berkelakar lagi. Malah tak aku tahu.
0: Apa kejadiannya?
3: Apa lah? Terang. Tunggu dulu. Jadi, memandangkan kita tu dah rasa macam Sigek family. Sigek keluarga kita sekampung tu. Jadi.
5: Apa banyak jadinya?
3: Kau aku lagi ingat.
4: Ya. Tunggu je kami.
3: Rasa macam keluarga.
0: Keluarga lah.
3: Hari tu kita berlakon jadi sebuah keluarga. Semua mesti sporting.
0: Berlakon.
4: Udah. Apa hal kita berlakon indah?
0: Aku mau.
3: Tak mau juga. Dengar dulu.
4: Apa dia?
3: Kau si mau duit kah Sobri?
5: Ada duit.
4: Aku mau.
5: Suka dengar duit-duit tu.
3: Jadi pelakon terbaik lah. Kita orang masing-masing dengar. Pelakon terbaik lah. Udah meri RM2.
4: RM2
3: pelakon terbaik. Udah meri RM200 cash.
4: Asal watak aku bukan pembunuh bersiri. Watak aku biarlah mulia sikit. Tangga rupa lah nak. Tak mulia je rupa. On.
3: Kita orang mesti setuju. Aku tahu kita orang mun padah pasal duit tak mesti on. Jadi temanya kita sebuah keluarga. Kita berlakon make bahasa Melayu. Bahasa Melayu eh. Baru bunyi macam dalam TV nah. Bahasa Melayu. Baru bunyi macam dalam TV. Kita mula sekarang.
5: Alu kini gini. Lalu
3: membahasakan. Macam tu. Kita berlatih dulu. Katuk kita mula. Aku jadi juri. Sebab tajaan hadiah tu dari aku.
5: Bah. Mak situ skripnya dah. Aku nak menghayati watak tok dulu. Aku nak baca dulu.
3: Nah. Skrip. Dia bagi tok. Aku foto state ku sikit seorang tok.
4: Tanggal.
0: Ai.
4: Oh dah. Kena watak ku macam tok dah. Ai kan tadi ku minta watak mulia.
0: Ai.
4: Dia beri kita watak tu apa hal?
0: Kau tek watak mulia.
4: Allah.
0: Aku tak watak aku tok. Watak aku tu tek. Ai. Jadi adik sobat ni. Beradik kita dua padu dalam cerita. Dia pola udak tu. Ai bu macam tu. Ish, kacau aja.
4: Sama terbunik lah terdua tu.
5: Ada. Si ku mau lakon cerita tu dak. Cancel aja. Si ku mau. Beri orang lain je dak.
4: Ai.
5: Kena macam tu dak.
4: Apa kena? Ai kan kita madah tadi si dapat 200
5: dah kepala pergi.
4: Ambas itu skip kita tu. Tunggu dia. Patu jual lah Bang Man si mau berlakon.
3: Kau jangan kau nak tetak Sobri. Jangan kau nak tetak.
4: Bukanlah apa. Patutlah Bang Man si mau berlakon. Dengar kita tu lo. Kisahnya tu teh. Man memandu kereta dengan laju. dan akhirnya kemalangan mandi rawat di hospital Agoma. Cepat-cepat tak jadi.
6: Belakon koma ya senang. Ada cara
5: bagus sih boh. Ya aku belakon
0: dah. Matikan mata yang terus
5: dua mata aja. Dua mata aja skrip aku. Ya dia.
6: Halo
3: koma. Aku mah kelebihan kau teh nyaman belakon gurin kejam mata aja bah.
5: Cimok ku dah. Nah, basic kita tuh buat kata keadaan aja. Ini kayak macamnya.
4: Abis beri tak apa apa dah.
5: Simak ke koma koma tu dah.
4: Ya, muat kita diberi teh watak teh jadi koma. Aku teh apa ulas itu?
3: Nak kau kau biasa ngembak lori nanas.
4: Oh,
3: kau jadi komando ambulan je.
4: Oh, nyalah ngembak kelak bang bang bang.
0: Cerita sidaknya.
4: Sidak ni.
0: Ai.
3: Sketsa kayu.
0: Tapi
3: jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa.
2: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
7: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabah Musik Jiwa.
0: Dengarlah ritma di Sro FM.

0: kejar.
1: Man, alah-alah mana?
2: Eh?
1: Alah-alah cacai dulu sekejap. Leman dulu, macam kan Leman.
2: Muka lelah sah aku. Dayong man, balik lagi ingat tu dayong.
1: Kemudi mana aku?
2: Eh, aku ambil juga.
1: Ini macam Leman tu ni, kaya kita ambak Leman tu saka.
2: Ini, padahal?
1: Leman.
2: Ibu kenjen. Okey, dayong tak? Dayong tak?
0: Ya, minta kepak nak ya, cikgu
1: mak. Banyut dah, banyut.
2: Banyut saja.
0: Eh, stamina nya kuat. Bukan gerak stamina, tak dua.
2: Ya, dia ambil dua tu apa? Dia lumik.
0: Macam pengulu.
3: Lumik?
0: Pengulu kerjanya sain sana, sain sini. Cikgu mak tu pun kerja lagi.
2: Leman.
0: Kerja ngurus, ngurus dah. Masjidnya kerjanya
2: berapa lama dah dayung tuan? Oh, dia mah tu ngasih apa
0: yo? Oh, nyamerik lain, nyamerik signal aja, merik signal aja 8 tahun.
2: Ya. Oh, dia ni.
0: Oh.
3: Habis.
0: Oh.
3: Serak semua.
1: Aku nak majah yang tak tiga aja. Sorry ya. Bye.
0: Anaknya.
3: Bye.
1: Ya.
0: Isyarat itu isyarat. Oh ya Allah, itu sudah ada awal.
1: Sebab ya abang perlu milik.
0: Tidak kelainan.
1: Milinya je.
0: Asal lain kita kelakar.
2: Kena sibut banana je, tahu kan.
0: Oh, tidak ada ya kelainan.
1: Setianya tu.
2: Ah, tak buat dia mana tak apa man.
0: Aulah man.
1: Jari-jari kita barang-barang nak belalak. Tu kita nak kabin tawak dulu.
2: Naik ke?
1: Belah nyum.
2: Naik tu.
0: Aku dah siap aku tadi.
2: Naik.
0: Aku dah steady dah.
2: Naik. Jangan tu kejun pi.
3: Jangan. Nato je kut mata nak
2: yotek. Dah. Kita belah nyum dah boleh. Lama saya dah belah nyum dulu.
1: Belahkan mencawak tu kita.
0: Aku tu ikut ajak semua kau nak ngembak. Aku takut aku nyawa aku berbual-bual.
1: Betul-betul.
0: Alu mabuk.
2: Oh, kau jauh lah kan, Mak Yud, kau jerah.
1: Jangan saya pergi.
3: Kenapa aku mbak pil nak kata, saya mabuk.
0: Ya, nanti.
1: Ubat mabuk juga.
0: Takut ajak, Mak.
2: Video mu ni makan, ubat alu mabuk. Kau nak kena nyuruh aku.
3: Gelap tak brisk work, alu jangan lagi.
1: Betul lah, bagus. Saya punya baras tu. Air tu pasang, dah air tu curut je. Macam tu ajaknya lah.
2: Oh, nak je.
1: Macam air dalam mangkuk, air tu jawab.
2: Air hitam tu.
3: Macam ada je sosok.
0: Jangan ada kapal besar melimpas. Kapal besar melimpas.
1: Saya jari tak.
0: Jangan disebut mayut.
2: Nyodo, ada sekatan juga ada bulu. Di ketinggiannya lah.
1: Ya, lagi baras yang tutup.
2: Baras yang tutup. Boleh kan buka boleh?
1: Ini boleh kapal besar-besar lagi yang masuk tu.
2: Kali punya ada kapal, yang kaya tunda ada wind, ada kena butung.
1: Ya, jari. Tidak dah ke Canyong Baku.
2: Oh, ya kak.
0: Oh, dah pindah situ.
2: Bau duit. Air. Buayan.
1: Lahit ngajak pergi naik situ, ba.
2: Tidak akan enggak ada buayan.
3: Buayan, kepung.
2: Gesit tu, gesit.
3: Ujung?
2: Loh, ada ujung. Awak habis lah tanya.
1: Kalau nabuk. Kalau nangis, senyap juga lah.
2: Dan nangis, bab olok lagi, apa itu nak kalau sebelumnya ke laut, ambil air dulu. Tapi aku dengar sih lah, sejarah puluh hijau ada barabuh lah.
0: Puluh?
2: Nah, di sini juga.
0: Siapa
2: lho? Siapa lho?
1: Kapal steamship lah. Kompanya kapal steamship. Asia lah, waktu
2: lah. Waktu lah.
0: Sudah terlelam dah.
3: Belah sih, Mayu.
0: Auk lah, kalau belum nak telus di dalam dunia.
1: Tahun 73.
0: Nak kasih tu. Auknya belabuh di sia.
2: Belabuh
0: di sia. Bukannya terkelam di sia, hanya belabuh di sia.
1: Belabuh di sia.
2: Ini dalam sia. Ini ada transport lain pakai. Nak aja pakai orang.
0: Kijang, Raja Mas.
1: Yang ambil kargo, ambil orang juga situ bang.
3: Situ buat di Sungai Sawak tu lah tempat pelabuhan, tempat orang naik yo.
1: Nun pelabuhan besar ke tak dekat jembatan Saya Hudin juga. Tu Saya Hudin juga. Belum sampai lah.
3: Ada isi pantun lah.
1: Tu gate pedungan.
3: Sayang Sawak nak Sayang Sawak sungainya sempit.
2: Tapi nya besar. Tapi
1: kapal banyak kali.
3: Tapi sungai besar sebenarnya nah.
0: Jangan orang dulu suka kelakar terbalik bang. Suka kelakar. Nah sempit di padahnya besar. Besar di padahnya sempit.
3: Sungai sempit. Tempat orang pelabuhan pun
1: kapal banyak.
0: Kapal banyak. jadi tempat nak lalu dengan tengah-tengah yang sempit oleh kerana banyak pilihan kapal.
2: Kapal Gijang, Pak Gijang lah dia juga.
0: Jauh juga lah tujuh kita tu.
2: Hari itu ada kita pakai nak yang menit sunyi. Banyak kawan juga.
1: Cerita dengan Datuk.
2: Datuk projek pertama pemindahan.
1: Gambar.
2: Pindah Datuk dari kampung Semarang. Kampung Panguman Sama. Panguman Semang Lama lah.
1: Pembuah.
2: Asia dipindah ke sini. Sebab situ akan dipulah satu projek untuk pembangunan juga itu kelak nak mulu.
1: Ada lah perancangan.
2: Apa water plan juga tadi.
0: Benar juga. Jadi sidak sio ada banyak pindah lah. Sidak pindah di Darohana. Ada pemakan dia. Ada juga sidak pindah di Sungai Berau ada juga.
1: Pangi aja.
0: Bagus kerajaan tu isi dan orang mengambil berakhir dan ganti pampasan sekali dengan rumah sudah siap.
1: Rumah kaca seragam.
0: Pasal tak cek rumah.
2: Ya sini mindah semua model dulu.
1: Siap. Bila siap tempat mindah gila baru.
0: Mindah semua lagi.
1: Perasaannya baru ni mak di sedia
2: awak. Ada kalau limpas Darul Hana? Ada kalau nengah sana betapa sia luas mata memandang sana. Sia ada kata cukup lengkap dengan penggunaannya sia. Tapi sejarah di kampung orang PIAI tadi. Yalah generasi kita tu lah ingat dulu.
1: Ya enaknya.
2: Ini tak pernah dibukukan lah. Tak boleh nulis buku ya.
1: Ada orang yang lebih pakar. Mungkin dia sudah dalam proses menulis.
2: Ya, pada sejarah kampung dia ada kena dinamakan kampung Panglima Seman Lama. Danun kampung Panglisman Baru.
0: Panglisman Ulu.
1: Kapsel.
2: Kapsel. Kapas.
0: Kampung
2: Semarang. Bombuah tu. Bombuah.
0: Sini Bombuah. Di situ ada pelimpas kita di kampung Semarang.
1: Tapi nama yang asyik sebut tidak dia mana orang tahu aja nama.
2: Nama ya yuk me kata orang. Nang ada timbul nama ya. Bukan kata orang nyesi ada nang ada di situ.
1: Minyaknya dah dilupakan.
2: Dilupakanlah nama Kampung Buah. Munggu Along Momo so enak.
1: Munggu Along Bintang kan.
0: Nama lamanya lah.
2: Munggu Buang. Munggu Buang.

0: 나 씨.
1: 아버지 한번 울려도 라인이 못 꺼.
2: 예. 그래서 많이 왔다. 어이, 뭐 진짜 뭐 참 놀다.
3: 아, 열라. 또 감이 와.
2: 죽을만. 야, 나 말람도 내 참 놀 때문에.
1: 아, 나. 그거 내가 속이지 야.
3: 딱 내가 감이 와고 야. 나 masuk kampung dulu eh.
2: Nah.
3: Dia kami ya.
2: Sampai kali ini masih kami sampai mencawa ini apa indah nun.
3: Jadi
2: macam nun, macam nun.
1: Jangan
3: macam
1: jauh, jauh dah nampak tak api-api. Yo, pidulu kami, mai kayu pindah kami.
3: Nah kami,
2: sijek sampai main nek. Sijek dah bau tambang bau tu lah. Sejanya rok berjarak, rok berjarak, sijek lah. Macam dalam lagu.
1: Mengebor,
3: abang
1: mengebar.
2: Ah, ya.
3: Dan laju lah teman. Laju lah teman. Lalu ni kayu laju tu lo.
1: Boring dah kali leman tu.
2: Senyum aja.
1: Senyum aja ni yo. Senyum aja. Si Halman gelap pengulu mayak lebih dengan kau man.
2: InsyaAllah.
3: Bila tak dah masuk kampung dah keluarga dah pernama pengulu kita banyak keluarga saya.
1: Mentawa.
2: Mentawa.
3: Siolah keluarganya banyak.
2: Mentawa batu dah nyanyi lagi macam tu.
1: Jauh batu. Jauh lagi.
2: Jangan
1: tu.
2: Jangan usahnya tu.
1: Kepak jauh kita jalan. Cukup.
2: Tu kita ambil standard river cruise.
3: Kita nak ambil sikit view lagi kacak saya.
2: Bukan di rumahnya macam permit dan kebiasaannya bila dengan saya hujan tu jembatan sun saya hujan balik ke jembatan gantung tu lah. Nya sebelah lepas tu lepas tu gelak apa-apa lah
1: ujung-ujung sampai ke Pulau Satang kita tu
2: keluar bas.
1: Palu ke Maka Tebas kita. Palu ke Maka Tebas ke Pulau Satang kita tu. Satang kecil, Satang besar.
2: Itu jembatannya ya. Ya, pelabuhan besar Kuching mai. Kuching Port Authority lah.
3: Ya,
2: bangga.
1: KPA kata kau dulu. Orang nanya dulu sini kau kerja. KPA bangga.
2: Kini tu sebut KPA banyak dah sempat kan. Di pendinan dia di Senari aja. Maret tu lah permulaannya. Jauh tu pindah ke pendi.
1: Kau dah jalan yang tak ugang tu nak. Bila nangga kampung.
2: Jalan ngong tua lah kini.
1: Patutlah bila aku ngembak lagu apa nama aku tak?
2: Rok, betul.
1: Oh, ada sik nyebut
2: Kak Tambang.
1: Kampung Nyobo ya. Kampung jadi, Resit. Kampung Semaga. Yo, senang.
3: Surabaya.
1: Palima Seman. Puluh.
2: Bekas yang bila keluar.
1: Nyasi apal.
2: Dengar lu. Apabila dah keluar ke Sungai Sawak malik. Sebelum ada balas banyak. Terus ke pendin.
3: Alu diubah.
1: Alu melompat. Dia melompat pergi ke
2: pendin.
1: Menyusul ulu sinjan ke kampung Bintang.
2: Kacau lah.
3: Bakal. Apa nama tu?
1: Sinjan jinun.
3: Wah, pengubah lagu ya. Tuan Wan Hidu Hari
2: Tuan Haji Majahi Hidu Hari.
1: Tapi bagus lah. Nyempu juga berlagu dulu kan?
3: Nyempu
1: nak ambak yuk ha?
2: Tapi
1: bagus bah nyempu lah yuk. Pakai kami orang budak-budak tu ni.
2: Rujukkan.
1: Pakai rujukkan dulu. Dulu selalu. Selalu aku dengar lagu yang pagi-pagi mundu jema drum bertugas nak dulu. Selalu kita main lagu ya.
3: Tiga yuk aku ada kita. Mondah lagu yang disebut masih kata orang ada. Tapi dah kini tu kampung si ada. Jadi lah tinggal kenangan.
2: Jadi jangan si baru kita. Saya tanya lah kita ni kampung.
1: Ini kampung ya.
3: Silo sama kau kau nak dulu.
1: Jalan ke Bergamnung
2: ke mak? Si Leman tu berpusin. Sambilnya berpusin dulu. Kita bergambar jangan ya kan.
1: Macam ada api je dulu.
2: Jangan macam macam pusin lah pusin.
1: Ada api-api ke
2: situ. Coba capuan terus ke Jabatan Gantung.
1: Laju
2: kita laju. Makin belah ya man. Belah kiri man. Belah kiri. Belah kiri.
1: Menit dah lah. Kusar muntah.

0: Tapi si dia juga silap juga kejap-kejap. Suka nak berjalan malam. Belah pertunggan tapi si dapat
1: lagi. Kan kini tu siang hari kan, siang hari kan panas. Nangin git tak panas.
0: Si bapak nampak gila betul tak nampak
1: api. Silo lagi pun malam tu. Nyasi panas. Dapat kita nangka tak lampu kelap-kelip. Negeri kita tu berapi-berapi. Dah pokok berapi-berapi di negara kita tu.
2: Bila penangga dah datang dari matang tu, kita nangka pembangunannya pesat dan nak bolong. Dengan adanya pelaburan-pelaburan di hotel-hotel. Belahaya-belahaya
1: tepi-tepi. Oh, dah sebab kamu dulu. Kacau.
2: Kacau, ya nak.
1: Tidak ada siap makan, nyaman.
0: Kampung sebuah hijau je. Jumpa si cacau je.
1: Namanya.
0: Sebelum aja pecah jaya.
1: Sayang Sarawak, sungainya luar.
3: Senang lagu,
0: gue dianyul ya, itu nak. Terusin, Leman nak dengar lagu dia. Isinya
3: kita apa Leman
1: ni. Usin, balak Leman.
4: Nak entah apa pada Leman ni.
0: Nah.
4: Dia nanya siapa.
0: Oh, dibacakan tu. Dibacakan tu.
4: Bukan, nanya siapa lagu.
1: Oh. Apa lagi tu? Jekah lah lagu. Kita mesti tahu tu. Jekah tu nak pelangi kampung mewah.
0: Oh, nganggut. Nganggut je. Nganggut je.
4: Ada dengar. Ada dengar katanya. Ada motor tu ah, tentam Leman.
0: Oi, baju, baju Leman ya.
3: Dah jua.
0: Leman bekal baju dalam bau tu.
1: Awak
0: FM di pasal Leman je.
2: Dengan kita tersegam indah kata orang bandar raya Bucing tu. Bandar satelit teratur lah. Dia ada masjid teratur.
1: Benar.
2: Dah, dari tu ada astana. Astananya bagi banyak situ.
1: Oh, kacau. Tu dun-dun juga.
2: Dun juga.
1: Dewan undangan.
2: Dewan undangan negeri.
0: Pasal, saya air dun naik di dun.
1: Ya, lebih kacanya. Jokah minjam telefon kau, Jokah ambil kan?
3: Adalah, ambil video.
1: Ambil video,
2: Jokah.
1: Kita
2: angkat. Jokah.
0: Mungkin tempun berapa nampak si muka je?
1: Nampak. Muka diri lah.
3: Mendengar tu nampak. Lengah.
4: Oh, dia berdiri. Lengah tu eh.
1: Ya. Siok itu. Muka hari-hari lu.
3: Au. Dah okey, dah engkau dah.
1: Baik.
4: Kacau. Oh, ambil, ayo. Polo.
1: Au, tek nama aku juga. Tek nama semua.
3: Ya, semua lah. Mesti ada.
0: Oh, jelah, jelah. Jangan lupa lagi. Muka balik lagi. Kengkalan juga tu. Abang bulu action mendarung kau.
1: Tapi background ni mesti tu nak. Ada udang nak kelik je kumah.
4: Ada udang nak kelik, ada orang ada lah menyelik.
1: Nya nak ambil gambar. Titi merik lagu.
0: Kita cuba mat, kita je, kita megang enjin tu.
2: Enjin.
3: Yo enjin tu
0: pegang.
3: Kena lah
2: dengan enjin. Ulang kaku ke enjin dah. Hai Leman boleh pegang tu kan?
1: Kita disuruhnya ke belakang sekali pegang enjin. Jangan
2: Leman. Dah je lah. Dah. Okey dah. Okey kata orang profile.
0: Menang benar juga Abidah dah jawab
1: semua. Main semua.
0: Macam kami tu je lah. Sempat nanggap Cebin tu lah. Cebin tempat baca puan tu masa nyesik kacak mari.
2: Aduh, naik motor naik ke atas kayu baku, pakai tu berki.
1: Dulu bukan kau orang nangga lau lompat perahu, lompat tebing.
0: Ya. Orang bermasak, orang mandi,
2: kau dah kau nangga.
1: Dan juga berambil kasih yo.
2: Berambil misalnya buat lagi lompat perahu tu, nang dah kata berambil dah sebulan dah.
0: Wang
2: ilir kecil.
0: Wang kamu sebanyak cek.
1: Berkemah apa besar panjang.
0: Wang gesit ni cek nangga jadi muka aja.
1: Juga
0: ada kang Uma.
1: Mana nak tidak semarahan tu kedak ke perahu
0: lagi. Nang ke perahu.
1: Perahu.
0: Kemana dia tu pakin. Dia
1: dengar leh aku.
2: Alulah, mungkin nak minum kelak. Panas nak, alulah. Tim boy cerita air kopi tim dah leh.
1: Dicekoy
2: macam-macam.
1: Ah, makikong oi. Makikong air ya.
2: Ah, rabi po sirup, pengulu maso yo. Manis.
0: Namanya
1: air kong tu ya. Au air teh polahnya pekat-pekat.
2: Sebab rasa ni naknya peti orang.
0: Satu lagi. Waktu ya di rumah, kita di kampung jalan-jalan minum air bersusu.
2: Oh ya lah.
0: Acang kucing tu bau naya kucing kita ambil bau ya. Acang kucing tu bau minum apa ya walaupun lampung tapi bangga.
1: Duduk sini cekoh
2: nak. Ya lah ya.
0: Cekoh ya.
1: Cekoh lah ya.
2: Ada cerita me dua ngulu dia malas guna ada.
1: Cerita ya sia aku
0: nak. Cekoh lama
2: me dua nak merang. Merang ya. Hari panas
0: ke bau.
2: Tangnya dia mukanya lepas. Ah, bahaya tu muka asu tu. Dia takut nak merang.
1: Bahaya.
2: Ya takut nak merang. Muka kereta banyak ni.
1: Ha.
2: Jadi bila dah merang ni lah. Bila yang nama air tu pergi kerana minatnya nyelong orang kaki.
1: Muntang nak ke kicau.
0: Basuh kaki.
2: Basuh kaki.
1: Air cuci kaki.
0: Air
1: tu pergi
0: sini.
1: Air
0: rendam tu pergi.
2: Apa lu masuk kaki sana?
1: Tengok ni kan.
0: Awak heran tu pergi dengan kicu juga.
1: Au.
0: Waktu yang dengan kicu pergi apa-apa. Nggak seringgit.
2: Mbak Husin.
0: Nya sebab mesin
1: beli sinyit. Oh dapat beli 3% dapat lebih dulu.
2: Ye ye antara patan kedai peramai rumah ikan, rumah ikan dengan sayur. Ada sikit tengah yang ada 4 jual kari basah.
1: Oh ya kan? Oh nang ada kedai kari basah dulu.
2: Kari main jadi tu.
0: Nang kari engkau dalam daun buannya.
1: Buan lingkah dalam daun.
0: Cucu lah cuma ada.
1: Engkau dalam daun.
0: Basah sayur mai.
1: Oh nang mana?
2: Sayur tu.
1: Cintalah dulu.
3: Pasal
2: siapa sesen pasal
3: lah
2: nak?
1: Oh, sesen pasal
2: lah
1: nu. Lah nu
0: lagi oh. Di pasal sayur tu aja juga sesen pas. Nanya empat berhenti masih
1: kena tu ya.
2: Nya jalannya dia baik jalan ngambil nya ada kaitan dengan rempah-rempah ratus suara.
1: Oh, nak
2: mana? Nak juai. Bagi siapa banyak kedik-kedik dia juai.
1: Oh.
2: Apa nama dia? Ada kayu manis so.
0: Ya lah nunggu dia majlisah, kayak majlisah jadi masjid tambi aja.
2: Masjid tambi tu orang.
0: Nak balok-balok kena. Mari dulu lah sempat ya. Bila dah mula belum kerja ya. Ha nunggu jadi kena api.
2: Dalam bahasa tambi mari nang kata orang nang disebut-sebut orang sanya.
1: Kerja sehat.
2: Ha sanya.
0: Ha dia sehat ke masjid tu?
1: Ke masjid tu. Kerja sehat antara yang yang famous.
2: Antara yang famous orang Melayu.
0: Dia cukup tu mari nyenjak cun dia cukup tu dia. Nak pergi dah pergi tu. Nyo parut aja.
2: Nyo parut.
0: Beli kapin, beli nyo parut. Beli kari.
1: Beli kulit.
0: Kulit.
1: Au, lo nyo parut mesti murah nak kini. Yo kau kau mahal.
0: Masin.
1: Masin dapat kau beli. Nyo putih
2: mahal. Au. Oh, nyo ni nuh nyama hai nak.
1: Nah.
2: Udah di parut tidak pun jadi proses. Di prosesnya baru nak. Nah, tapi masih juga ada ladang-ladang ni. Oh, satu orang jadi cari.
1: Oh, saya ni cari.
0: Mereka ke kampung ni aja.
2: Belah jalan kita suruhnya
1: juga. Lagi pun sikit, Mak. Sikit, Mak. Kos pengangkutan ngemak ke kucing. Lepas yang ngupah si dak rana ngantar. Kebanyakannya si dak toke-toke kebun tu dah berumur juga. Risiknya terkabir nak ngangkut segala-gala nak banyak berpuluh-puluh beratus
0: ikut. Si yang kita nak medulnya, yuk.
1: Menang zaman tu.
2: Ya lah jadi kenangan dia dan sebut kami deh.
0: Munda je lah. Waktu mai apa tanya ke orang dari waktu ni kan mio atas ni.
2: Oh,
1: petalang
0: mio lah. Atas naik sekolah ni. Oh, cempian je lah waktu dah.
1: Ah
0: tu, belah tu semangka. Orang jual semangka.
1: Belah yang semangka. Ada si nak tiga gig nak si jauh daripada jamban awam ya. Kan tepi ya orang jual manuk apa semua tepi ya.
0: Sama
1: manuk. Sama manuk.
2: Ya lah lagu yang timbul. Ada juga ada lagu Tuan Najib Mendehi dan lagu Ceko. Yang ni punya ada kaitan dengan apa?
1: Sini Ceko.
0: Ya, dalam lagu Ceko. Yang nyebut ada
1: nyebut Ceko. Lagu
2: ada juga, dalam lagu yang juga.
0: Sini ada.
1: Singgah
0: ada,
1: di Ceko. Ada. Awalnya lah singgah di Ceko membeli entah. Tak perlu ingat lagi.
0: Ada satu kelak. Ya, semua pengkalan Pok Tambang yang disebut.
1: Nang mana semua.
0: Sampai ke sungai pun.
1: Kalan panjang apa semua.
0: Kalan panjang ni. Kalan panjang.
1: Yang
0: polintang. Ah, cerita polintang. Kadok lihat. Ha, yang gaya panjang.
1: Sinjam
0: sini. Oh. Lagi. Kita akan nak ke nun ke Jemaah Gantung.
1: Au. Au, dah nun lagi cerita kita tutik. Jembatan ni
0: kan. Oh, tu.
1: Sudah lah dekat dah.
0: Alu jadi nak ya kita tu pemandu pelancong ke Pajang Kecempung.
1: Au, seorang pemandu pelancong.
0: Ke Pajang Kecempung.
1: Au, seorang pemandu pelancong dengan seorang. Si Agus tu lah kita empat tu. Kan aku ke kunangan
0: asyik. Ya, Angul, Leban.
1: Ini si Laiman Angul. Ini si mana? Ini si Kuangul dengan empat nak mana? Ah, ya. Nyanyi ngeling-ngeling pala kata. Oh,
2: dah kelah boleh.
1: Boleh lah aku
2: pakai
1: Leban tu pakai
0: mak. Tu boleh laju man. Boleh laju kita nak naga kampung atuk kampung. Lah kampung nombor 5 banyak tu. Ni tu dah tu. Kampung nombor. Ha? Nak jumpa tak jauh. Lihat.
1: Dok ya.
2: Belah tu. Banyak kampung nombor pula.
0: Jauh
2: kampung nombor ya. Lada tupuk
0: lah, tak sinjan tu. Ya, tak boleh dilawat, maksudnya dah jadi galeri.
2: Dah jadi museum lah saya
1: dah. Tahu, namun dah kacak dah.
2: Museum apa nama? Museum
1: banyak. Tempat dulu.
0: No, oh, nah,
1: si gambar siapa mulu, background kita.
0: Kacau lah, kacau sampai siapa.
1: Oh, kau tu nak sabar.
0: Mungkin kita mohonnya Zaiman juga mungkin kita dinner. Sok
1: siapa?
0: Bukan naik siapa. Naik pak makan je macam ni bah.
1: Eh, ada burger siapa? Aku tu ada berjalan kulu kilo. Kau tak aku berbunyi bunyi, lapar lagi.
0: Mungkin Zaiman cuma nunggu kita singgah makan.
1: Tak lalang bisu, besar dulu.
0: Mereka semua ni jalan. Kita makin gerib.
1: Yo.
0: Ngambil kereta je masa puan pun.
1: Sialah. Mahuknya pun yang angkut-angkut je. Boleh, boleh. Boleh. Kita silamat gigi kita. Oman, apa kata kita berhenti ada bas jematan rata kan? Bas jematan nak lampu bergantung-gantung tu kan? Sebab aku nak bergambar siar juga.
0: Bergambar siar juga.
2: Lagu, belagu je je lah. Boleh. Kau ingat lagu lah.
1: Lagu ni.
2: Ingat lagu Palembang tadi. Rock, mengerok lah.
0: Usia-usia lagu.
1: Aku nampak lagu yo dari awal sampai habis.
2: Awal aku jual lah. Aku nak
1: bergambar. Bergambar dulu. Kacak kedongnya. Kau nak godok bertukar ke warna pink, ke warna kalas. Lagi cuba bergambar.
0: Bagus video bagus.
1: Video jual. Dua. Kau lah live foto.
3: Lajo.
1: Jeman, ketelpon kau dah. Jakah okey dulu lagu. Ready kita.
0: Berhenti Jeman. Relax situ. Bau tu relax situ. Nasi anyut bah.
3: Ajo. Ni di atas apa
2: sikit. Okey sikit dah nyat tanduk aja. Tapi kena ngatama tambang di situ walaupun dah kurang. Tapi apa beza tambang dulu dengan tambang ini tu kena ngai.
1: Dulu tambang dulu murah tu itu
2: sini panjang. Sikit. Betul kedua
0: Kini-kini dah berias kaca.
2: Kini tu ini dah ditaja dah.
0: Ya, namanya.
2: Dah ditaja lah. Kena ngacat-cat ni nun.
0: Sudah ada wang angkat. Sudah tambah tu. Jadi bapak
1: angkat. Dulu banyak tapi kini tu kurang dikit tu. Dulu masih tak tahu.
0: Kan, orang lain dah kencing. Ajarnya dah hinggal.
1: Oh, benar kasih buat.
2: Kayu pak tambang merempuh angin. Air berpusing.
1: Biasa.
2: Ayah bunyi lagu ya. Air berpusing lah kau, air pusing lah.
1: Ulat. Ada ulat ke siap?
0: Ini mujiz lah.
2: Singgah di koteng.
0: Koteng.
2: Memungah diri.
0: Kasih jalan koteng, cukup lah.
2: Menyusul siring. Terus ke pending.
1: Pending lah.

0: सिंफनी महाभारत मनुष्य जीवन।
1: Hari Belia Negara disambut pada 15 Mei setiap tahun. Tahun ini memasuki edisi ke-62 sejak diperkenalkan pada tahun 1964. Sambutan Hari Belia Negara menjadi platform penting dalam menghargai sumbangan belia terhadap pembangunan negara. Tema pada tahun ini, Menggerak Belia, menekankan usaha memperkukuh kepimpinan generasi muda, mengangkat potensi mereka serta mempersiapkan belia menghadapi cabaran masa hadapan. Penganjuran Hari Belia Negara bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memperkukuh perpaduan nasional di samping membuka ruang kepada belia menyuarakan aspirasi ke arah pembangunan modal insan yang holistik dan inklusif. Selamat Hari Belia Negara daripada kami di RTM.

0: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan kami RL seterusnya, kita duduk mesti simponi Mabang Musa Jiwa dari 6 petang sampailah ke pukul 9 malam tu kelak. Jadi terima kasihlah kepada kita terus hati sedia di Sarawak FM sampailah ke waktu tu. Terima kasih juga kepada DJ Nana yang telah pun bersama dengan kita 4 jam yang lepas. Mesti beritma muzik veto terbaik. Dan juga Korea Jul untuk berita Sarawak FM 6 petang tadi. InsyaAllah mesti pertemuan kita pada petang tu terus dikongsikan bersama dengan kita info-info semasa di samping lagu-lagu mahabah mengusik jiwa. Alright, hari itu alhamdulillah penghulu segala hari Jumaat 15 Mei 2026, bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Semoga pajuak urusan kita semua terus dipermudahkanlah hendaknya, insyaAllah. Dan kepada kita yang ingin menyapa sahabat-sahabat kita pada petang tu, boleh singgah di laman Facebook Sarawak FM. Kita tu boleh hantar komen-komen kita di live stream kita, insyaAllah. Kami akan bacakan komen-komen yang dihantar kita kelak. Dan sekejap-kejap lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi sonson di Sarawak pada petang tu. Jadi terus jaga kekal di Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Diberikan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan dan Sebagol Sasa Muncu Undop Bukit Manang Long Merambai Lempegi Tengah Lempegi Asa Langguban Masjid Baru Patarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.25 menit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Lawas pada pukul 6.28 menit petang. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.31 menit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sembauh dan Bintulu pada pukul 6.33 menit petang. Zon 4 Igan Oya Melengi Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pada pukul 6.37 menit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darau Seri Kejulau Bintango dan Rajang pada pukul 6.39 menit petang. Zon 6 Kabong Lingga Suyaman Angkelili Lubuan Tubetong Sepauh Pusa Sarato Roban dan Debak pada pukul 6.38 menit petang. Zon 7 Samarahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.40 menit petang. Dan lain sekali bagi muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Maksudnya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.44 menit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam Bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Sehati sejiwa, Sarawak FM.
4: Ya, terima kasih kepada kita yang terus hati sejiwa melalui simponi Mama Musik Jiwa di Sarawak. Pada petang tu, kepada kita yang masih lagi dalam perjalanan balik dari tempat kerja ke rumah pada petang tu, no. Banggali akhir sikit balik tadi, no. Alang-alang selesai tugas di ofis ya. Alhamdulillah, semoga selamat sampailah ke rumah masing-masing. Apapun, salam senja menuju maghrib, khususnya kepada kita muslimin dan muslimat yang berada di zon 8. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 pada petang tu, pada pukul 6.44 minit petang kelak. InsyaAllah, di SOFM tu sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.44 minit petang lagi, insyaAllah kita akan sama-sama diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan musik simfoni seterusnya. 7 malam kelak kita boleh ikuti berita ringkas dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi teruskan dengar SOFM, stesen sehati sejiwa kita.

الكتاب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani bainas samawati wal ard. Yang bermaksud, ucapan Subhanallah memenuhi neraca mizan di akhirat kelak, dan ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah akan memenuhi di antara langit dan juga bumi.
1: Sebagai manusia, sebenarnya kita mempunyai perjalanan yang sangat panjang menuju ke alam yang hakiki, ke alam yang kekal abadi, iaitu hari kiamat. Sedangkan di dunia ini tempat kita merantasi perjalanan untuk diuji sama ada hati kita berpaling atau tidak daripada mengingati Allah. Maka ketahuilah, di akhirat sana kita akan ditimbangkan segala amal oleh Allah di atas dua neraca. Maka neraca itu untuk diberatinya juga dengan mengingati Allah, satu daripada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kalimatan khafifatan fil lisan thaqilatan fil mizan, dua kalimah yang ringan pada lidahnya menyebut tetapi berat di akhirat kelak di atas timbangan. Apakah kalimah itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Memang ringan pada lidah tapi malas pada hati kita untuk memerintah lidah.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026, 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ulasan berita. Konflik yang tercetus susulan perang yang dilancarkan Amerika Syarikat bersama sekutunya Israel ke atas Iran sejak akhir Februari lalu terus mengubah lanskap geopolitik dunia. Tidak hanya di rantau Asia Barat, keadaan itu menjadi semakin rumit dan sukar dijangka. Situasi tersebut juga mengakibatkan perang ekonomi dan sekatan antarabangsa. Ketegangan di laluan strategi seperti Selat Hormuz dan Laut Merah turut mencetuskan kebimbangan terhadap kelancaran rantaian bekalan dunia, khususnya melibatkan sektor tenaga, perdagangan antarabangsa dan pergerakan logistik global. Malaysia juga menerima tempias dengan menyaksikan peningkatan mendadak kos subsidi bahan api daripada RM700 juta ringgit pada Januari kepada RM5 bilion sebulan pada April lalu. Bagi mengelak kesan lebih serius dalam jangka masa panjang, langkah kerajaan melaksanakan pelarasan sementara program Budi Madani RON 95, Budi 95 mempunyai asas kukuh dari sudut ekonomi selain sebagai langkah awal kerajaan untuk menjaga kestabilan negara. Baru-baru ini, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong mendedahkan kira-kira 80% rakyat Malaysia menggunakan kurang daripada 200 liter petrol sebulan. Data kementerian memperlihatkan majoriti rakyat sebenarnya menggunakan bahan api pada kadar yang terkawal. Kejayaan itu juga disokong dengan dasar bekerja dari rumah BDR yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkat kuasa pada 15 April lalu. Dasar berkenaan menyokong langkah penjimatan penggunaan bahan api negara. Selain itu, ia memperlihatkan usaha dalam mendepani cara kerja moden yang memberi keseimbangan kepada pekerja dan majikan. Realitinya, sektor swasta menyambut baik dan mula mengadaptasi dasar BDR seperti diamalkan dalam perkhidmatan awam. Langkah berkenaan dapat mengurangkan penggunaan bahan api, meredakan tekanan kos serta mengekalkan produktiviti dan moral tenaga kerja. Seiring perubahan dinamik industri serta revolusi teknologi, majikan dan pekerja perlu keluar daripada zon selesa serta pantas menyesuaikan diri dengan gelombang transformasi baharu dunia pekerjaan moden. Dalam mendepani cabaran ekonomi, tidak hanya Budi 95, bantuan demi bantuan diumumkan kerajaan dengan naratif prihatin. Ia termasuk bantuan kepada petani, pesawah dan pekebun kecil untuk meringankan kosan hidup serta meningkatkan produktiviti. Bantuan RM200 sebulan menerusi inisiatif Budi Madani membuktikan kerajaan persekutuan prihatin terhadap golongan petani kecil. Untuk mengurangkan beban peniaga kecil pula, pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri sudah pun mula melaksanakan pengurangan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing. Dalam pada itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kerajaan seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai langkah penting. Ia bagi memastikan golongan miskin dan rentan tidak tercicir ketika tekanan krisis global terus memberi kesan kepada kenaikan harga barangan harian. Pendekatan kerajaan itu bukan sekadar talian hayat ekonomi untuk rakyat tetapi demi kelangsungan ekonomi negara secara keseluruhannya. Namun, usaha memperjelaskan setiap inisiatif serta dasar yang dilaksanakan kerajaan perlu dibantu dengan kerjasama pelbagai pihak. Pandangan dan penerangan daripada pakar berkaitan bidang masing-masing penting bagi memastikan rakyat memahami hala tuju yang dirangka, iaitu kerajaan melaksanakan penyesuaian dasar secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Secara asasnya, ia bertujuan memastikan setiap keputusan tidak diambil secara terburu-buru selain disokong pertimbangan teliti bagi melindungi rakyat serta menjamin kestabilan bekalan. Ini bukan sekadar soal angka dan liter penggunaan minyak tetapi berkait rapat dengan kepercayaan rakyat terhadap dasar negara. Pendekatan secara menyeluruh menuntut semua pihak bergerak dalam kerangka sama dalam membina kefahaman. Selain itu, mengekalkan ketelusan dan memastikan tiada kelompok tercicir dalam agenda pengukuhan ekonomi negara. Sekian ulasan berita yang disediakan Firdaus Rosli.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiang klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Baik, sahabat FM, saat ini sejiwa alhamdulillah terus bersama kita pada jam kedua Simfoni Bahamah Musik Jiwa pada malam itu memasuki 28 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 15 Mei 2026 Masihi. Dan kepada kita yang masih lagi bertugas pada waktu itu now, bertugas untuk shift malam, insyaAllah apa juga urusan kita pun jauh-jauh kosa hendaknya. Dan kepada kita yang masih lagi mencari peluang pekerjaan pada masa itu, insyaAllah ada rezeki kita kelak. Yang penting usaha, doa dan tawakal, insyaAllah. Dan mesti statistik dari Jabatan Peragam Malaysia, kadar pengangguran di Sarawak itu pada kadar 3.1% pada suku ketiga tahun lalu. Dia juga data daripada Jabatan Tenaga Kerja hampir sama juga kadar penganggurannya, iaitu 3% pada tahun lepas, melibatkan penduduk yang berada di usia bekerja sehingga 64 tahun. Sebenarnya alhamdulillah kerajaan memberi penekanan terhadap pemerkasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Dia juga bidang sains, teknologi dan kejuruteraan dan matematik STEM dalam kalangan belia tu selaras dengan keperluan industri dan pasaran pekerjaan semasa. InsyaAllah banyak peluang pekerjaan yang ada terutamanya di Sarawak tu. Dan alright, kita cukup kejap ke laman Facebook Sarawak FM untuk dikongsikan komen-komen yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita di Sia, antaranya yang terawal diterima daripada Noraini Amren. Terima kasih menyapa kita di situ lah, nyampe salam maghrib kepada semua. Jadi daripada Seripah Hanifah Said Akil, seterusnya Waalaikumsalam Seripah Hanifah Said Akil. Kepada semua muslimin dan muslimat dengan ucapannya selamat menunaikan solat fardu maghrib dan fardu isyak. Semoga malam baik kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Seripah Hanifah Said Akil. Dan diterima daripada Rosalina Francis. Terima kasih menyapa kita di situ dengan stiker kita terbaik. Dan daripada Sabtuyah Ramli, Waalaikumsalam Sabtuyah Ramli. Jadi salam Jemaat penghulu segala hari dan salam 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Apa khabar kita? Alhamdulillah kami sehat. InsyaAllah kita juga sehatlah hendaknya. Dan salam senja menuju maghrib daripada Sabtuyah Ramli, solat tiang agama kita. Terima kasih Sabtuyah Ramli. Sekiranya kami kongsikan daripada Rashidah Edi, Waalaikumsalam Rashidah Edi, bersama dengan secarik kata daripada Rashidah Edi untuk perkongsian bersama dengan kita pada hari itu. Bahagia itu tidak pernah jauh, ia ada di antara rasa ikhlas dan syukur. Nak dengan lagu Padamu Ku Bersujud daripada Afgan. InsyaAllah Rashidah Edi. Terima kasih untuk secara kata perkongsian kita ringkas dan padat. Dan sama-sama kita renungkan apa yang telah pun disampaikan oleh Rashidah Edi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita semua yang telah pun menghantar komen-komen kita melalui live stream kita di Facebook Sarawak. Pada malam itu insyaAllah ada lagi kesempatan kami akan kongsikan lagi komen-komen daripada sahabat-sahabat kita yang seterusnya. Dan musik simfoni Mahabung Musik Jiwa seterusnya lekat itu insyaAllah akan disampaikan panduan waktu solat fardu isyak bagi zon di Sarawak pada malam itu. Dan 7.30 minit malam lah kita boleh ikuti rancangan lantunan wahyu terbitan Azlina Ramli. Jadi terus dengar Sarawak FM, saat ini sejiwa.

0: Demulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagol, Sasa, Moncho, Undop, Bukit Manang, Long Berambai, Long Bukit Tengah, Long Bukit Asal, Langguban, Masjid Baru Padadikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu isyak pada malam ini pada pukul 7.39 minit malam. Zon 1, Limbang Sunda Terusan Lawas pada pukul 7.41 minit malam. Zon 2, Niah Bekenu Meri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.44 minit malam. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.46 minit malam. Zon 4, Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 7.51 minit malam. Zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri Keju Lau Bintango dan Rajang pada pukul 7.52 minit malam. Zon 6, Kabung Lingga Sui Aman Angka Lili Lubang Tumbetong Sepau Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 7.51 minit malam. Dan di zon 7, Sabarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.53 minit malam. Dan akhir sekali bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan Bau, Lundu dan Sematan. Maksudnya waktu solat fardu isyak pada malam ini pada pukul 7.57 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, pendengar yang dimuliakan sekalian. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan memberikan ketenangan jiwa. Dalam perkongsian hari ini, kita menghayati firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 tentang rahsia ketenangan hati melalui zikir. Allah berfirman yang bermaksud, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Menurut tafsir oleh Imam Ibn Kathir, ayat ini menjelaskan bahawa hati manusia tidak akan mencapai ketenangan sebenar, melainkan dengan zikrullah, iaitu mengingati Allah melalui lisan, hati dan amalan. Manakala Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa tatma'innul qulub merujuk kepada ketenangan yang menghilangkan kegelisahan, ketakutan dan keresahan hidup, dan inilah yang menunjukkan bahawa zikir bukan sekadar lafaz, tetapi satu hubungan rohani yang mendalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai yang mencari ketenangan melalui hiburan, melalui material dan dunia digital, tetapi masih merasa kekosongan. Ayat inilah yang memberikan solusi yang jelas. Kembalilah kepada zikrullah, iaitu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir bukan hanya tasbih di bibir, tetapi termasuk membaca Al-Quran, solat, doa dan ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Inilah terapi rohani yang sebenar, yang tidak memerlukan kos tetapi memberi kesan yang mendalam. Pendengar yang dimuliakan sekalian, marilah kita bersama-sama menjadikan zikir sebagai amalan harian, bukan hanya ketika susah tetapi juga ketika saat kita kesenangan. Semoga hati kita sentiasa tenang di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Sarawak FM, hati sejiwa.
3: Baik, sebuah ni Mak Abang Musik Jiwa terus bersama dengan kita dari 6 petang sampailah ke pukul 9 malam. Tok, kelak kini Tok, kita bersama pada jam kedua dah pun 7.39 minit malam. Selamat malam kepada kita walau di sini juga dengar dan stream Sarawak FM pada waktu tu. Dan sedikit perkongsian sukan, minggu tu merupakan peranan terakhir dalam kempen Liga Super Malaysia bagi musim 2025.

0: Terengganu FC. Dan esok ada dua juga perlawanan yang akan dilangsungkan, iaitu Negeri Sembilan FC melawan Kelantan Darul Naim FC dan Immigration FC menentang Melaka FC. Dan seterusnya hujung minggu tu, 17 hari bulan Mei, dua lagi perlawanan terakhir akan dilangsungkan, antaranya melibatkan pasukan Selangor FC menentang PDRM FC dan Kuching City FC menentang Kuala Lumpur City FC di Stadium Negeri Petrajaya Kuching pada 17 hari bulan Mei tu, bermula pada pukul 8.15 minit malam. Jadi pastinya perlawanan, dua perlawanan terakhir untuk musim Kempen Liga Super pada tahun tu akan berlangsung pada hari Ahad tu. Jadi tumpuan sepenuhnya pastinya terarah pada dua pasukan tu untuk kita tahu now untuk kedudukan kedua dan juga slot di perlawanan peringkat Asia. Jadi menariklah untuk kita saksikan pada hujung minggu tu kelak. Jadi ya, untuk kempen Liga Super 2025-2026 yang akan menamatkan ataupun melabuhkan tirainya pada minggu tu. Okey, dan musim simponi pada jam tu insyaAllah seterusnya sebelum masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 8 pada pukul 7.57 minit malam kula, insyaAllah kita akan sama-sama diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Dan insyaAllah pada jam ketiga kula kita boleh ikuti siaran ataupun rancangan terbitan rakan setugas Nur Faizah Kifli, Sirah Pilihan. Dan juga pada 8.30 minit malam kula kita boleh dengar rancangan Mahrajan Al-Quran terbitan Aminah Morshidi. Jadi teruskan bersama di Sok FM Sehati Sejiwa.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan.

0: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Sekarang kita ikuti bacaan surah Ad-Jin ayat 1 hingga 3 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah pada hari itu kita akan bicarakan tentang kisah kesabaran Nabi di Taif. Yang mana kita tahu peristiwa Taif itu berlaku setelah Am Huzun, iaitu tahun kesedihan bila Nabi kehilangan seorang isteri. Bukan hanya seorang isteri tapi kehilangan juga seorang pakcik yang menjadi watak sebagai seorang bapa dalam kehidupan Nabi. Bahkan ianya adalah ujian terbesar bagi seseorang dalam kehidupan. Titik terendah, the lowest point bagi seseorang lelaki yang mempunyai bapa, mempunyai isteri, itu hilang orang-orang yang tersayang. Setelah Rasulullah menerima banyak tekanan daripada kaum musyrikin, baginda berusaha untuk pergi ke Taif. Tujuannya sedar-sedar lain untuk minta pertolongan dengan suku Bani Saqif, dengan harapan sedar menerima lah seruan Islam. Tibanya Nabi di Taif, Nabi bertemu dengan tokoh Bani Saqif. Kemudian Nabi ajak sedarnya untuk Islam lah, untuk seruan Islam. Dan sedarnya dapat tahu, sedarnya pun marah dan menghalau Nabi keluar. Nabi pun sebelum dihalau keluar, Nabi pun memohon izin untuk beredar. Tapi sedikitnya sibuk biar beredar dengan tenang. Dan mereka mengajak penduduk Taif dari kalangan hamba, daripada kalangan orang-orang dumu, orang dumu tu orang yang bodoh-bodoh tu, untuk mencerca Nabi dan lempar batu. Bayangkan lempar batu sampai kaki Nabi berdarah. Zaid bin Harithah waktu ia cuba nak lindung Nabi, dilempar batu pun jatuh pingsan kerana batu yang dilempar ya kena alak. Nabi pun berdoa kepada Allah, dan Nabi lari dah, lari ke kawasan lain sampai ke satu kebun. Nabi berdoa, Allahumma ilaika ashku da'fa quwati wa qillata hilati wa hawani ala nas. Padanglah doanya, iaitu Nabi berdoa, aku mengadu kelemahanku serta kekuranganku dari upayaku, serta hinanya aku dalam kalangan manusia. Dan panjang doanya, saya sih bacalah. Cuma tadi bila Nabi dah berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan malaikat penjaga gunung untuk menerima apa-apa rahan Nabi. Jat Nabi nak suruh apa? Jadi malaikat gunung yang datang jumpa Nabi, ya udah, kamu aku hempapkan sidak penduduk Taif dengan gunung. Nabi kata, si tidak, aku hanya ingin memohon Allah mengeluarkan daripada tulang sulbi mereka keturunan yang mahu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apa juga. Itulah dia kesabaran para Nabi yang diuji dengan ujian berat, dan telah disebutkan sebagai tarbiyah ilahiyah. Jadi mudah-mudahan kita dikurniakan kesabaran seperti mana kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Allah jadikan untuk sampai ke Baitullahil Haram ini dengan tujuan Allah gerakkan dua-dua perkara. Yang pertama, jasad kita. Yang kedua, harta benda kita. Kita gunakan dua-dua tersebut untuk mentaati perintah Allah. Biasanya kita, kalau kita cerita tentang zakat, dia terlibat dengan harta saja. Kalau kita sebut tentang mengenai puasa, yeah, dia hanya melibatkan yang tenaga kita saja. Tetapi apabila kita sebut Baitullahil Haram, kita melaksanakan ibadah haji, dia melibatkan dua perkara, harta benda dan juga badan kita ini sendiri. Dua-dua kita tunjukkan pengabdian diri kita pada Allah. Lalu kita tak payah beralasan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kita buat, kita buat. Apabila kita dah ada kemampuan dalam hidup kita ni, biar kita ni paling-paling tidak sentiasa membuat-buat niat kita ni. Dengan niat itu menambahkan tekad. Bila kita dah bertekad, menjadikan semakin kuat azam kita. Bila kuat azam kita ni, panggilan itu semakin mendayu-dayu untuk memanggil kita, untuk kita datang dalam hidup kita. Sebab itu Allah jadikan dalam rukun Islam ni, untuk melaksanakan ibadah haji, dia panggil kemuncak dalam rukun-rukun Islam.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
3: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
4: Alhamdulillah, masih jam ketiga kita bersama pada malam untuk mesti simponi Mahmud Sejiwa di SRFM. Semoga apa juga usahan kita pada malam untuk dipermudahkan semuanya. Okey, pada jam terakhir simponi Mahmud Sejiwa tu, insyaAllah pada pukul 8.30 minit malam tu pula, kita boleh ikuti rancangan Marhajan Al-Quran bersama dengan yang berbahagia Ustazah Fasihah Haji Arpa dengan rancangan tu merupakan terbitan Aminah Morsyidi. InsyaAllah bersama dengan kita dari pukul 8.30 minit malam sampai pukul 9 malam tu. Jadi setakat tu je lah sempat kami bersama dengan kita pada hari itu. Tapi sebelumnya terima kasih juga kepada yang menyapa kita di live stream Facebook SRFM. Jadi ada kesempatan untuk dibacakan lagi beberapa ingat lagi komen daripada sidaknya, antaranya daripada Saniah Ganti. Waalaikumsalam Saniah Ganti, nyampe salam bagi Indonesia kepada semua Muslimin dan Muslimat di sini yang berada. Terima kasih Saniah Ganti. Dan daripada Nora Ngah Nora, waalaikumsalam Nora Ngah Nora, juga nyampe salam Maghrib dan Isyak kepada Muslimin dan Muslimat serta pendengar Soal FM sehati sejiwa. Terima kasih Nora Ngah Nora. Daripada Hajrah B, waalaikumsalam Hajrah B, salam jemaat dan cuaca si mentu yang madah. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dengan ucapan yang selamat menaikkan solat maghrib dan isyak. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hajrah B. Dan seterusnya daripada Jaitun S, waalaikumsalam Jaitun S, salam maghrib dan isyak kepada Muslimin dan Muslimat. Semoga kita mendapat keberkatannya, insyaAllah. Terima kasih Jaitun S. Amran Sali, nyampe salam simfoni Mahabab Musik Jiwa kepada semua kekawan serta salam solat isyak dan maghrib kepada semua kekawannya juga. Terima kasih Amran Saili. Dan yang terakhir daripada Suhaila Abdullah, waalaikumsalam Suhaila Abdullah, salam simfoni Mahabab Musik Jiwa terbaik, semoga sehat-sehat dipermudahkan tugasan. Terima kasih Suhaila Abdullah dengan ucapan yang sama menaikkan solat fardu maghrib dan seterusnya isyak pada malam tu untuk kita semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menyapa kita di live stream Facebook SRFM pada malam tu. InsyaAllah kita bersua lagi untuk pertemuan yang akan datang. InsyaAllah esok kami akan kembali bersama dengan kita untuk simfoni Mahabab Musik Jiwa 6 petang sampai 9 malam. Jadi setakat itu saja pertemuan kita untuk hari itu. Jangan lupa Mahrajan Al-Quran 8.30 minit malam tu. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

0: Antara doa-doa pilihan yang boleh digunakan dan rujukan kita untuk berdoa adalah contohnya doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim ada dirakamkan di dalam surah Al-Baqarah sebagai berikut. Doa tu boleh kita baca insya-Allah. Antaranya adalah yang pertama, doa Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlihi minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Surah Al-Baqarah ayat 126. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, iaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Doa daripada Nabi Ibrahim ni kita boleh nanggar resultnya kini tu. Sampai sekarang, doa Nabi Ibrahim setelah dia meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT minta Mekah untuk jadi negeri yang aman, dikurniakan dengan rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya. Air zam-zam. Hasil doa Nabi Ibrahim sampai sekarang tu masih mengalir. Masih kita rasa doa Nabi Ibrahim. Mekah walaupun dalam keadaan gurun, dalam keadaan berbukit bukau dan sebagainya, berbatu dan sebagainya, tetapi rezeki si putus-putus masuk yang berupa buah-buahan yang dijual, yang biasa pergi umrah, pergi haji. Tahulah macam ni keadaan di Mekah. Nak menunjukkan bahawa betapa doa Nabi Ibrahim kita masih rasa sampai sekarang.
1: Dengarkan lagu-lagu nasyid

0: Simfoni 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 minit malam serta ulang siar Isnin 8.30 minit malam.
3: Mautini, mautini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia bersama kami di siaran khas Mahrajan Al-Quran siri ketiga, kali ketiga dalam bulan Mei. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi. Sekali lagi kita bersua bersama kami Ustazah Fasihah binti Haji Arpa, Guru Al-Quran Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Dan alhamdulillah, untuk para pendengar yang dihormati, teruskan bersama kami di Sarawak FM di frekuensi 88.90 MHz untuk menghayati alunan ayat-ayat suci Al-Quran dalam program Mahrajan Al-Quran. Dan bukan je merdu didengar, tapi syarat dengan pengajaran, dengan keindahan makna-makna dalam setiap bait-bait Al-Quran tersebut.

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: Jadi semoga program seperti itu dapat mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dan menguatkan lagi rasa cinta kita terhadap

Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan ke pemanggil kita yang pertama, iaitu Saudara Ashtar Zakwan bin Zaini, wakil dari IKMAS. Dipersilakan.

0: Jadi terekod-ekodlah huruf kha pun dibaca dengan muncung juga. Khawfun alaihim. Jadi untuk saudara Ashtar, insyaAllah kesilapan seperti itu kita boleh perbaiki. Dan jangan putus asa, perbaiki hari demi hari, insyaAllah bacaan kita semakin baik. Seterusnya kita ke pemanggil yang kedua.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha.

والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها

Baiklah, pemanggil kita yang kedua tu adalah adik Nur Afifah Hadirah binti Muhammad Hafiz dari Sekolah Kebangsaan Iboi Pelanduk. Tahniah adik Afifah kerana berani mencuba. Okey, adik Afifah membaca surah Asy-Syams. Bacaan adik Afifah keseluruhannya sangat memuaskan dan sangat baik. Cuma kami nak sentuh sedikitlah kesilapan yang mungkin terlepas pandang dari aspek makhrajul huruf, huruf ha dan huruf ha. Okey, dua huruf tu kadang-kadang kita keliru sebab kita khusyuk membaca, tiba-tiba tersilap baca. Kadang-kadang kita baca sama bunyi ha ha wasyamsi waduhaha. Disia kadang-kadang terlepas pandanglah. Huruf ha tempat keluar makhrajnya pada tengah tekak, manakala huruf ha pada pangkal tekak. Berbeza. Ha kadang-kadang orang panggil tu ha pedas. Ha sigit-git, ha golong. Ha golong tu dibaca dengan besar. Ha pedas dibaca nipis. Ha. Okey, untuk adik Afifah Hadirah, teruskan belajar dan sentiasa memperbaiki bacaan. Dan adik Afifah tu, mungkin hari tu kita masih belajar, insyaAllah esok hari kita tengok, kita tanggal hasilnya yang memberansangkan. Sebab ilmu Al-Quran tu sangat berkat, insyaAllah. Okey, adik Afifah, terima kasih. Baiklah, kita ke pemanggil yang ketiga. Dipersilakan.

0: موسى.
1: الحمد لله. Adik Muhammad Taufikur Rahman bin Yahya juga dari Sekolah Kebangsaan Ibu Pelanduk. Okey, membaca surah Al-A'la. Okey, adik Taufikur Rahman. Kacak nama Taufikur Rahman. Okey, pada ayat pertama, Sabbihisma Rabbikal A'la. Okey, di sini kami nak tekankan pada hukum syiddah, sabdu. Okey, adik Taufik membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Tidak dibaca sabdu pada huruf ba yang kedua. Huruf ba pertama teknya baca, tapi ba yang kedua tidak ditekankan sabdu di sia. Sebab hukum syiddah tu hendaklah ditahan seketika kemudian dilepaskan dengan jelas. Contoh ayat pertama tadi lah, seperti kami baca tadi, Sabbihisma Rabbikal A'la. Okey, dan seterusnya ada beberapa tempat jua gunnah yang si dibaca dengan dengung, dengung yang tidak tepat lah. Baiklah, untuk adik Taufikur Rahman, usaha lebih lagi, lancarkan lagi bacaan, banyakkan membaca Al-Quran, insyaAllah. Perbaiki bacaan dan teruskan bersemangat bersama Al-Quran.

Baiklah, para pendengar di luar sana, dengan berakhirnya bacaan Adik Taufiqur Rahman ya tadi, maka berakhirlah sudah program Mahrajan Al-Quran siri ketiga pada bulan Mei. Semoga setiap bait bacaan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran ya tadi yang diperdengarkan oleh para pemanggil memberi ketenangan jiwa, menyuburkan iman kita dan juga menjadi panduan dalam kehidupan kita seharian. Terima kasih diucapkan kepada semua pemanggil dan juga para pendengar kerana setia bersama kami di Sarawak FM di frekuensi 88.90 MHz. Terima kasih sekali lagi atas sokongan anda yang kami hargai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang-kadang kasih sayang Allah tu, dia bukan selalunya tentang apa yang dia bagi, tapi juga tentang apa yang dia ambil daripada hidup kita. Satu hari nanti, kita akan sangat faham semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tetap akan menemukan caranya sendiri untuk pergi. Dan semua yang ditakdirkan untuk kita akan sentiasa menemukan caranya sendiri untuk hadir dan muncul dalam hidup kita. Belajar untuk redha ketika menerima, dan belajar untuk ikhlas ketika melepaskan. Kita sebenarnya tak kehilangan apa-apa selagi yang hilang tu bukan Allah.

Jangan lupa bersama kami menuju ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan MyInvoice.

Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi kita bersama kami Halim malam tu di Gatra Music Tanpa Batasan, Sarawak FM 9-12 tengah malam. Jom kita teruskan dengan Gatra kita. Kita rami-rami berhibur sampai 12 tengah malam tu dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kesukaan kita orang. Kita orang boleh berinteraksi dengan kami di Facebook rasmi Sarawak FM. Di ruangan komen kita boleh minta lagu dan kita boleh sampaikan salam-salam kita kepada sahabat-sahabat semua, especially geng-geng radio kecil kita. Dan kita juga boleh ikuti siaran Sarawak FM di RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik dan install di peranti mudah alih kita orang. Di sini-sini juga kita orang boleh menikmati rancangan Sarawak FM sehati sejiwa. Ha. Jom kita teruskan hiburan kita di Gatra Music Tanpa Batasan. Kita buka tirai Gatra malam tu untuk kita terus berhibur bersama kami sehingga pukul 12 tengah malam kelak dengan sebuah lagu baru daripada Noh Salih. Lagu berjudul Terbang. Kita sama-sama terbang malam itu di Gatra Music Tanpa Batasan.

Okey, kerana ini yang engkau mahukan, yang engkau mahukan dari Hafiz Shuaib, lagu yang terbaru daripadanya tahun 2026 tu. Dan Hafiz, kita tahu seorang anak muda yang penyanyi Sarawak lokal kita yang membanggakan. Dan kita teruskan gigatra kita. Sebelum lupa, hari itu 15 hari bulan Mei, setiap tahun kita menyambut hari apa? Hari Belia Sedunia. Adalah hari Belia Negara disambut dengan tahun tu dengan tema Menggerak Belia Madani. Bagi menzahirkan peranan belia sebagai generasi yang penuh semangat, kreativiti dan inovasi dalam memacu pembangunan negara kita Malaysia. Dan kita juga, Sorak FM juga ingin mengucapkan selamat hari belia kepada semua belia, anak-anak muda. Make yourself proud, make your family proud. Jadikan keluarga kita, negara kita dan negeri kita khasnya bangga dengan pencapaian kita orang. Walau apapun yang kita orang pula, semoga berjaya semua, semoga membawa kepada kebanggaan bangsa dan negara. Apapun, kita teruskan hiburan kita di Gatra malam tu. Kita lagu belia-belia aja malam tu banyak. Sebelumnya kita raun juga katuk dengan Nadia. Raun di air terjun Jangka katanya. Hari tu ateknya raun kita, tapi tu ulangan daripada siaran siang tadi. Dan tapi sebelum kita ke air terjun ya, kita dengarkan dulu ini Zakri dengan Aura untuk hiburan di Gatra, Music Tanpa Batasan. Jom.

0: alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir untuk menakluki air terjun yang mempunyai lebih daripada 20 peringkat dalam satu lokasi? Hari ini Nadia nak bawa anda ke air terjun Jangkar di Lundu, sebuah destinasi pengembaraan yang akan menguji stamina anda dengan ganjaran pemandangan alam yang sangat memukau. Terletak berhampiran kampung Jantan di daerah Lundu, air terjun Jangkar dikenali ramai sebagai air terjun setinggi 7 tingkat. Namun secara keseluruhannya, ia mempunyai lebih daripada 23 peringkat. Peringkat pertama saja sudah cukup mengagumkan dengan ketinggian jatuhan air melebihi 30 meter. Untuk sampai ke sini, anda perlu melalui trek hutan selama 1 hingga 2 jam yang melibatkan aktiviti merentas sungai dan memanjat batu-batu besar. Bagi pengembara yang berjaya sampai ke tingkat paling atas, anda akan disajikan dengan kolam infinity semula jadi yang menawarkan pemandangan hijau hutan hujan Sarawak yang sangat luas. Oleh kerana laluan ke air terjun ini agak mencabar, saya sangat menyarankan anda untuk mengupah jurupandu tempatan. Kadar bayaran adalah sekitar RM50 untuk satu kumpulan dan ini sangat penting demi keselamatan anda. Waktu paling sesuai untuk berkunjung adalah semasa musim kemarau antara bulan Mac hingga September supaya laluan tidak terlalu licin dan aliran sungai lebih selamat untuk diseberangi. Pastikan anda memakai kasut mendaki yang kukuh dan bawa bekalan air serta makanan yang secukupnya. Daripada rimbunan hutan Kampung Jantan hingga ke puncak kolam Infinity semula jadi, Jangkar adalah bukti keagungan alam yang menanti untuk diteroka. Jom kita raun ke air terjun. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Jurauun.
3: Aduh. Sabri, sabri.
4: Siti.
3: Hei, Siti.
5: Oi, sampai jauh nyaman tetap. Dari lepas ni nak aku dengar tak dua tetap ya.
3: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja kita. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu kita happy.
6: Okey, janji kita happy. Kita dah lepas raun, kita kepak nyawa raun, kita duduk relax nak dengar lagu-lagu best-best malam tu. Ah, bersama kami di Gatra Music Tanpa Batasan. Kita dah di jam 9.34 minit malam dan apa-apa pun dianggap kita orang dah terhibur dengan beberapa lagu yang kita dah siarkan dan dah kita putarkan lagu untuk hiburan kita nang malam tu nang pakai kita raun. Baiknya kita bekerja, baiknya kita berniaga, baiknya kita orang tengah duduk makan dengan kawan-kawan, tengah driving kereta gerik di sebelah, tengah driving kereta bini di sebelah. Dan walaupun di sini kita wadah kita bekerja kah, kita terus dengan hiburan kita. Jangan jauh daripada hiburan, sebab hiburan dapat mendamaikan hati kita yang gusar, yang stres, yang lelah dapat jadi tenang. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan lagu-lagu yang best-best kita akan putarkan malam tu di Gatra Music Tanpa Batasan. Dan sikit lagu yang kami suka kini tu, lagu orang belia Eza Hans dari bawah untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan. Permintaan sahabat kita Amzidin tadi untuk hiburan semua katanya. Jom.

0: 24 heures. Musique d'un barbatassin.
1: Oke, seperti mati lampu, Elmo Gang, nah, lagu dari seberang. Untuk kita berhibur di malam itu di Gatra Music Tanpa Batasan, nama dah tanpa batasan, kita berhibur selagi boleh. Nggak juga, ya, ingat-ingat juga, dalam berhibur ya, kita ingat juga, mungkin kita tengah driving, jangan tergelek-gelek gila, ujung-ujung steering tiba kita ke tepi juga. Macam tadi kami turun kejar dari tangga kereta 2-3 buah, sebuah kereta tadi, sangkut di tengah-tengah bim cahaya. Nak jemiat semua kita memangnya tengah gelik, tengah masanya driving ya, ataupun terkejut nangga lepeh ke dalam kereta ya, jangan nimbak gila pun takut dengan lepeh. Ujung-ujung kita asyik tentu dengan driving. Okey, fokus dengan jalan apapun kita olah, especially mun hari hujan macam tu, hari hujan cahaya basah licin. Esok kita jangan lupa kita ada rami di dataran apa nama, di Padang Merdeka kita. Aha, untuk kita berhibur malam esok. Tapi jangan lupa berhibur-hibur mbak radio kecil kita orang ke sini-sini juga kita akan dengar Sawak FM. Oh, nasi. Okay. Dan ya, kita teruskan hiburan kita di Gatra Music Tanpa Batasan sebelum kita berhenti. Berita ringkas Sawak FM pukul 10 malam tu. Dan kita ada beberapa gig lagu lagi untuk kita sebelum kita berehat untuk berita dan mendengar berita. Jangan sik dengar berita. Hari tu hari belia, esok hari guru. Nasi. Ha, mun ada kawan-kawan guru, sampaikan salam kepada guru-guru kita orang. Mustahil orang si ada orang yang terlepas dari berguru, tak si. Ha, mesti ada gurunya dari kecil sampai ke besar, sampai ke tua, sampai nya pencen, memang ada yang ingat gurunya. Ilmu-ilmu yang guru sampaikan pada kita, kita manfaatkan secara baik. Dan kita akan teruskan hiburan kita di Gatra Music Tanpa Batasan. Okay.
2: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: 4. Musique dans Babata San.
1: Okey, lagu Jerat dari Harvey Malaiholo membuka tirai kita di jam yang kedua Gatra Music Tanpa Batasan malam tu edisi 15/5/2026 dan 15 bulan Mei juga merupakan sambutan Hari Belia di negara kita. InsyaAllah mudah-mudahan semoga belia-belia terus dapat berbakti kepada negara. Selainnya esok adalah Hari Guru. Ya, mau diingat 16 Mei si akan kami lupa Hari Guru, sebab kita si pernah lupa guru-guru yang mengajar kita dari kita mula ke sekolah. Bukan dari mula sekolah je, daripada kecil kita dah ngaji dengan guru. Lepas itu kita bersekolah dengan cikgu-cikgu kita. Ada si kita orang ingat dengan cikgu kita. Siapa cikgu yang paling ingat orang? Macam umur yang umur dah 40-an, 50-an mesti ada cikgu favoritnya yang diingatnya sampai ke tua. Benar sih. Kita boleh share juga di ruangan komen FB Sarawak FM dengan apa-apa cerita kita dengan cikgu kita, supaya kita boleh bercerita di Gatra Music Tanpa Batasan malam tu. Ada cerita kita, benar sih, daripada kita duduk aja. Kita dengar Syed Hanifah Syed Akil. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Hai semua, selamat malam katanya. Terus ke Gatra laguku untukmu. Salam buat kawan yang diingati, Ina SN, Noliana Kuang, James Pengira, Nosalina Francis, Doni Lim, Tantari Mas Mira Rashidah, Edi Zara Haji, Cik Mas Nalo. So langsir ada push stop terusnya naib Nora Nganora, Lian Lekar, Kami Azwa Acipa, Rosibah Japa, Rohani AJ, Puan Mastika, Dorina Wong, Julia Ayang Merikan, Awang Kesuma Jaya dan lain-lain. Ucapan semoga terhibur untukku, untuk you. Yang lain ingat kita semua minta lagu Kita Terpaksa Bermusuhan Slim Kacaan. Kena kita si ada pustop naib kak. Jawab aku baca. Okey, apa-apa pun kita terima kasih siapa di pasal akhir kita berguru, munda berguru, nak ceria malam kita benar sih. Okey, James Pengiran. Tok nang orang lama tu. Hello DJ Lim, selamat bertugas, nak request lagu Gemilang daripada Ella untuk hiburan Sida Putra Mondio. Mik Jariah untuk pipis sebenarnya tengokkan nama lagu je. Puan Mastika, Saibah Nafas dan Akil, Doni Lim, Doli Jumat, Nurul Gaya Amerikan, Nehan Lekar, Sipah Pelangi Pagi, Rokiana Abibu, Rosi Baja Apa, Jamilah, Jodi Maniman, Aida Manja Haji Putih, Julia Ayang Merikan, Tantari Mas Mira, Latif Putra Johor dan semua sahabat Sok FM dan geng radio kecil di mana ajak mereka berada. Selamat malam dan ceria-ceria selalu. Terima kasih. Bermula pada next kami orang Gatrak lah . Kami Gatrak lah . Kami akan baca komen yang baru. Yang fresh. Yang baru ditulis. Tiba-tiba baru adil kita. Dan malah je macam sama. Aku mula apal kami apa nak ditulis sedangnya di ruangan komen tu. Request lagu Karam Zabarjat kata Jeruk FC. Jeruk FC-nya simple je tapi minta lagu terus. Ya baru derek. Apapun kita teruskan hiburan kita dengan sebuah lagi lagu yang sealiran dengan Harvey. Kita dengarkan Sheila Majid dengan dia untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan. Jom.

0: Gatra. Music tanpa batasan.
1: Okey, kau ilhamku sesuai kata kami untuk sidak cikgu-cikgu yang ada di sini-sini aja kini tu yang sedang berkhidmat, baitnya berkhidmat di belah ulu-ulu sungai dekat rumah-rumah panjang, baik berkhidmat di kawasan bandar metropolitan sini-sini aja. Sama juga apa nama tu, nyampun tanggungjawab, nyampun fungsinya dalam masyarakat sebagai seorang guru pendidik untuk anak-anak bangsa kita. Insyaallah, mudah-mudahan semoga guru terus diberi penghormatan macam dulu mari kini tu. Banyak cerita-cerita nak. Dulu mari nang guru ya satu nama, satu profession yang sangat-sangat dihormati dalam masyarakat kita. Semoga terus berpegang kepada apa nama tu, tanggapan macam yang insyaallah mudah-mudahan semoga guru kita terus diberi keselamatan, kemudahan dan memudahkan segala tugas-tugas guru kita sebentar hari guru esok. Dan sebentar hari guru juga, bagi guru-guru yang dah pencen, kami ada sikit lagu untuk kita orang. Lagu dipinta oleh kawan kita juga, lagu Haji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Kita kan ada guru-guru kita tu, jom kita dengar di Gatra Music tanpa batasan.

0: Yang penting driving tu kau rekod peraturan lalu lintas.
1: Ah, benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kita belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal. Tangan lu belok
1: sakit
0: melok.
1: Sakit hati sih
0: kau. Nak cemeh apa? Lepas ya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor lebih.
1: Bini lah penting.

Okey, lagu yang baru lepas di tengah kita dari Adi, katanya sakit itu setia. Gini fikir tak orang. Jangan setia dengan sakit tu dah, okey? Untuk hiburan di Gatra Music tanpa batasan, jaga diri supaya asyik jatuh sakit. Bila sakitnya semua orang sakit, bukan kita orang yang sakit. Menasi keluarga sakit, pasangan kita sakit, anak-anak kita pun rasa macam bila kita sakit lah. Kalau jaga kesihatan penting untuk kita semua, asyik kira berapa umur kita orang, jaga kesihatan. Dari muda kita orang mula jaga kesihatan, dah tua kita maintain jaga kesihatan macam yang

Assalamualaikum Bang Alim, kata Suhaila Abdullah. Waalaikumsalam. Kesayangan semua, katanya. Siapa kesayangan semua? Salam, selamat bersua kembali di Gatra Lagu Kuno, Music Tanpa Batasan. Selamat malam, selamat tugas di Sawang FM, Sati Sejua Terbaik. Wah, hampir jua eh. Semoga sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan tugasan. Bahagia selalu, amin, amin. Ya Allah, ya non doa-doa yang kita perlukan tu sih. Dari kawan-kawan kita. Dan kita bila mendoakan kawannya, doa akan mantul balik kena ke kita. Tak si. Ah, nak cem ya, perlu kita mendoakan orang. Lah, mohon lagu buta kah cinta buta. Mohon lagu buta kah cinta? Hey Spring, undai-undai sama-sama sahabat setia pendengar Sawang FM dan teman FI semua. Semoga sehat dan terhibur kita nyatakan juga lim yang kacak dalam gatra. Ya Rabbi. Sampai juga up ya aja. Ibu gila pun lagu yang sesuai. InsyaAllah kami akan mainkan. Don't worry. Perlu mana kami insya pindah. Kita nang insya lama. Okay. Assalamualaikum Mateh. Waalaikumsalam. Apa khabar Mateh? Dan semoga selamat malam katanya. Semoga urusan DJ dipermudahkan dari segalanya. Dan sentiasa sehat dan dalam lindungan Allah. Malam tu kami nak minta like main lagu Pancia Peter dan Jamal Abdillah, Kehebatan Cinta. Buat hiburan kita semua. Terima kasih DJ KBA. Agap kita sudah baca komen kami. Jadi hati ngenang. Dah baca tu. Kata main lagu kita. Gini-gini pun kami main lagu kita. Munda kini tu. Di jam yang ketiga lepas berita. Kelamat ya. Okey. Jangan tak risau. Jangan tak tidur akhir gila juga. Kita rehat-rehat juga. Tedah. Okey, kita teruskan. Lagu permintaan sahabat kita seorang lagi. Kita ada Mia Amelia di Baling Cintaku dan Nepal Segala Permata. Sebelum kita ke Victory Segenggam Asmara untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan.

0: 24 heures. Musique dans Barbatassan.
1: Ok, Gatra Music dan Babadasan. Gatra Music dan Babadasan. Kita dah menghampiri jam 11 malam. Di 11 malam, kata kita akan ada berita dari pusat berita radio Angkasa Puri untuk kita dengarkan berita dari Sinun. Dan lepas ini kita akan sambung Gatra kita sampai pukul 12.30 malam. Apa-apa pun, kita terus berhibur dengan sebuah lagu daripada Mita Marlina, Dibalut Resah, untuk hiburan di Gatra Music dan Babadasan.

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Gatra, muzik tanpa batasan.

0: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

0: Mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global, papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 11 malam. Sambutan Hari Belia Negara 2026 bermula hari ini hingga Ahad bukan sahaja sebagai platform menghimpunkan belia seluruh negara, malah turut menjadi medan memperkukuh program rakan muda serta pembangunan kepimpinan generasi muda. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata, ia selari dengan hasrat Kerajaan Madani yang mahu setiap inisiatif di bawah kementeriannya mampu menggerakkan lebih 9 juta belia di negara ini ke arah generasi yang seimbang. Sementara itu, dalam golongan membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka, hampir RM6 bilion kemudahan pinjaman disediakan menerusi pelbagai agensi. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Hampir RM6 bilion untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Dalam perkembangan lain, sebanyak 42.3 juta ringgit bawah pembangunan syiar Islam diperuntukkan bagi memperkukuh institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan 42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif tersebut dilaksanakan menerusi agensi di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sebagai usaha berterusan kerajaan memperkasa syiar Islam di samping menjaga kebajikan golongan berkenaan. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sebanyak RM5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan. Ia termasuk pondok, maktafiz, sekolah agama serta premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain, KAFA.
1: Di luar dari Kementerian Pendidikan, diperuntukkan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafiz daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Dalam perkembangan berkaitan, tiga projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan diluluskan. Datuk Seri Anwar berkata ia melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan tiga projek. Mahatafiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan sebarang permohonan pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Jolo tidak akan dipertimbang.
1: To me it's a non-issue. As far as I'm concerned, it's a non-issue. I'm not aware that he has submitted. If he has submitted, it's not an issue that we should discuss because he is still undergoing this process in court.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam. Ini termasuk untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, ia turut terpakai kepada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri yang mempersetujui beberapa ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah atau institusi tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian China untuk mengikuti program pengajian di IPTA. Langkah proaktif diambil bagi membantu rakyat menepani cabaran krisis bekalan global dan tekanan ekonomi semasa termasuk menurunkan kadar sewaan premis. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu selaras dengan seruan Perdana Menteri serta komitmen Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah juga agensi di bawahnya dalam memperkukuh agenda ekonomi desa nasional. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan agenda pemerkasaan Bumiputera tidak boleh digerakkan secara persendirian. Sebaliknya, agenda berkenaan memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan, syarikat berkaitan kerajaan, GLC, sektor swasta dan masyarakat agar segala perancangan yang dirangka dapat memberi manfaat kepada generasi akan datang. Berita seterusnya. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi dalam hantaran di Facebook, penyediaan papan pemuka itu adalah pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Ia bertujuan mengesan tanda awal tekanan, membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat yang lebih jelas dan tepat. Ringgit mengakhiri urus niaga dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama. Ini selepas Bank Negara BNM mengumumkan keluaran dalam negara kasar Malaysia tumbuh 5.4% dalam suku pertama 2026. Angka data ekonomi itu jelas mengatasi unjuran awal 5.3% didorong oleh permintaan domestik, aktiviti pelaburan serta ekspor. BNM turut mengumumkan perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan di tengah persekitaran pasaran guna tenaga yang menggalakkan juga sokongan dasar berterusan. Perkembangan Global Sumut Flotilla GSF, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC mengesahkan 54 kapal GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata dalam tempoh beberapa jam kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam dengan potensi pemintasan pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Luar negara, Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. Iran menegaskan Selat Hormuz kekal terbuka bagi semua perkapalan negara sahabat dan hanya ditutup kepada pihak musuh. Menurut laporan agensi berita Jerman, Menteri Luar Abbas Araghchi memberi bayangan sekatan maritim oleh tentera laut Iran boleh ditarik balik sekiranya perang membabitkan Amerika Syarikat dan Israel ditamatkan. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rundingan bersama Presiden China Xi Jinping merangkumi pelbagai topik namun isu pengurangan tarif tidak dibincangkan. Trump menegaskan perkara itu tidak dibangkitkan memandangkan pihak China masih membayar tarif yang besar kepada pihaknya. Selain itu, kedua-dua pemimpin turut membincangkan pembangunan bersama mengenai sekatan terhadap kecerdasan buatan. Sukan bola sepak Liga Super, Penang FC menang 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga hari ini. Penang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga dengan 25 mata, manakala DPMM FC berada di kedudukan ke-10 selepas mengumpul 23 mata. Dalam perlawanan lain, Terengganu FC menang 1-0 ke atas Sabah FC. Terengganu FC di tangga ke-5 dengan 36 mata, manakala Sabah FC di kedudukan ke-9 dengan 23 mata.

0: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice. Dengarkan Gatra, muzik tanpa
1: batasan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita menembusi jam yang ketiga di Gatra Music Tanpa Batasan malam tu, dan dianggap kita orang masih dengan kami di radio, di radio, di Facebook rasmi Sawak FM, di TikTok kami ada juga, dan dianggap kita orang semua dah terhibur dengan lagu-lagu yang kita dah pola, dah kata orang dah putarkan, dan kita ada lagi sejam, lebih kurang sejam, less kurang dari sejam untuk kita terus berhibur di Gatra Music Tanpa Batasan. Jadi tanpa membuang masa kita, kita nak nyusun lagu tu bukannya senang, nak nyuruhnya kacak bah. Okey, dan kita teruskan dengan sebuah lagu daripada Fotograf, Di Alam Fana Cintamu, untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan, permintaan sahabat kita di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Okey, kita masih lagi di Gatra Music Nampak Batasan malam tu bersama Alim dan geng-geng Radio Kecik. Mana yang belum beli Radio Kecik, beli Radio Kecik. Kami dah ada Radio Kecik tu, 24 jam kami on. Balik-balik dengan radio, balik-balik dengan radio. Dan apa kan kita di Sorong FM sehati sejiwa kita, kita harap Matih masih bangun. Kerananya minta lagu Jamal Abdillah dengan Francisca Peter tadi, Kehebatan Cinta, kata dirinya nulis. H-K-E-H-I-B-A-T. Okey. Kehebatan Cinta untuk hiburan Matih. Mudah-mudahan Matih masih bangun. Minta-minta Matih masih bangun. Masih mancur kopi. Kita ada mancur kopi tak Matih? Tak? Okey. Relax tak depan radio. Mbak Poti Keben tak? Selup dalam air kopi. Dengar lagu Kehebatan Cinta. Mungkin cinta Matih dulu hebat. Rasa kami lah. Sebab dia hanya minta lagu tu. Okey. Kita hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan. Sampai ke 12 malam sama Halim. Di Sawak FM Sati Sejiwa.

0: Aduh. Sobri, sobri.
1: Oh, Siti.
0: Eh, Siti.
2: Oi, sampai jauh nyaman tetak. Dari lepas Nuna, aku dengar tak dua tetak ya.
0: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Hari tu, kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja kita. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu, kita happy.

Okey, kita masih lagi di Gatra Music Tanpa Batasan malam tu. Kita ada beberapa minit lagi. Kita ada mungkin dalam 15 minit lagi untuk berhibur di Gatra Music Tanpa Batasan. Mungkin ada 3-4 lagu lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan semoga kita sampai ke ujung, kata orang. Dan tadi kita baru dengar lagu daripada Kawan Makan Kawan. Lagu daripada... Okey, untuk kesekian kalinya. Kita nangka adik-adik masih ada kawan-kawan kita masih bersama kita di TikTok. Di Gatra Music Tanpa Batasan. Salah Indah. Apapun Gatra Music Tanpa Batasan untuk kita orang berhibur sampai ke 12 malam bersama kami Halim di Sarawak FM. Sati Sejiwa. Kita dengarkan permintaan lagi seorang lagi sahabat kita minta lagu Sayap Ilusi tadi. Kami ada dengar. Rogayah AG minta Sayap Ilusi untuk hiburan semua sahabat yang mengenalinya. Semoga terhibur dan selamat malam untuk semua. Katanya kita teruskan Sayap Ilusi. Tapi sebelumnya kita mainkan dulu lagu Black Rose Cinta Abadi untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan.

0: Teruskan mendengar Gatra Music Tanpa Batasan.
1: Okey, Gatra Music Tanpa Batasan. Nampaknya kita dah di penghujung Gatra untuk edisi malam tu. Dan terima kasih semua kerana terus bersama kami sampai ke hujung daripada pukul 9 malam tadi. Dan diharapkan kita orang dah terhibur dan berhibur dan menghiburkan untuk malam tu. Dan kepada cikgu-cikgu, esok hari guru, selamat hari guru kepada cikgu-cikgu. Semoga kita orang terus dilimpahi rahmat Allah SWT di mana juga kita orang berada. Dan untuk dari kami, selamat malam. Assalamualaikum dari kami, Halim. Untuk malam tu, kita jumpa lagi dalam segmen yang seterusnya. Kita orang sambung pukul 12 kelak dengan layan sampai pukul 6 pagi. Dan untuk lagu yang terakhir, kami tinggalkan kita dengan Sri Kandi Cintaku, Bloodshed. Untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Tepat 12:30 malam.

wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Layan di Tulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

Baik, alhamdulillah bersua kita kembali pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Semestinya untuk edisi pada pagi itu, anda sedang mengikuti siaran Layan Bin Tulu FM dari 12:30 malam ini hinggalah ke 3 pagi, yang pastinya bersama kami Suzana Musa, DJ Zana pagi itu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda menerusi Layan Bin Tulu FM. Jadi apapun, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sedang beristirahat. Ketika tu selamat beristirahat kita ucapkan sambil layan mata, berhibur mendengarkan hiburan-hiburan yang kita mainkan pada pagi ini, semestinya buat menemani pagi anda 3 jam ini. Dan mana yang sibuk lagi dengan apa jua tugasan, yang masih lagi berjuang dalam urusan pencarian rezeki, kita mendoakan semoga dipermudahkan segala apa jua tugasan, pekerjaan yang sedang anda laksanakan pada pagi tu sambil mendengarkan Layan Bin Tulu FM. Tak lupa juga mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju, jangan memandu terlalu laju, biar lambat asalkan selamat. Mana yang sedang mengantuk, sebaik-baiknya berehat seketika, dapatkan rehat terlebih dahulu sebelum anda meneruskan perjalanan anda, ataupun sebaik-baiknya tukar dengan pemandu lain yang bersama-sama dengan anda ketika tu menuju ke destinasi yang ingin dituju. Semoga semuanya dipermudahkan perjalanan anda dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Jadi sudah semestinya menerusi Layan Bin Tulu FM 3 jam ini, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang akan menemani anda dari 12:30 malam ini hinggalah ke 3 pagi. Jadi apapun, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Layan Bin Tulu FM.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Cantik tak?
2: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

0: layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
3: Kau ni
4: yang
5: mahal. Ha? Okey
4: tak?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
6: Awak okey tak?
7: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring Daddy to hospital?
9: I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
7: Awak okey tak?
11: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasus tu?
12: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
5: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran Bintulu FM seperti biasa dengan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi kali ini, apa yang menariknya bersama dengan saya di Konti Bintulu FM pagi ini iaitu tetamu kita dari Klinik Kesihatan Bahagian Bintulu bersama dengan Puan Gabriela Nuai, anak G yang merupakan fisioterapi pagi ni, yang akan menerangkan kepada kita semua tentang topik obesiti, iaitu mengenai obesiti dan peranan fisioterapi. Satu topik yang cukup menarik yang akan dikongsikan oleh Puan Gabriela kita. Jadi sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Puan Gabriela kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita. Selamat pagi Puan Gabriela.
2: Selamat pagi.
1: Ya,
2: selamat. Terima kasih jemput saya hari ini.
1: Ya, apapun terima kasih Puan Gabriela sebab sudi juga meluangkan masa bersama kami di Konti Bintulu FM. Rasanya ini yang pertama kali.
2: Ya, pertama kali
1: bersama dengan Puan Gabriela untuk perkongsian topik yang menarik pagi ini mengenai obesiti dan peranan fisioterapi. Betul kan
2: ya,
1: Puan Gabriela, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar. Baik Puan Gabriela, kita teruskan pagi ni dengan apa yang nak dikongsikan. Jadi bila kita bercakap tentang obesiti pagi ni kan Puan Gabriela, ramai yang masih keliru. Obesiti ni sebenarnya apa? Ramai yang faham obesiti tu maksudnya gemuk. Betulkah begitu Puan Gabriela?
2: Ya, bila orang kata obesiti, ramai ingat obesiti tu adalah orang gemuk. Tapi tahukah anda, semua orang yang kurus pun boleh jadi obesiti. Ini disebut sebagai skinny fat. Obesiti ini sebenarnya ialah satu keadaan di mana terdapat lebihan lemak badan yang boleh menjejaskan kesihatan individu tersebutlah. Ianya biasanya diukur menggunakan BMI, Body Mass Index.
1: Jadi obesiti ni lebihan lemak yang boleh menjejaskan kesihatan. Jadi tadi Puan Gabriela ada mengatakan yang mana ia biasanya diukur menggunakan BMI.
2: Ya.
1: Jadi macam mana kiraan BMI ni, Body Mass Index ni, Puan Gabriela?
2: Okey, BMI ini ataupun dalam bahasa Melayunya indeks jisim tubuh. Ialah ukuran lemak badan berdasarkan berat dan tinggi individu tersebut. Formulanya ialah berat badan dalam kg dibahagi dengan tinggi dalam meter, kemudian dibahagi tinggi dalam meter lagi. Okey, contohnya sekiranya BMI tuan dan puan 18:5 to 24.9, ianya dianggap normal lah. Jika ia sudah masuk 25 to 29.9, ianya kategori berat berlebihan. Manakala 30 ke atas, ianya adalah kategori obesiti lah. Selain itu, ukuran lilitan pinggang juga penting kerana lemak di bahagian abdomen lebih berisiko. Kebiasaannya, mereka yang mempunyai BMI normal nampak kurus tetapi obesiti, yang macam saya sebutkan tadi lah, skinny fat. Mereka ini mempunyai lemak tersembunyi, lemak tersebut di kawasan perut. Obesiti abdomen.
1: Jadi itu cara untuk mengukur bacaan kiraan BMI seperti apa yang dah diterangkan oleh Puan Gabriela sebentar tadi. Dan seterusnya ni Puan Gabriela, berkaitan risiko ni kan, kita nak tahu juga apa risiko kalau seseorang tu menghidap obesiti, Puan Gabriela.
2: Okey, obesiti ni kita tak nak sebab ianya akan meningkatkan risiko-risiko seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, masalah pernafasan seperti tidur berdengkur, sleep apnea, sakit sendi terutamanya lutut dan belakang, Selain fizikal, ianya juga boleh menjejaskan kesihatan mental kita lah, seperti keyakinan diri dah lebih turun dan emosi kita akan terganggu.
1: Baik, menarik itu tentang obesiti, seperti apa yang dikongsikan oleh Puan Gabriela kita. Risiko sebenarnya dengan obesiti ini boleh terdedah kepada pelbagai risiko penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, masalah pernafasan, sakit sendi, terutamanya lutut dan belakang, seperti apa yang disebutkan oleh Puan Gabriela sebentar tadi. Ambil maklum semuanya dengan risiko kesan obesiti ni. Jadi seterusnya ni, Puan Gabriela, kita nak tahu juga di mana pula peranan fisioterapi dengan masalah kesihatan obesiti ni, Puan Gabriela?
2: Baik, fisioterapi sangat penting kerana kami akan membantu pesakit yang kami gelar pesakit berlebihan berat badan ni dengan memulakan senaman secara selamat, elakkan kecederaan, tingkatkan kekuatan otot dan stamina, dan kurangkan kesakitan sendi. Okay, kami juga buat penilaian individu tersebut. Jadi setiap program senaman yang kami bagi kepada pesakit obesiti ni tadi tidak samalah antara satu sama lain, sebab ada certain orang yang obesiti ni, ada certainnya dia ada sakit tiga serangkai, contohnya dia ada sakit jantung. Jadi senaman dia tak sama dengan orang yang sakit kencing manis ataupun orang yang tak ada sakit kencing manis, orang yang ada obesiti saja pun. Jadi dia tak sama.
1: Jadi saya tertanya juga ni, Puan Gabriela, kalaulah orang obes ni nak mula bersenam, kita nak tahu apa yang sesuai buat mereka ni, Puan Gabriela?
2: Baik, macam yang saya katakan tadi, senaman setiap orang adalah tak sama, berbeza. Jadi kami perlu melakukan penilaian terhadap individu-individu tersebutlah. Okey, tambahan pula macam yang kita bincangkan tadi, orang obes ni terdedah dengan pelbagai risiko penyakit seperti kencing manis, sakit jantung dan sebagainya. Jadi setiap penyakit itu dirawat secara berlainan. Maka setiap senaman yang dia bagi akan berbezalah mengikut kemampuan dan tahap kesihatan pesakit tersebut. Okey, walau bagaimanapun, buat mereka yang di rumah boleh mulakan senaman dengan senaman low impact, contohnya berjalan kaki 20 ke 30 minit, berbasikal statik, senaman dalam air jika ada akses, jika boleh pergi berenang, stretching dan latihan kekuatan yang ringan lah. Okay. Kekerapan senaman disarankan 3 hingga 5 kali seminggu ataupun minimum 150 minit seminggu. Ini bagi permulaan lah ya.
1: Bagi permulaan, faham. Tapi saya sebenarnya ada lagi satu soalan yang buat saya tertanya juga pagi ni, Puan Gabriela. Yeah. Sebenarnya bila kita bercakap tentang obesiti ni kan, saya nak tahu juga pagi ni, apa punca utama obesiti ni, Puan Gabriela?
2: Baik, punca utama obesiti antaranya yang pertama, yang memang nombor satu dalam carta, pengambilan kalori berlebihan lah. Secara berlebihan dan kurang aktiviti fizikal, seterusnya gaya hidup sedentari, banyak duduk dan tidak aktif, seterusnya faktor genetik juga boleh menjadi antara punca kepada obesiti tersebut. Kurang tidur dan stres juga boleh memberi kesan kepada tubuh badan, iaitu obesiti tersebut.
1: Jadi itu antara punca utama obesiti, seperti apa yang dah dikongsikan oleh Puan Gabriela kita sebentar tadi. Jadi seterusnya ni, Puan Gabriela, disebabkan semua orang ni asyik bercakap tentang obesiti, boleh tak saya tahu mitos apa yang selalu kita dengar berkaitan obesiti ni, Puan Gabriela?
2: Ya, memang ada mitos. Contohnya yang yang ini popular, gemuk sebab keturunan je. Sebab mak bapak dia gemuk, jadi anak dia gemuk. Sebenarnya tidak, ianya adalah berpunca daripada gaya hidup yang mempengaruhi seseorang tersebut ada obesiti. Ya, kalau macam contoh anak kita, tengok kita makan banyak-banyak dan tak jaga kesihatan, tak bersenam, jadi anak tentu mengikut kita punya gaya hidup lah. Jadi ini ada menyebabkan punca orang fikir, oh, mak bapak dia gemuk sebab tu anak dia gemuk. Tapi sebenarnya tidak, gaya hidup itu sendiri. Mitos kedua iaitu kena kurus cepat. Selalu orang cakap, eh, kamu ni gemuk lah, kamu kena kurus cepat. Tapi sebenarnya, fakta sebenar, penurunan berat badan yang sihat adalah 0.5 gram ke 1 kg sahaja dalam seminggu.
1: Jadi kepada pendengar, boleh faham dengan mitos yang kita cuba dengar faktanya, betulkan yang salah dan biasakan yang betul. Seperti apa yang disebut oleh Puan Gabriela kita sebentar tadi. Jadi menarik dengan apa yang dikongsikan tentang obesiti dan juga peranan fisioterapi ini, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini, terutamanya kepada mereka yang menghidap obesiti ini. Jadi Puan Gabriela, sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ini tentang obesiti dan peranan fisioterapi, mungkin daripada Puan Gabriela sendiri pagi ini, ada tak sebarang tips mudah untuk dikongsikan kepada pendengar-pendengar untuk kurangkan obesiti ni, Puan Gabriela? Mungkin ada, Puan Gabriela?
2: Baik, untuk para pendengar, untuk kurangkan obesiti, anda boleh mulakan dengan kurangkan minuman manis, lebihkan berjalan. Contohnya bagi yang bekerja, parking jauh sikit daripada ofis supaya jalan kaki tu boleh berjalan banyak sikit lah. Seterusnya, guna tangga berbanding lift. Seterusnya, minum air kosong dengan banyak secukupnya dan tetapkan rutin senaman anda. Paling penting, konsisten dan jangan terlalu keras pada diri sendiri. Oh, sebelum tu saya nak promosi. Dekat unit fisioterapi Klinik Kesihatan Bintulu, kami ada menjalankan program untuk penurunan berat badan kepada semualah. Sekiranya ada yang berminat, boleh jumpa dengan doktor dekat Klinik Kesihatan Bintulu untuk meminta dirujuk kepada unit fisioterapi, dan kami boleh membantu anda mengurangkan berat badan anda ke optimum.
1: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Gabriela kita. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Gabriela kita atas perkongsiannya pagi ni tentang obesiti dan peranan fisioterapi. Banyak yang dah dikongsikan, apa yang kita harapkan agar semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah diterangkan. Sudah menjadi kewajipan kita semua untuk mengamalkan gaya hidup yang sehat, untuk mengelakkan daripada masalah-masalah kesihatan seperti obesiti ni, dan sentiasa amalkan aktiviti senaman yang sehat untuk kesihatan diri sendiri. Seperti kurangkan minuman manis, minum air kosong secukupnya. Jadi apa yang diharapkan kepada semua pendengar di luar, dapat ambil langkah kecil bermula hari ini untuk menjaga kesihatan kita dan mengelakkan masalah kesihatan obesiti ni. Jadi apapun, rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita bersama dengan Puan Gabriela kita pada pagi ini. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Gabriela yang merupakan fisioterapi dari Klinik Kesihatan Bahagian Bintulu dengan perkongsiannya pada hari ini. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Puan Gabriela.
2: Terima kasih DJ.
3: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

0: reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

0: Kuasa 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Layan Bintulu FM, 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Baik, Eva Bu, terima kasih. Kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami menerusi layan Bintulu FM. Nampaknya kita dah pun menghampiri penghujung siaran layan Bintulu FM yang dah pun bersiaran dari 12.30 malam tadi hinggalah ke 3 pagi ini. Jadi apapun, semoga semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang telah dimainkan pada pagi ini, semestinya buat menemani pagi anda. Tak kira lah mana yang mendengarkan kami dari rumah, ataupun yang berada di tempat kerja pagi tu, ataupun yang sedang memandu, sambil memandu, sambil mendengarkan radio layan Bintulu FM. Dan seperti biasa, pastinya kami, Suzana Musa ataupun DJ Zana, pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani anda menerusi layan Bintulu FM di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, jaga diri semuanya, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda, apa juga yang sedang anda kerjakan. Kita mendoakan semoga dipermudahkan segalanya, dan kita mendoakan agar semuanya sentiasa dilindungi selalu, dijauhi daripada segala perkara musibah yang tidak kita ingini. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kenapa kita perlu berkorban? Tapi sebelumnya, hari tu madam nak madah. Hari tu kita adalah Hari Keluarga Sarawak. Actually seluruh dunia sebenarnya menyambut Hari Keluarga. Mendapat kita ambil masa tu, kita spend masa kita bersama dengan keluarga. Apa boleh dipola, si kisahlah si payahnya besar gila. Mun mana nak jenis yang bapak kerja jauh, mak kerja jauh, Hari Keluarga tu si semestinya kita perlu bersama-sama aja. Mungkin bolehlah bervideo call, mun seorangnya di Penang, seorangnya di Sarawak, seorangnya di lautan, boleh video call sama-sama berloya. Mun dekat, boleh spend time sama keluarga, pergi berjalan sama-sama, pergi ke taman kah, pergi molah makan-makan kah. Cuba untuk kita raikan hari yang indah tu bersama dengan keluarga. Sebab apa? Kita kena ingat setiap orang dalam keluarga kita ada molah pengorbanannya masing-masing. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk jaga mak bapak, sanggupnya si kerja, sanggupnya berhenti sebab nak jaga mak bapak yang sakit. Ada orang yang sanggup untuk berkorban kehilangan orang yang tersayang sebab apanya si sanggup lagi hidup dengan kehidupan yang toksik. Jadinya memilih untuk menjauh sebab ada orang lain yang perlunya jaga. Jadinya korbankan dirinya. Jadi ingat, setiap orang dalam keluarga kita ada pengorbanannya masing-masing. Si banyak sikit mesti ada. Jadi bila kita nanya dengan diri kita pun, kena aku perlu berkorban? Kadang-kadang kita perlukan berkorban tu sebabnya ialah kita untuk mendapatkan sesuatu. Melepaskan sesuatu sebab untuk mendapatkan sesuatu. Ibarat kata pepatah lah, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Jadi bila terlalu banyak kilat yang kita pola satu satu masa, yang kita apa kata yang dikejar kita, kadang-kadang ada benda yang kita kehilangan. Entah-entah benda yang kita hilang itu benda yang lebih penting, lebih bermakna. Jadi sebabnya kadang-kadang perlunya kita mengorbankan sesuatu untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan setiap pengorbanan tu mestilah ada harga dan hikmahnya. Yang pokok pangkalnya ialah kita pun, iaitu kita menilai balik setiap pengorbanan kita pula, pasti ada hikmahnya untuk kita. Jadi untuk adik kakak semua, walaupun kadang-kadang kita rasa berat nak melepaskan sesuatu, tapi insyaAllah ingatlah, berpeganglah, Allah si kejamnya sentiasa memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jadi walaupun kita terpaksa melepaskan benda yang kita sayang, pasti ada hadiah yang terbaik yang Allah nak gantikan untuk kita. Selamat refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: Fresh. Tajuk Aitek hari ini, kanak-kanak bawah 16 tahun dilarang miliki akaun media sosial sendiri.
1: Aitek, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show. This is Aitek.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizah bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah pada hari itu kita akan bicarakan tentang kisah kesabaran Nabi di Taif, yang mana kita tahu peristiwa Taif itu berlaku setelah Am Huzun, iaitu tahun kesedihan bila Nabi kehilangan seorang isteri. Bukan hanya seorang isteri, tapi kehilangan juga seorang pakcik yang menjadi watak sebagai seorang papa dalam kehidupan Nabi. Bahkan ianya adalah ujian terbesar bagi seseorang dalam kehidupan. Titik terendah, the lowest point bagi seseorang lelaki yang mempunyai bapa, mempunyai isteri, itu hilang orang-orang yang tersayang. Setelah Rasulullah menerima banyak tekanan daripada kaum musyrikin, baginda berusaha untuk pergi ke Taif. Tujuannya sedar-sedar lain untuk minta pertolongan dengan suku Bani Saqif, dengan harapan sedar nerima lah seruan Islam. Tibanya Nabi di Taif, Nabi bertemu dengan tokoh Bani Saqif. Kemudian Nabi ajak sedarnya untuk Islam lah, untuk seruan Islam. Dan sedarnya dapat tahu, sedarnya pun marah dan menghalau Nabi keluar. Nabi pun sebelum dihalau keluar, Nabi pun memohon izin untuk beredar. Tapi sedikitnya sibuk biar beredar dengan tenang, dan mereka mengajak penduduk Taif dari kalangan hamba, daripada kalangan orang-orang dumu. Orang dumu tu orang yang bodoh-bodoh tu, untuk mencerca Nabi dan lempar batu. Bayangkan lempar batu sampai kaki Nabi berdarah. Zaid bin Harithah waktu ia cuba nak lindung Nabi, dilempar batu pun jatuh pingsan kerana batu yang dilempar kena pala. Nabi pun berdoa kepada Allah, dan Nabi lari ke kawasan lain sampai ke satu kebun. Nabi berdoa, Allahumma ilaika ashku da'fa quwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Panjanglah doanya, iaitu Nabi berdoa, aku mengadu kelemahanku serta kekuranganku dari upayaku, setahinanya aku dalam kalangan manusia. Dan panjang doanya, saya sih bacalah. Cuma tadi bila Nabi dah berdoa, Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat penjaga gunung untuk menerima apa-apa rahan Nabi. Jak Nabi nak suruh apa? Jadi malaikat gunung yang datang jumpa Nabi, nyaudah, kalau aku hempapkan sidak penduduk Taif dengan gunung. Nabi kata, si tidak, aku hanya ingin memohon Allah mengeluarkan daripada tulang sulbi mereka keturunan yang mahu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apa juga. Itulah dia kesabaran para Nabi yang diuji dengan ujian berat, dan telah disebutkan sebagai tarbiyah ilahiyah. Jadi mudah-mudahan kita dikurniakan kesabaran seperti mana kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
3: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
2: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

ارحمنا وعافنا واعف عنا.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.

0: Lantunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ar-Ra'du ayat 28 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, pendengar yang dimuliakan sekalian. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan memberikan ketenangan jiwa. Dalam perkongsian hari ini, kita menghayati firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 tentang rahsia ketenangan hati melalui zikir. Allah berfirman yang bermaksud, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Menurut tafsir oleh Imam Ibn Katsir, ayat ini menjelaskan bahawa hati manusia tidak akan mencapai ketenangan sebenar, melainkan dengan zikrullah, iaitu mengingati Allah melalui lisan, hati dan amalan. Manakala Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa tatmainnul qulub merujuk kepada ketenangan yang menghilangkan kegelisahan, ketakutan dan keresahan hidup, dan inilah yang menunjukkan bahawa zikir bukan sekadar lafaz tetapi satu hubungan rohani yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramai yang mencari ketenangan melalui hiburan, melalui material dan dunia digital tetapi masih merasa kekosongan. Ayat inilah yang memberikan solusi yang jelas. Kembalilah kepada zikrullah, iaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bukan hanya tasbih di bibir, tetapi termasuk membaca Al-Quran, solat, doa dan ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Inilah terapi rohani yang sebenar yang tidak memerlukan kos tetapi memberi kesan yang mendalam. Pendengar yang dimuliakan sekalian, marilah kita bersama-sama menjadikan zikir sebagai amalan harian bukan hanya ketika susah tetapi juga ketika saat kita kesenangan. Semoga hati kita sentiasa tenang di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Seni, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zon 889.
3: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir jam 9.30 malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
4: Zon 889, inspirasi belia, suara generasi.

0: Dengarkan Sarah FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Okey, assalamualaikum, selamat pagi untuk semua adik-kakak yang tengah mendengarkan Suara FM. Selamat berhujung minggu. Ha, mudah dengar suara saya adalah DJ Zai, kata si Zai.
1: Ya, Zai. Jadi mana Zai? Tahu orang jadi Z ke? Jangan cemnya.
0: Bukan Zai.
1: Yang Zai. Zai dah lama bersara dah.
0: Oh, ya, lama dah.
1: Ya, Abang Zai kita.
0: Oh, ini tu yang dengan saya tu Jai. J-A-I. Ingat kita
1: orang. J-A-I. Tak mesti yang follow kita di rumah hitam.
0: Oh, ada. Sebenarnya yang tengah follow saya yang nyebut DJ Zai katanya.
1: Ya, kita pun sedang apa live juga di rumah hitam kan.
0: Oh, betul. Terima kasih lah kita orang yang bersama saya live di situ juga. Pasal di rumah biru ada juga setidaknya.
1: Ya, rumah biru
0: muncul,
1: kita pun nak
0: on. Terima kasih.
1: Yap.
0: Tuan Nangga ya, 16 Mei hari itu kan. Hari apa? Amun kita orang yang ada menonton di rumah biru ya, tahulah hari itu hari apa. Tapi kita nak madah juga lah. Ya. Hari itu adalah hari sambutan Hari Guru.
1: Betul, Hari Guru.
0: Ya, jadi kita orang pastinya masih ingat lagi guru kita orang lah. Yang ajar kita orang, yang boleh, yang kata orang guru yang menjadikan kita orang manusia.
1: Ya. Abang Madah, jasa dan pengorbanan setidaknya yang si terhingga yang mendidik anak bangsa kemenjadian menjadi manusia.
0: Kemenjadian menjadi manusia.
1: Tahniah dan juga menjadi orang yang berguna.
0: Mesti.
1: Mungkin bangga juga cikgu kan dengan bekas pelajarnya. Oh, jadi DJ.
0: Ya, betul.
1: Jadi pilot.
0: Banggalah
1: jadi peguam.
0: Sebab kita tahu juga lah banyakkan cikgu tu pun mendengar Suara FM. Baik di sekolah, mana-mana sekolah lah ada cikgu yang mendengar kita. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan setidaknya lah mendidik anak-anak bangsa kita tu sampailah menjadi manusia.
1: Yeah.
0: Jadi orang tu.
1: Alhamdulillah. Dan mungkin kita nangka tema untuk sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan. Guru Bitara Nadi Negara.
0: Wow.
1: Apa Bitara? Bitara tu hanya mengiktiraf peranan guru yang unik, istimewa dan cemerlang dalam membina kemenjadian murid. Ya, yang disebut kemenjadian murid.
0: Kami apa pernah diam di sini? Pernah diam di sini aja?
1: Di sini.
0: Lorong Bintara.
1: Ya, Bintara. Betul lah, sama. Atuk Bitara.
0: Atuk Bitara. Okey.
1: Lorong Bintara.
0: Jadi selamat hari guru untuk kita orang. Dan bolehlah hantar ucapan-ucapan kita orang sebenar hari guru hari itu. Dan macam biasa, jangan lupa selepas itu kita akan dapatkan Ustaz lah.
1: Ya, personality kan. Aura pagi kita.
0: Untuk bagi tahu apa perkongsiannya sebenar hari guru. Tapi sebelumnya, jom kita dengarkan dulu dua lagi lagu khas untuk guru-guru lah yang mendengar kita di seluruh dunia, di seluruh Malaysia. Okay, kita ada lagu daripada Khalifah, Cikgu Ayu. Cikgu Ayu. Tapi sebelumnya, jom kita dengar selepas tu daripada Nami.
1: Cikgu Ayu ya, Ustazah kah?
0: Ustazah kali asalnya nak.
1: Kelak dengan
0: lah. Okay.
2: Selamat Hari Guru daripada kami di RTM.

0: aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Ah, luhur dari hati.
2: Ya, semestinya insyaAllah.
1: Jadi pagi itu macam biasalah aura pagi. Tapi kali itu kita bersama dengan Ustazah Mestuyah binti Sari. Tajuknya tundukkan pandanganmu demi menjaga kesucian iman.
2: Ya.
1: Apa perkongsian daripada Ustazah?
2: Ya, hey, assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jayus.
1: Alhamdulillah.
2: Ustazah juga merupakan seorang guru.
1: Ya, betul.
2: Guru agama perempuan.
1: Ya.
2: Selamat baik, hari baik. Guru, Ustazah.
1: Selamat
2: guru
1: untuk kita.
3: Thank you. Thank you, thank you.
1: Tajuk kita ada tundukkan pandanganmu demi menjaga kesucian iman.
2: Ya.
1: Silakan baik, baik. Ustazah.
3: Baik-baik, terima kasih Yus dengan Jai. Pagi itu hari guru, selamat hari guru untuk semua insan-insan yang bergelar cikgu ataupun sebenarnya bukan cikgu pun still guru kita nak, janjinya mengajar sesuatu, dia adalah guru kita dan kita perlu hormat dengannya lah.
1: Betul.
3: Baik, tajuk kita kacak begitu, tundukkan pandangan demi menjaga kesucian iman. Pagi itu kita belajar sigil aja satu ayat daripada surah An-Nur ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman. Jayus sejak pada itu jay waki.
2: Kan waki.
3: Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman, supaya mereka menundukkan pandangan, yakni menyekat pandangan mereka daripada memandang perkara yang haram, dan memelihara kehormatan mereka yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Surah An-Nur ayat 30. Tunduk pandangan bukan sekadar larangan untuk melihat perkara yang haram, tetapi apa juga perkara yang mun kita nanggar simbik manfaat dan boleh membuka kepada ruang-ruang yang si bagus. Kerana apa? Mata adalah pintu kepada hati. Dari mata perkara-perkara yang baik akan masuk, dan dari mata cuaklah bermulanya banyak perkara-perkara yang si bagus kepada kita sebagai seorang individu. Oleh kerana ya, kita di arahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran untuk tundukkan pandangan kita ataupun ibu ditanggalah mun benda yang si bagus untuk kita tangga. Kerana apa? Ada empat manfaat. Orang yang menjaga pandangannya akan merasa manisnya iman. Orang yang menjaga pandangannya akan ada nur cahaya hati, ataupun orang tua kita madah terang hati untuk macam ni. Orang-orang yang menjaga pandangan tu biasanya mempunyai firasat yang kuat. Nenek datuk kita dulu madahnya ada insting yang kuat, hati yang kuat, jiwa yang teguh. Kerana apa? Menundukkan pandangan menjadikan seseorang yang berani dan berwibawa. Dalam erti kata lainnya, akan ada izzah ataupun ada aura. Macam kita tiga hari itulah ada aura pagi. Jadi nak menunduk pandangan adalah untuk menutup pintu maksiat dan membuka kebaikan. Kerana apa? Bila kita sinangga, kita berfikir. Contohlah, kita ambil perkara mudah macam itu. Kita nanggar orang ada kereta besar, baru dan kacak. Boleh tanggar sekadarnya untuk kita merasa, oh ada kereta kacak. Tapi jangan tenung lama gila. Bimbang-bimbang, jenis aku nak dapat kereta kacak juga kan bahaya. Sedangkan kereta kita kacak sederhana, bukan kacak gila. Ya, antara intipati yang kita boleh ambil lah. No. Cuma nyajai. Dalam ayat Al-Quran pun kita belajar, walaupun disebut lelaki, sebenarnya untuk dua-dua.
2: Yeah.
3: Bukan orang lelaki je Yus disuruh tunduk pandangan. Wompan pun sabar.
1: Pandangan aja.
3: Hari itu kita belajar ya, Jak. Coba-cobalah kita belajar. Susah sebenarnya dalam zaman dunia kita itu nak tunduk pandangan. Cuma sikit je Yus. Jangan kita nak orang tua depan kita nak ngembak kotak buat tergigit berkata. Terhidik je ngembak nak tundukkan pandanganku. Tundukkanlah pandanganku. Boleh ya. Jadi kita kena beri pandangan. Okey, jangan salah tafsirkannya. InsyaAllah sama-sama kita jaga. Moga-moga kita pun menjadi orang yang Allah sucikan hati, kuatkan jiwa kita dengan mempelajari apa-apa juga lah yang kita boleh coba. Untuk diri saya pun juga tu, you sejaya sama-sama kita.
1: InsyaAllah.
3: Supaya kita tiga ada aura.
2: Betul. Semestinya.
1: Terima kasih lah Ustazah datang perkongsian kita pagi itu. InsyaAllah dalam masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Ustazah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baiklah, terima kasih kepada kita orang yang masih kekal mendengarkan Sarawak FM. Macam biasalah, kita nak buka talian dah. Berita Keluarga tak begitu.
2: Talian kita aktifkan, dua talian macam biasa. Yusof dan juga pendengar kita 082-245-700. Dan sikit lagi 082-245-800. Boleh kita hubungi sekarang sampai pukul 6.55 pagi.
1: Betul. Tok Kelak. Untuk makluman kita orang, talian Berita Keluarga atau bukan khas untuk berita kematian saja. Amun nak cari waris kah, ataupun nak maklumkan ada waris ataupun keluarga yang sakit tenat pun boleh juga. Ini talian yang sama. Nak memaklumkan kepada semua lah. Okay, jadi talian Berita Keluarga kita buka sampai pukul 6.55 pagi. Dan

kita perasan sih. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gig perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Senarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat, antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di IPTA termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan dia terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM, Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya ucap terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri berkata kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuk pondok, mahat tahfiz, sekolah agama serta premis kafa.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Sri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia. Sebanyak RM5 juta diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan RM1 juta berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Sri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Dengan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah dapat dilaksanakan secara efisien.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Fatlina Siddiq. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Yang menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantai bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Pada sepak Liga Super, Pinang FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pinang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Maha Suci Tuhan, yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya, kepada Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Terima kasih sekali lagi untuk semua yang terus mendengarkan Surat FM. Macam biasa, ujung minggu tu kita pun mahu tahu juga lah keadaan cuaca. Sebab apa, banyak aktiviti-aktiviti yang berlaku di Kuching.
2: Ya, ia juga adalah bagi memudahkan apa perancangan aktiviti seharian.
1: Betul,
2: kita.
1: Kita orang nak pergi ke masa minggu ke, apakah senang atau langgar bila terdengar, oh saya ada hujan, tang tu, bolehlah pergi masa minggu. Jadi kita nak bersama dengan Ainul dari Med Malaysia Sarawak untuk pagi tu.
2: Ya, assalamualaikum Ainul, selamat bertugas.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, silakan dengan laporan cuaca Ainul.
3: Okey, berikut adalah ramalan cuaca untuk negeri Sarawak bermula pukul 7 pagi pada 16 Mei 2026. Untuk sebelah pagi, hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kapit, Bintulu, Miri dan Lembang. Bahagian lain sedia hujan. Sebelah petang, ribu petir di beberapa tempat dijangka berlaku di hampir semua bahagian di negeri Sarawak. Seterusnya, untuk keadaan laut, di kawasan perairan, ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut 10 hingga 20 km sejam. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja dari kami. Terima kasih.
2: Iya, sama-sama. Jumpa lagi. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam Bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.

0: Trending.
1: Alright, macam biasa, ada cerita trending untuk pagi tu lah. Tapi kita nak pilih yang berkaitan dengan Hari Guru juga lah.
2: Ya, bersempena dengan Hari Guru hari tu. Dan trending kita pun, yang tu lah pun kita pilih cerita yang berkaitan dengan guru lah. Setiap kali Hari Guru, sebab tahun tu teknya hari tu hari Sabtu.
1: Sabtu
2: pun ada sambutan sebenarnya, Yus.
1: Ada kan,
2: ada
1: di
2: peringkat kebangsaan di Ipoh.
1: Ipoh Perak.
2: Yang akan dirasmikan oleh Perdana Menteri kita lah. Jadi untuk trending kita, biasanya Hari Guru kita akan dengar lagu Kami Guru Malaysia. Kan, betul sih lagu ya.
1: Tapi orang masih tahu lah ciptanya apa kan.
2: Berikrar dan berjanji. Walaupun kita bukan guru, bila dengar lagu tu selalu dimain.
1: Semangat.
2: Ada cerita sebenarnya untuk
1: lagu ya.
2: Lagu tu.
1: Kita pun tahu siapa pencipta nak.
2: Ya, mungkin tak orang pun sih tahu juga siapa penciptanya. Tapi bila anak arwah yang pun yang berkongsi ceritanya, jadi ceritanya pun.
1: Oh, jadi bapaknya lah yang pencipta lagu.
2: Ya, bapaknya pun yang orang yang menciptanya pun lagu juga. Lagu tu adalah guru juga sebenarnya.
1: Tu kita orang dapat lihat lah di live Facebook pagi tu. Ya, ceritanya. Boleh lihat di sial lah.
2: Padahal lagu ya menang RM1,500. Yang memenangi mencipta lagu ya.
1: Wow, ada sih yang kasih tahun bila yang cipta lagu ya.
2: Dalam tu si pasti juga bak kami jumpa tu tadi noh bila tenaga artikel tu yang mengesahkan Allahyarham Cikgu Hashim Ahmad. Pencipta dan penulis lirik lagu ikonik Guru Malaysia yang selalulah dinyanyikan setiap kali sambutan Hari Guru no. Jadi anaknya tu teh Azlinda Hashimnya berkongsi lah bapaknya tu seorang yang sangat merendah diri Yus. Dan si pernah mengejar populariti walaupun lagunya tu menjadi simbol Hari Guru di Malaysia. Jadi menurut anaknya tu, arwah tu hanya berasa gembira apabila lagu ciptaannya ya terus dinyanyikan setiap tahun. Malah pihak Kementerian Pendidikan Malaysia pun hanya mengetahui pencipta sebenar lagu ya selepas anaknya tu menghantar email beberapa tahun selepas pemergian bapaknya. Jadi Cikgu Hashim tu pernah memenangi pertandingan mencipta lagu dan seni kata Hari Guru serta menerima hadiah RM1,500 daripada Tun Abdul Razak.
1: Bayangkan RM1,500 besar masa ya.
2: Nilai jumlah masa ya kan. Dan lagu ya juga dihasilkan dengan teliti lah agar selari dengan tugas guru, rukun negara dan semangat pendidikan negara. Dan arwah tok berasal dari Tanjung Tokong, Pulau Pinang.
1: Oh, daripada Pulau Pinang.
2: Dan juga merupakan bekas pelajar Penang Free School. Sekolah tu glamour. Beliau juga merupakan seorang pendidik yang banyak berkhidmat sebagai guru muzik beredar di Kedah. Walaupun penghargaan rasmi diterimanya selepasnya meninggal dunia, jadi legasi Cikgu Hashim Ahmad terus hidup setiap kali sambutan Hari Guru diadakan.
1: Bayangkan berapa puluh tahun dah. Lebih dah asalnya
2: kan? Sebab artikel anaknya tu pun dalam tahun 2021. Mesti salah kami tadi.
1: Bayangkan yang cipta lagu tu dah berapa lama dah
2: kan?
1: Setiap tahun dinyanyikan setiap munculnya Hari Guru. Keluar lagu tu.
2: Benar kan? Jadi ialah sedikit perkongsian lah bersempena dengan apa sambutan Hari Guru hari itu yang kita mengenang apa jasa guru yang pernah mendidik kita. Banyak sebenarnya apa cerita jasa guru yang mengenangkan kita. Mungkin ada masa kita orang di sekolah dulu tak mesti minat pun subjek ya. Tapi adanya cikgu yang menjadikan kita tak minat pula. Music macam mana main lagu muzik nak macam muzik bah zaman dulu 90-an kami seorang kena siap ada cari bakat nyanyi kanak-kanak tu. Cikgu muzik kami yang pun mencungkil bakat nyanyian nembiak aja jua. Kan dulu bintang kecil.
1: Betul.
2: Dimbak juga kat sekolah tu.
1: Di sekolah dulu pun ada juga pembelajaran nembiak berbakat, disuruhnya masuklah uji bakat kan.
2: Ya, jadi secara si langsungnya yang minat berlagu tu nya apa menonjolkan diri juga sebenarnya.
1: Betul betul betul.
2: Ada juga dalam kalangan si pernah pun dengan kawannya berlagu saya. Bila cikgu cari bakat teh, nya berlagu, dia berlagu dia kawan.
1: Bila si tahu bah. Kadang-kadang dia malu bah. Nya berlagu di rumah aja, bila disuruh aja pandai dia berlagu. Si pernah terdengar dia berlagu.
2: Si pernah berlagu, aduh pandai berlagu kawan tu hal.
1: Pandai berlagu. Okeylah. Ya adalah trending kita untuk pagi tu. Rasanya kita dengar lah lagu ciptaan daripada cikgu ya,
2: bekas Hashim, pendidik cikgu Hashim.
1: Cikgu Hashim lepas tu. Okay, hanya di Selamat Pagi Sarawak #.
2: Geng Pagi Kita.

0: nyaman kau pergi hutok man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, wah.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Muka Lima, 874,878 rakyat terima manfaat SKAS, SKAS, tulang belakang rangkaian internet dari Siburan pun di Muka Lima. Dan antara lainnya, KK Tanjung Bijat perlukan perhatian di Muka Tujuh. Cinta dan Bahagia bermula dengan Valentine tok di Muka 6 turut dimuatkan. Itu adalah sebuah cerita sebenarnya. Yang nak tahu lebih lanjut boleh nanggalah di akhbar tempatan kita untuk hari itu. Dan antara lainnya di ruangan global Suara Sarawak, cuaca panas ancam Piala Dunia. Piala Dunia bermula bulan Jun kan?
1: Bulan Jun.
0: Dan untuk masih persidangan DUN di Muka 15 tu, bina baharu Hospital Lundu. Dan juga di ruangan sukan untuk Liga Super, elak kesilapan mudah. Okey, ada gambarnya di situ.
1: Wow.
0: Okey, ada gambarnya berkenaan dengan elak kesilapan mudah. Di Muka 22 berita penuhnya sebab pertembungan di antara Kuala Lumpur FC dengan Kuching City FC,
1: KL City dan Kuching City.
0: Okey.
1: Perlawanan yang terakhir. Penentuan untuk Kuching City lah. Untuk marah ke ACL, Asia Championship League.
0: Bukan apa, yang kasih tahu apa? Hanya sedikit kesilapan ketika berdepan Kuala Lumpur City FC mampu meranapkan harapan Kuching City FC untuk menempah slot ke pertandingan peringkat Asia musim depan.
1: Betul.
0: Okay, squad the Cats. Yang kita tahu berada dalam tekanan tinggi apabila perlu memastikan tiga mata penuh pada aksi terakhir Liga Super malam esok 8.15 malam.
1: Esok.
0: Bagi mengekalkan peluang beraksi di pentas Liga Juara-Juara Asia 2, ACL 2. Ya.
1: Penentuan.
0: Ya, Jai, jago aku.
1: Ya, okay. Terima kasih Kak Jai. Kak Jai, kita orang nak. Okey. Di utusan Borneo, apa yang dimatkan di depan keputusan SMPC ke IPTA diputuskan Kabinet. Antaranya juga, SKAS usaha meringankan beban rakyat. Alhamdulillah, dah masuk dari Marik, 15 bulan.
0: Ya, jom belanja.
1: Jadinya mengurangkan beban lah sebab raya haji dah dekat. Gawai pun dah dekat kan. Okey. Kekalkan fee baru, baharui lesen pekerja asing industri hadapi cabaran besar. Antara lainnya juga apa yang dimatkan, Sarawak tidak tolak kemungkinan larangan penuh produk vape. Okey. Dan antara lainnya juga apa yang dimuatkan untuk berita tempatan bukan surat 3, kadar pengangguran Sarawak 3.1% pada Q3 2025. Berita tempatan perkasa 6, platform dedah perkembangan terkini untuk rawat luka moden. Berita tempatan perkasa 8, KBS sentiasa beri perhatian kebajikan bekas atlet negara. Di berita sukan perkasa 16, skuad Piala Dunia Perancis diumum. Berita tempatan perkasa 5, keganasan rumah tangga tidak harus dinormalisasikan. Antara lainnya juga apa yang dimuatkan. Tempatan kuasa 4, langkah atasi vandalism telekomunikasi dan utility. Dan untuk ruangan sukan sedikit perkongsian, skuad Piala Dunia Perancis diumum, Mbappe diejek penyokong sendiri ketika masuk padang. Seterusnya, pasukan taekwondo Subis rangkul tempat ketiga kejohanan antara sekolah di Miri. Piala FA penyelamat musim Chelsea. Ya, antara yang dapat kita kongsikan. Dan jangan lupa pertemuan hebat di antara Kuching City bertemu dengan KL City pada esok hari. Jadi sama-sama kita berikan sokongan di mana setidaknya memerlukan kemenangan. Walaupun 1-0.
0: Mesti menang.
1: Mesti menang. Dan melayakkan setidaknya ke ACL lah. Bersama dengan JDT. Kita itu adanya mengharapkan berdaya. Sebab apa, Kinetok Selangor pun dah berdebar-debar. Sekiranya Kuching tewas, mungkin Selangor yang akan pergi ke ACL. Jadi sekiranya malam tu Kuching malam esok menang, setidaknya yang akan bersama dengan JDT untuk ke ACL lah.
0: Jadi penentu.
1: Jadi ada dua perlawanan yang yang harus setidaknya kata orang tek
0: tempuhi,
1: beri perhatian lah.
0: Yep.
1: Yang pertamanya esok malam temu ke KL City. Yang keduanya pada 23 Mei kelak
0: final Piala Malaysia. Malaysia
1: bertemu dengan JDT. Okey, ya jak jakuk kami dua.
0: Ya. Yaknya, yaknya. Ya ya ye.
1: Dan untuk kita orang sama-samalah kita berikan sokongan kepada pasukan kita lah. Sebab dia akan andai kata setidaknya menang malam esok, dan ia akan mencipta satu sejarah.
0: Betul.

0: ke SEL. Apabila SEL menang, Piala Malaysia pun sama juga akan menempah sejarah.
1: Ya.
0: Dan yang masuk final pun dah mencipta sejarah sebenarnya.
1: Jangan lupa tak orang pergi ke Stadium Negeri.
0: Ya, betul.
1: Untuk menyokong Kuching City FC.
0: Oh. Okay? Sama-sama kita sokong Kuching City. Walaupun kita orang sikit berada di stadium,
1: langgan di TV pun boleh.
0: TV pun boleh.
1: TV ada.
0: Berikan sokongan dan doa kita orang lah. Okey, jom kita dengarkan dulu refleksi diri Madam Lisa Poli, terbitan DJ Jai kita untuk pagi tu.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru yang ada di dunia. Ha, guru tok si semestinya guru di sekolah. Okey, ustazah yang ngajar ngaji, cikgu-cikgu, siapa-siapalah yang itu.

mendidik kita untuk jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Namun adik kakak, untuk slow refleksi diri hari itu, madam mahu kita sama-sama bertanya, okay, nanya dengan diri kita pun, apa yang kita pegang selama tu yang terlalu kuat, yang sebenarnya hakikatnya benda yang akan menyakitkan kita pun. Contohnya Latik, kita terlalu berpaut dengan aku mau kerja kuat-kuat sampai ke tahap tik kerja kuat-kuat ya, sampai lupa bahawa kita ada tanggungjawab yang lebih penting untuk kita fikir, iaitu keluarga kita. Sedangkan duit yang kita kumpul letik boleh pakai merik kesenangan keluarga kita. Kurang-kurang tik ngembak pergi makan kah, mbak pergi jalan-jalan kah. Jadi kadang-kadang kita tak terlalu berpegang dengan benda yang sik perlu, benda yang kehendak semata-mata. Jadi adik kakak, masa tu cuba untuk refleksi diri, kita tanya dengan diri kita pun, mun ada benda yang kita terlalu pegang kuat gila ya, cuba untuk lepaskan perlahan-lahan supaya ia tidak menyakitkan. Contohnya perhubungan yang toksik pun sama juga. Mun kita rasa terlalu kita menjaga hubungan kita dengan orang lain sehinggakan diri kita pun tersiksa, ya sebenarnya sedikit demi sedikit akan membuatkan diri kita semakin merana jiwa dan raga dalam diam. Ini ibarat macam kita genggam pasir lah. Bila kita pergi ke pantai nak kita genggam pasir ya, makin kuat kita genggam pasir ya, sebenarnya pasir yang makin cepat hilang. Alih-alih dudia hari kelak alusi ada pasir di tangan kita. Sama juga dengan kehidupan kita tu. Jadi bila kita mula sesuatu, jangan terlalu ada kebergantungan dengan benda ya. Jadi kita cuba mula benda dalam bersederhana. Jadi bila ada benda yang kita pegang yang kita terlalu kuat sampai kita susah untuk melepaskan, cuba untuk kenal pasti, adakah benda yang menjadi punca kepada kita tak dapat nak berkembang jadi lebih baik ataupun sebaliknya. Jadi sebabnya adik kakak, madam nak madah kita orang semua, apa yang kita pegang, apa yang kita pola, bersederhana. Jangan sampai menyakitkan diri dan merosakkan jiwa dan raga. Selamat refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dan Ringkas 8 pagi. Tiada sebarang projek pembangunan yang telah dirancang dihentikan meskipun berdepan cabaran susulan krisis ekonomi global. Tegas Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan, keputusan tersebut juga turut dipersetujui dalam mesyuarat pasca Kabinet. Tambahnya, Jabatan Kerja Raya akan melaksanakan projek-projek berkenaan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi 2026-2030 mula dilancarkan bagi membina ekosistem keusahawanan pendidikan tinggi yang mampan, inklusif dan berimpak tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelan itu selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Ke arah itu, Kementerian Pendidikan Tinggi turut menyasarkan lebih banyak syarikat pemula mahasiswa menembusi pasaran global selain meningkatkan hasil pendidikan universiti secara komersial serta terus memperkukuh kerjasama strategi ke antara universiti, industri dan pelabur. Pelan turut meliputi TVET, Politeknik, Kolej Komuniti, Universiti Awam serta Swasta. Lebih 200 projek naik taraf, medan selera dan pusat penjaja di seluruh negara yang dilaksanakan tahun ini disasarkan siap sepenuhnya menjelang Disember. Inisiatif tersebut selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan awam demi kesesaan rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming menerusi hantaran di Facebook berkata, kementeriannya memberuntuk RM60 juta bagi penambahbaikan tersebut. Setakat ini, 15,082 projek prasarana telah berjaya disiapkan di seluruh negara. Perkembangan misi global Sumut Flotilla GSF 2.0. Sebanyak 54 kapal GSF kini memasuki zon kuning kedua, kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi memaklumkan, kedudukan itu mengesahkan kapal berkenaan telah memasuki kawasan berisiko tinggi menjelang fasa akhir misi kemanusiaan itu selain berpotensi berlaku pemintasan oleh tentera rejim Israel pada waktu malam. 360 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam 78 serbuan menerusi UP Taring Wawasan Kelantan dan UP Delta sepanjang Januari hingga bulan ini. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan